0: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti, mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
0: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan graduate pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
2: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja, makanya apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
0: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
5: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
4: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini, mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir 2 kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
4: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Kedua mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
8: Jadi sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai masukan pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM tenun ikat ini ke kancah global.
7: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
9: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar seperti itu, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
7: Diketahui hingga sekarang ini pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Mengawali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
10: Festival Lima Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
11: Mengawali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival Lima Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani Lima Gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas Lima Gunung.
10: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun itu kemandiriannya, tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
11: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
12: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya, seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jadwal festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
11: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
14: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakping menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
13: Sementara itu Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
15: Saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara pada saat usia itu udah tua, dan mereka nggak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
13: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto laporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
18: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
18: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
19: Jadi 2.000
18: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ivon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Reto Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Ivon Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivon, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
19: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
20: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
22: Dalam kunjungan ini,
20: dari Jakarta, rekomendasi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan...
3: Informasi dari dunia olahraga, di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Perancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi cuaca.
0: Berikut kami akan hadirkan informasi cuaca dari BMKG Wilayah 4 Makassar untuk edisi hari ini tanggal 12 Juli 2026. Di pagi hari cerah berawan, di siang hingga sore hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur. Malam hari berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Dini hari berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone dan Sinjai. Suhu udara 19 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara 55 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga ke timur dengan kecepatan 9 hingga 41 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Dan sekian informasi cuaca untuk pagi hari ini.
2: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
3: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
2: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
4: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
5: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
6: Lihat info cuaca dululah nanti.
5: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
6: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
5: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
6: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
5: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
6: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
5: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
6: Hah?
5: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: We would be his.
1: Info film minggu ini.
2: Jan, kamu kemana? Aku rindu.
3: Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.
4: Nyir, debt collector ya?

0: gara-gara kalian, para kodam sekarang semua sekarat.
1: Setan sekarat?
2: Masa sekarat gara-gara live check kodam kita?
3: Kalian mau manusia takut sama setan kan? Biar tetap hidup.
2: Gimana kalau misalnya kita kerja sama aja?
4: Jadi ketelan kan ludahnya, jadi nggak enak ini.
5: Nggak enak ludahmu sendiri, kalau ludahku mah enak.
4: Rasa apa ludah kau?
5: Strawberry!
6: Banyak nih.
7: Aduh, kita bisa.
8: Masuk dapur MBG.
9: Masa apa nih kita harus panas seperti ini di Melambang, nih? Paham? Biar banyak
10: rezeki. Giliran punya duit banyak, terus ninggalin orang yang nemenin dari nol.
11: Aku tuh nggak mau ninggalin kamu. Aku mau nikah sama kamu.
0: Setan!
12: Ibuku kritis. Pasti gara-gara kalian, kan?
0: Jangan dibuka!
13: พวก pipa pichua ออกไป อย่ามายุ่งกับพวกฉัน
14: ngapain
13: gue nonton horror Thailand ya mantranya begitu
14: hantu Thailand enggak ada yang serem kok
15: pendengar Pro 1 RRI Makassar baru saja Anda dengarkan film Cek Kodam nih film horror komedi Indonesia yang dirilis di 16 Juli 2026 dan film ini disutradarai oleh Bobby Prasetyo. Di mana film ini terinspirasi dari fenomena viral Cek Kodam yang sempat ramai di media sosial. Film ini menggabungkan unsur komedi dengan horor ringan dan ceritanya berpusat pada sekelompok orang yang penasaran dengan sosok kodam yang diyakini mendampingi seseorang. Rasa penasaran tersebut justru membawa mereka pada berbagai kejadian aneh, menegangkan dan sekaligus mengundang tawa. Dan pemeran yang tampil di film ini antara lain ada Ryuka Bunga, Keanu Angelo, Fajar Nugrah, lalu Jirayut, dan sederet pemain lainnya. Dan film ini akan tayang nanti di 16 Juli 2026 dan pendengar bisa langsung saja kunjungi bioskop terdekat Anda untuk mengisi liburan Anda ataupun mengisi waktu senggang Anda. Untuk itu pendengar, jangan kemana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.
16: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
17: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
18: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
17: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
18: Apa ya?
19: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut informasi cek fakta untuk edisi 12 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapat bantuan sosial atau bansos senilai 1,5 juta rupiah dari Kementerian Sosial. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com, tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke laman resmi Kemensos. Pada laman tersebut, pengguna diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram untuk mengecek status penerimaan bansos. Melalui akun Instagram resmi @kemensosri, saat ini marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kemensos. Oleh karena itu, Kemensos mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun ataupun pihak tertentu yang mengatasnamakan Kemensos.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami akan hadirkan informasi lalu lintas. Untuk Anda yang akan menuju Simpang 5 Bandara, saat ini ruas arus jalan terpantau lancar. Dan selanjutnya, untuk perbatasan Makassar-Maros, saat ini juga terpantau lancar. Dan berikutnya, untuk Anda yang akan menuju pintu 1 Unhas, untuk saat ini, ruas arus jalan terpantau lancar. Dan selanjutnya untuk ruas arus jalan Alauddin Talas Salapang terpantau lancar. Dan pendengar diharapkan tetap menjaga jarak aman, mematuhi aturan lalu lintas, dan menjaga kecepatan Anda. Semoga selamat sampai di tujuan. Dan sebentar lagi kami akan hadirkan pertandingan Argentina melawan Swiss di ruang dengar Anda yang dirilai langsung dari RRI Pro 3.
2: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Argentina di tengah lapangan pertandingan saat ini tengah dilakukan penghormatan. Ya, sudah bersiap-siap saudara pendengar. Di pinggir lapangan juga pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni, nampak sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan. Demikian juga pelatih dari Swiss, yakni Murat Yakin, juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Sudah dengar dari Swiss, yakni Kapten Granit Xhaka, juga sudah bersiap-siap untuk melakukan kick-off. Sudah tinggal menghitung detik, akan dimulai pertandingan babak yang pertama. Ya, sudah dilakukan kick-off tadi oleh Granit Xhaka, langsung umpan ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kanan dari Swiss, kirim umpan lagi ke belakang kepada Nico Elvedi, sodorkan saja bola pendek kepada Manuel Akanji, tengah kepada Remo Freuler, balikan lagi ke belakang kepada Akanji. Alirkan bola ke sisi sebelah kiri, umpan ke depan, di sana ada Dan Ndoye, tendangan langsung Dan Ndoye tadi, namun masih melambung, terjadi duel bola udara, sebuah tendangan mampu tadi dibendung oleh barisan pertahanan dari Argentina, terjatuh salah seorang pemain dari Argentina, Tagliafico nampaknya, sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Bersiap-siap Emiliano Martinez, sudah meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi oleh Manuel Akanji tadi, terjadi duel bola udara, tendang ke depan namun masih jatuh di kaki Cristian Romero tadi disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jadi lemparan ke dalam dilakukan oleh Swiss, sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya, berikan bola ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kiri, ada Ricardo Rodriguez tadi, masih Rodriguez, umpan back pass ke belakang kepada Gregor, tendang langsung jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki Cristian Romero. Langsung kirimkan umpan back pass kepada kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez. Landia membawa bola. Sudah dilakukan tendangan jauh ke depan. Di sana ada Julian Alvarez. Namun bola lebih dekat kepada Gregor tadi. Terjadi duel, terjatuh tadi pemain dari Swiss, Rodrigo Rodriguez tadi. Dilanggar oleh Julian Alvarez. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini Bora berada di jantung pertahanan dari Swiss. Maksudnya tadi kirimkan umpan ke sebelah kiri, sempat membentur pemain Argentina. Kali ini Swiss berusaha melakukan serangan dari sisi ataupun dari sayap sebelah kiri dari Swiss. Namun dipatahkan tadi serangan yang dilakukan oleh Dan Ndoye tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini justru terjadi tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan oleh Cristian Romero, pendek saja kepada Emiliano Martinez, masih mencari rekannya, hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Lionel Messi, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Julian Alvarez, melebar ke sektor sebelah kiri, di sana ada Alexis McAllister. Umpan jauh ke belakang kepada Cristian Romero. Alirkan bola ke sebelah kanan. Ada Molina tadi di sana. Ke depan kepada Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Sudah memasuki menit 3 menuju menit 4 di babak yang pertama ini. Emiliano Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez. Namun bola tadi disundul saja oleh back dari Swiss, terjadi perebutan. Kali ini bola jatuh di kaki Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Terjadi duel tadi, Enzo Martinez kirimkan umpan ke belakang kepada Lisandro. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Julian Alvarez, namun bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih memperlambat tempo sambil mengintip celah pertahanan dari Argentina. Swiss kali ini menguasai bola dari lini pertahanan, kirimkan umpan ke depan tadi pada Granit Xhaka tadi. Kirim umpan ke belakang jauh kepada Nico Elvendi. Masih Nico, tengah kepada Granit Xhaka, alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik lagi mundur ke belakang. Masih Fabian Ryder kali ini kuasai bola. Umpan lagi kepada Jibril Sow. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Akanji kali ini kuasai bola. Alirkan ke sebelah kiri Rodriguez tadi. Umpan back pass saja jauh ke belakang kepada kiper dari Swiss, Gregor Kobel. Masih Kobel. Pendek saja sodorkan bola kepada Elvedi. Alirkan kali ini ke sebelah kanan Denis Zakaria. Berikan bola ke tengah kepada Granit Xhaka. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Rodriguez. Kirim umpan ke depan kepada rekannya, kembalikan kepada Rodriguez. Alirkan ke tengah, mampu dicuri oleh para pemain Argentina, mampu dicuri oleh pemain dari Swiss, memasuki kotak penalti dari Argentina. Kirimkan umpan, tarik, oh, tidak ada rekannya, namun bola jatuh di kaki pemain dari Swiss. Buat tendangan, namun masih membentur pemain Argentina, kali ini Paredes. Berhasil tadi menguasai bola Paredes, kirimkan umpan ke belakang, tidak cermat tadi ataupun tidak akurat umpan dari Argentina. Kali ini Swiss melakukan umpan tarik, terjadi duel di mulut gawang, sebuah tendangan Granit Xhaka, kiper ataupun kapten dari Swiss Granit Xhaka tadi lakukan upaya tendangan dari luar kotak penalti memanfaatkan bola muntah tadi, namun sayang tendangan dari pemain Sunderland tersebut masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Argentina. Tendangan gawang sudah dilakukan Emiliano Martinez ke sebelah kanan kepada Molina, ke depan kepada Paredes, masih Paredes. Tidak akurat ataupun handsball nampaknya tadi. Ricardo Rodriguez tadi handsball tadi nampak menahan bola dengan tangannya. Tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan. Bola kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez masih mencari rekannya, berjalan pelan sambil membawa bola. Masih Lisandro, masih melihat rekan-rekannya. Masih Lisandro Martinez, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sana ada Alister tadi, umpan back pass ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Pelan dia membawa bola, hentikan sejenak, tendang ke tengah kepada Paredes. Berikan lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nicola Tagliafico. Kirim umpan ke tengah. Kali ini Molina. Pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Lionel Messi berbahaya. Kembali diberikan kepada Molina. Sebuah umpan tarik. Namun disapu saja tadi bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Terjadi duel. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi kirimkan sebuah umpan. Mekalisai sebuah tendangan. Sebuah tendangan dari Alexis McAllister tadi dari luar kotak penalti Swiss, memanfaatkan umpan tarik dari Lionel Messi tadi, namun beruntung tadi masih membentur Nico Elvedi tadi sehingga bola tidak menemui sasaran dan justru menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Argentina dari sisi sebelah kiri gawang Swiss. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi. Terjadi duel bola udara tadi. Tidak menemui sasaran tadi. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Lionel Messi sempat membentur pemain dari Swiss dan menjadikan tendangan sudut yang kedua bagi Argentina kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kembali kapten dari Argentina, Lionel Messi, akan melakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Swiss. Sudah meletakkan bola, mundur 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan, melambung tingginya dan bola, sebuah sundulan, gol! Memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi sehingga mampu memecah kebuntuan di babak yang pertama ini. Di menit yang ke-10 berhasil menjebol gawang Swiss Alexis McAllister, sebuah sundulannya ke sisi sebelah kiri gawang dari Swiss tidak mampu dihentikan atau tidak mampu diblok tadi oleh kiper Gregor Kobel sehingga mengubah kedudukan 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Swiss. Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Nampaknya tengah ini pertahanan dari Swiss.
4: Iya, 7 menit awal Swiss bermain sangat percaya diri, mereka menyerang, bahkan jumlah ball position mereka sangat memimpin, jumlah passing mereka 53 berbanding 40 berbanding 23, artinya sangat jauh. Tetapi mulai menit ke-8 detik ke-11, Argentina merangsek dan menghasilkan sebuah corner pertama tadi di 8 menit 50 detik. Lalu ada corner kedua Argentina menit ke-9:35 oleh Messi, dan lagi-lagi Messi diberi kesempatan atau diberi celah, walaupun kali ini melalui set piece, tetapi kita tahu bahwa umpan yang cukup bagus tetap yang dilakukan oleh Messi tadi bisa dimaksimalkan. Tetapi ada hal yang menurut saya jadi catatan Swiss, karena Swiss lini pertahanan mereka lupa bahwa ini Argentina. Mereka bertahan, mereka menyerang terlalu asik, lalu ketika dapat serangan balik yang cukup cepat dengan skema yang bagus dari para pemain Argentina, mereka sedikit kaget. Antisipasi dari tendangan sudut tadi juga menurut saya kurang maksimal. seorang Alexis Ballister bisa melompat di bisa melompat walaupun di belakang Ricardo Rodriguez, tapi dia Ricardo Rodriguez kurang maksimal dalam lompatannya sehingga gagal menutup pergerakan pemain lain dan terciptalah gol. Dan inilah sebuah skema yang bagus, even ini dari set piece ya, tapi Argentina merangsek menyerang seperti sulit dihentikan, dan ketika hanya waktu dalam 2 menit dari serangan pertama mereka akhirnya menghasilkan 2 corner dan 1 gol tercipta di menit ke-8 menuju menit ke-9 tadi.
5: Iya, Bung Estu, nampaknya 1 gol cepat tadi dari Argentina mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain dari Argentina. Jadi gol yang disertakan oleh Alexis McAllister tadi melalui sundulan, memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi tadi, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Argentina. Sudah memasuki menit 12 menuju menit ke-13 di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar saat ini kick off sudah dilakukan. Bola kali ini berada di penguasaan penuh para pemain Swiss. Granit Xhaka tadi dari tengah lapangan pertandingan pindahkan bola kepada Nico Elvedi, kembalikan kepada Granit Xhaka, kali ini melebar ke sektor di sebelah kanan. Tadi ada Jibril Sow, tarik lagi mundur ke belakang, kembalikan kepada Jibril Sow, menyisir sisi sebelah kanan, kali ini Embolo menerima umpan tadi, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, namun tidak akurat tadi umpan dari Jibril Sow kepada pemain dan Doye tadi dari Swiss. Bola justru meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Bersiap-siap, Nahuel Molina lakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang dituju? Lempar jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Granit Xhaka, mampu dicuri oleh pemain dari Argentina tadi, Lionel Messi. Namun kembali berhasil direbut oleh para pemain Swiss. Kali ini Swiss dari sebelah kanan, Zakaria kali ini menguasai bola, kirimkan umpan ke tengah tadi kepada Remo Fruler, tarik mundur ke belakang kepada Elvedi tadi, masih Elvedi, pindahkan bola kepada Remo Fruler, alirkan ke sektor sebelah kanan. Dennis Zakaria kali ini tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kiri, disundul saja tadi oleh Paredes. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan. Granit Xhaka kali ini menguasai bola, terjatuh Granit Xhaka. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru wasit memberikan tendangan bebas bagi Argentina karena Granit Xhaka tadi nampaknya sudah memegang bola. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Romero tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Hentikan bola sejenak, Martinez tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Julian Alvarez berduel tadi dengan Akanji, disapu saja bola. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan, terjadi duel bola udara. Kali ini tarik lagi mundur ke belakang kepada Tagliafico, pindahkan ke sektor sebelah kanan. Molina berikan pendek kepada Paredes, kembalikan kepada Molina tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun berhasil dicuri. Kali ini Lionel Messi berhasil menguasai bola, mencuri dari pemain dari Swiss, terjatuh Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Paredes. Oh, dicuri tadi oleh pemain dari Swiss. Kali ini Swiss melakukan serangan balik cepat kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Dandoye, masih Dandoye tadi, maksudnya tadi kirim umpan ke rekannya, namun dicocor saja bola oleh Paredes tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Dan saudara pendengar, sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Pindahkan bola ke tengah Granit Xhaka, alirkan lagi ke kanan kepada Jibril Sow, masih ataupun Dennis Zakaria, masih Dennis Zakaria, ke depan kepada Embolo maksudnya, namun di pressing ketat tadi oleh dua pemain bertahan dari Argentina. Kali ini Lisandro Martinez pindahkan ke tengah kepada Paredes. Masih Paredes menguasai bola, terjatuh Paredes, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ricardo Rodriguez tadi pada Paredes tadi. Ya, baik saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan kami Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan Bung Yanto.
6: Baik, saudara-saudara penonton mendengar dimanapun Anda berada, saat ini Argentina kembali mencoba memanggil serangan masuk ke 17, kemudian pemain Leandro Martinez masih memainkan bola ke belakang dia, dan Napoleon Molina, terhadap pusat bayang-bayang 1, 2, 3, 4,

dia dari mencoba menggiring bola, umpan passing ke dalam dari berbahaya, lepas tendangan, hampir-hampir Sidara sudah membentur penjaga gawang dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun berbahaya dan dari sini menggiring bola dibuang saja Sidara-Sidara oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan karena memang serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss pada babak yang pertama ini luar biasa Sidara, gempuran yang bertubi-tubi dan akhirnya bola tadi disapu saja keluar lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain depan Swiss dan Doye Gibrisol, Brele Mbolo yang terus menekan meskipun ketinggalan 0-1. Nampaknya Swiss tidak putus asa ataupun semangatnya tetap menyala dan kini ternyata terjadi tendangan bebas Sidara-Sidara. Ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina karena dianggap tadi melakukan pelanggaran pemain depan Swiss. Kita nantikan nomor punggung 13 dari Argentina menghadapi bola. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang yaitu Cristian Romero yang sudah dilakukan pendek saja kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez permainkan bola, tenang-tenang saja ya, kebesaran kirimkan dibayang-bayangi oleh Dandoye ataupun juga rekannya di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 22 Fabian Rieger dan kini akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan kuasa punya penjaga gawang Gregor Kobel. Ya, Gregor Kobel langsung saja kirimkan ke depan kepada Manuel Akanji. Akanji mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Julian Alvarez, melewati garis tengah sudah teruskan kepada Ricardo Rodriguez, berikan kepada Doye, tarik lagi ke belakang kepada Rodriguez, mundur lagi jauh ke belakang, dia masih permainkan bola. Tarik lagi ke belakang kepada Alpedi ataupun juga Kansi. Kansi mencoba ke belakang Alpedi lagi. Ketangkap dik sebentar dia. Melewati garis tengah sudah. Mencari kawan yang berdiri bas. Dua pemain Argentina ada di situ. Dia mundur saja ke belakang. Kirimkan pendek saja yang sudah adalah Kapten Saka. Berikan kepada Denis Jakaria. Denis Jakaria mundur lagi jauh ke belakang. Kerjasama dengan Gibrisol. Gibrisol kini menggiring bola. Mendekati darah kotak penalti. Mencari kawan yang berdiri bas. Melewati garis tengah sudah. Melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Denis Jakaria. Kembalikan lagi. Cepat menggiring bola, masih permainkan bola sementara pemain-pemain Argentina masih terus mengamati dengan cermat serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss ini, mencoba merangsek ke jantung sebelah kiri pertahanan Argentina kepada silakan dikirimkan, ada Saka di situ. Saka melebar ke sektor kiri, berikan kepada Akanji, mencoba merangsek dia, melakukan penetrasi ke kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Swiss ada di daerah kesebelasan Argentina dan mundur lagi kepada Saka, angkat ke mulut kawan, berbahaya, lepas, oh lebih dulu pemain belakang Argentina berada di sana. Kami lihat pemain nomor punggung 26 yaitu Nahuel Molina dan langsung saja melambatkan bola, menyontek bola ke sebelah kanan pertahanan ataupun sebelah kanan penjaga gawang Emiliano Martinez dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss dan saudara. Tendangan penjuru yang pertama kalinya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang. Kami lihat pemain nomor 22 Fabian Rieger langsung ke gawang, berbahaya, kop dua terjadi di sana. Tidak bola lepas dari jangkauan, datang lagi serangan Swiss, berikan bola pendek, lihat kerjasama dengan Fabian. Fabian menggiring bola, kali ini bolanya disontek keluar. Apakah pelanggaran ataukah hanya out ataupun lemparan ke dalam? Kami lihat dari pemain nomor 9 Julian Alvarez yang mencoba turun ke bawah menghalang-halangi bola dan ternyata dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 22 Fabian Rieger. Ya, lain yang saat ini bergabung di tim Augsburg Jerman. Ya, bola dihadapi Fabian dan juga kapten ataupun pemain lainnya. Ya, menghadapi bola, kita nantikan saja. Dua pemain Swiss ini sementara ada di daerah kotak penalti, sekitar 5 pemain berada di daerah kotak penalti pemain Swiss. Oh, ternyata sudah dilakukan langsung ke gol. Ditinju oleh penjaga gawang Emiliano Martinez, satu pengamatan bola atau penyelamatan bola yang luar biasa. Kini serangan dibangun Argentina namun patah di tengah jalan karena di sana kami lihat ada pemain Denis Jakaria langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada pemain belakang ataupun kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kini Swiss mencoba membangun serangan dari lingkaran tengah daratnya sendiri, mainkan bola, teruskan bola pada ke depan. Yang dituju adalah pemain Remo, langsung kirimkan ke depan namun bersama dengan terjadi pelanggaran. Ya, dilakukan pemain belakang Leandro Paredes dari Argentina menggait kaki pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini serangan dibangun oleh Pansel Alakansi. Alakansi berikan lepas pendek saja, dia kerja kepada Ricardo. Ricardo masuk ke dalam dari setor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mencoba menggiring bola, datang lagi

0: Nancy dengan kostum merah-merah ini menyala. Kita nantikan saja. Memang tim Swiss ini dengan julukan palang merah dan satu umpan tadi ataupun shoot ke gawang, tetapi sayang tendangannya masih jauh dari bidang sasaran dan hanya dilirik saja oleh Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 Argentina unggul. Kita nantikan kini kembali penjaga gawang Emiliano Martinez permainkan bola, berikan pendek saja dia, kerjasama dengan Molina. Molina umpan ke depan, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk tim Swiss. Kita nantikan dari head to head saudara-saudara, dari 7 kali pertemuan memang Argentina selalu unggul, 5 kali menang dan 2 kali imbang, dan kemenangan terakhir dicatat Argentina pada Piala Dunia 2022 ketika itu mengalahkan Swiss dengan skor tipis 1-0. Apakah kembali Argentina mengukir sejarah 4 tahun yang lalu, ataukah sebaliknya Swiss akan mengukir sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan menghadapi Argentina atau tim Tango Argentina? Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor lingkaran tengah. Di sana ada Denis Cakaria, berikan untuk ke belakang dia kepada Remo. Remo Perula langsung mencukupkan taktik sebentar, dia tarik ke belakang kepada LPD. LPD masih kami umpan ke sektor kiri yang dituju adalah Dandoya, tetapi sayang bolanya begitu kencang tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh pemain nomor punggung 11 yaitu Dandoye dari Swiss, pemain yang saat ini bernaung di bawah klub Nottingham Forest. Ya, lemparan ke dalam untuk Argentina, ada Molina di situ saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang Molina, langsung kirimkan ke depan, namun kali ini lemparannya dinyatakan kurang tepat ataupun terjadi kesalahan dan beralih lempar untuk kesebelasan Swiss. Ada nomor punggung 11 dan Doya lempar, ternyata berikan kepada Ricardo ke depan cepatnya, umpan ke depan, tidak ada kawan di sana dan langsung saja disapu oleh pemain-pemain Argentina, namun jatuh di pemain-pemain belakang Swiss. Kini kembali membangun serangan, mencoba menggiring bola mendekati daerah kotak penalti, masih di lingkaran tengah dia, berikan kepada Elvedi, Nico Elvedi nama lengkapnya, belancang-ancang dia, tarik lagi ke belakang, coba kutakkan sebentar kepada Remo mendekati daerah lawan, berikan pendek lagi dia, kerja sama lagi dengan rekaner Jibril kepada Denis Cakaria, mundur ke belakang lagi, sudah memasuki daerah lawan dari sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Argentina. Kutakkan sebentar dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain PSG ada di kotak, berbahaya mendekati kotak penalti, terjadi perburuan kali ini. Kami lihat Denis Cakaria mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, namun bersama dengan itu pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina terjatuh. Apakah ini dianggap sebuah pelanggaran bagi pemain-pemain Swiss ataupun bagi Denis Cakaria? Ya, kita nantikan. Nampaknya sedikit tidak puas keputusan wasit Jau Pinheiro ini dari Portugal atas keputusan yang diberikan kepada pemain Denis Cakaria. Apapun itu hasilnya, tetap tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan penjaga gawang Emiliano Martinez ambil ancang-ancang, sudah tendang ke depan melambung tinggi saudara-saudara. Ya, kita nantikan coba diklop oleh pemain belakang kesebelasan Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan siapakah yang melemparkan ke dalam. Ternyata Nicolas Tagliafico, bek yang maju ke depan ini, mencoba membangun serangan tetapi patah di tengah jalan dan langsung saja disambut oleh pemain Swiss. Ini berkantit kanan, kali ini terjatuh. Kami lihat Denis Cakaria dihalang-halangi dengan ketat oleh pemain belakang, bahkan dijahit kakinya dan terjatuh. Ya, kami lihat yang mencoba menghadang Denis Cakaria tadi adalah pemain Leandro Martinez, ya, pemain Argentina yang bernaung di klub Manchester United ini. Kita nantikan kini tendangan bebas sudah dilakukan. Swiss kembali membangun serangan dengan posting merah menyala ini, merah. Kita nantikan mundur. Salah umpannya, diserobot dari belakang. Serangan balik dilakukan pemain-pemain Argentina. Ada Messi di situ, umpan ke depannya kepada Julian Alvarez, mendekat dari Comblaldo. Hampir-hampir saudara-saudara, untung saja dengan sigap kami lihat pemain belakang Swiss tadi memberikan umpan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Swiss dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas, Amerika Serikat. Dan kini serangan balik dibangun oleh Swiss, berikat umpan ke depan, namun kali ini patah di tengah jalan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kecantikan saudara Begar, ya, tendangan bebas ini nampaknya akan dilakukan oleh pemain Swiss karena dianggap tadi pemain belakang Argentina yaitu nomor punggung 5 menggait kaki, ya, Paredes dianggap menggait kaki pemain depan Swiss dan memang sedikit agak berbahaya tendangan bebas ini karena hanya dekat di luar kotak penalti atau tidak jauh dari luar kotak penalti, ada kurang lebih 50 cm, ya, kecantikan di luar kotak penalti dan agak tegak lurus ke jalan gawang Emiliano Martinez. Siapakah yang akan melakukan tendangan ini ataupun tembakan ini? Siapakah yang akan menjadi algojo dari kesebelasan Swiss? Kita nantikan. Nanti ada dua pemain, ada pemain Fabrian Reder dan satu lagi kami nampaknya masih ada pemain lainnya. Namun apakah akan langsung cut ke gawang ataukah hanya umpan ke mulut gawang? Kita nantikan. Peluit sudah berbunyi, ambil ancang-ancang. Ya, gerak sebesar mulut gawang. Sayang, tidak ada satupun pemain Swiss yang mengambil bola dan bola tadi meluncur seorang diri ke sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Saudara-saudara pendengar, babak yang pertama sudah berlangsung 42 menit dan hanya tinggal menyisakan beberapa menit lagi waktu normal. Laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamas.
1: Ya, baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 42 menuju menit 43 di babak yang pertama ini. Sementara Argentina unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh McAllister tadi pada menit ke-10. Dan saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Julian Alvarez menguasai bola, umpan lagi, pindahkan bola ke tengah kepada Paredes tadi dilanggar cukup keras Leandro Paredes tadi nampaknya oleh Brill Embolo tadi. Terjadi perdebatan di tengah lapangan antara pemain dari kesebelasan Argentina dan Swiss sebagai ataupun reaksi dari para pemain Argentina melihat pelanggaran kelas yang dilakukan oleh Embolo tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, Brill Embolo langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro asal Portugal yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Ya, nampaknya sebuah pelanggaran yang keras tadi dilakukan dari belakang oleh Brill Embolo, striker dari Swiss yang kini bermain untuk klub Rennes di Liga Prancis. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir di babak yang pertama ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Christian Romero di garis tengah pertandingan. Bersiap-siap Romero, sudah dilakukan ke depan, di sana ada Julian Alvarez, namun tidak akurat tadi umpan yang dituju kepada Julian Alvarez karena bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kiri, Swiss mencoba membangun serangan kepada Brill Embolo ke tengah tadi. Terjadi perebutan dilanggar tadi oleh Lisandro Martinez tadi Embolo. Pelanggaran dilakukan oleh Lisandro Martinez, back yang kini bermain untuk klub Manchester United tersebut, nampak memegang tangan dari Brill Embolo tadi. Sebuah tendangan bebas sudah dilakukan, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Fabian Reder tadi. Sebuah upaya dilakukan cepat tadi memanfaatkan tendangan bebas, namun sayang tadi umpan terobosan dari tengah tadi kepada Fabian Reder tadi sudah berada dalam posisi offset. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez menjaga gawang Argentina sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola yang dituju Julian Alvarez, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss dari lapangan ataupun dari lini pertahanannya, Nico Elvedi alirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Denis Zakaria, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, umpan pendek saja kepada Akanji, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina ataupun pemain Swiss. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Denis Zakaria tadi yang berbenturan dengan Lisandro Martinez. Sebuah pelanggaran yang ada protes tadi nampaknya dari Denis Zakaria, namun wasit tidak bergeming atas keputusannya. Tendangan bebas kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan? Bersiap-siap di sana ada Paredes dan Lionel Messi. Sementara ada 5 pemain dari Argentina yang sudah mendekati kotak penalti dari Swiss. Oh, nampaknya akan dilakukan oleh Paredes. Bersiap-siap Paredes. Umpan pendek saja ke belakang kepada Lisandro Martinez, berputar-putar dia, pindahkan bola ke tengah lagi kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Tagliafico tadi, namun dilanggar keras tadi Tagliafico oleh Gabriel Sow tadi nampaknya. Pelanggaran keras dilakukan untuk memutus aliran serangan dari Argentina. Sebuah tendangan bebas lagi-lagi kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kapten Lionel Messi. Ada 3 pemain dari Argentina yang sudah berada dalam kotak penalti dari Swiss. Pendek saja kepada Tagliafico, berikan lagi kepada Messi, alirkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes, pindahkan bola kepada Molina, tarik mundur ke belakang kepada Cristian Romero, masih Romero, umpan ke tengah kepada Lionel Messi ataupun Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kali ini kepada pemain Leandro Paredes di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Paredes kirim umpan ke tengah, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Romero, masih mencari rekannya Romero, ke tengah kepada McAllister, pindahkan tadi ke sisi sebelah kiri maksudnya, namun bola tidak akurat tadi umpan, bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun disapu saja tadi bola oleh lini pertahanan ataupun back dari Swiss. Dan bersamaan dengan momen tersebut nampaknya salah seorang pemain dari Swiss meringis kesakitan di tengah lapangan pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 11 dan Doye berbenturan tadi dengan Nahuel Molina. Tendangan bebas nampaknya diberikan kepada Swiss yang sudah memasuki menit 4 extra time di babak yang pertama ini. Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang pertama ini. Buat tendangan bebas akan dilakukan oleh Swiss. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya drop ball sudah dilakukan oleh wasit. Umpan saja bola ke belakang kepada Emiliano Martinez. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Joao Pinheiro meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Argentina 1-0 atas Swiss. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan yang sudah berlangsung di babak pertama tadi akan kami serahkan kepada Bung Zaini. Silakan, Bung.

0: Baik, kita buka komentar lagi untuk Anda ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama? Baik, kita review sebentar ya. Pertandingan babak pertama, Bu Westo.
1: Iya, yang pasti ini perang lini tengah cukup bagus. Permainan hanya di lini tengah. Memang mungkin ada kesan membosankan, tetapi beberapa kali Swiss justru bisa merangsek ke depan. Dan yang pasti sebenarnya Swiss tidak hanya secara ball position mereka unggul, tapi mereka sebenarnya menguasai bola lebih banyak.
0: Yeah.
1: Tetapi kecermatan, kecerdikan para pemain dari Argentina mampu mematahkan.

0: bola-bola mereka coba merangsek dari sisinya, terutama sisinya Rick Rodriguez dari yeah. sisi bek kiri ketika melakukan umpan beberapa kali, umpan 1-2 diakhiri dengan salah umpan ataupun kontrol yang lepas gitu. Jadi menurut saya itu kerugian bagi Swiss, walaupun beberapa kali juga tadi Dan Doye dan juga Brian Embolo mampu merangsek sampai kotak 16, bahkan Brian Embolo tadi sempat dijatuhkan oleh Lisandro Martinez dan di kotak 16, walaupun bukan foul, tapi mereka sebenarnya bisa merangsek ke sampai ke dalam lah seperti itu. Tapi balik lagi bahwa ada pemain bernama Leandro Paredes yang mampu membentengi pertahanan Argentina dengan sangat baik. Mungkin ketika bola sampai ke kotak 16, bola lepas dari Paredes, tapi di beberapa momen yang lain Paredes mampu memotong. Dan itu sebenarnya tugas-tugas seperti itu dilakukan di Swiss oleh Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sebenarnya di situ. Tapi balik lagi, Argentina dengan kecermatan mereka, meskipun dalam tanda kutip lini belakang mereka banyak diragukan, tetapi peran Leandro Paredes terutama di dua pertandingan terakhir termasuk lawan Mesir dan juga pertandingan hari ini lawan Swiss, Leandro Paredes bermain cukup bagus itu, bermain cukup rapi, dia mampu mengorganisir dengan bagus serangan lawan dan mampu menetralisir untuk tidak sampai ke lini pertahanan mereka, dan ini menurut saya akan menjadi modal yang bagus. Walaupun Argentina sebenarnya nyaris hanya punya serangan yang mematikan di golnya tadi aja, menit ke-8 sampai menit ke-9 ya tadi, dari menit ke-8 detik ke-11 sampai menit ke-9 detik ke-50 terjadinya gol tadi dari Alexis McAllister, dan itu saja menurut saya serangan yang dimiliki yang bagus oleh Argentina. Apakah Argentina ini kelelahan atau seperti apa, tapi yang pasti mereka sejauh ini masih tidak seperti biasanya akan mengepung atau sangat agresif menyerang. Mereka agak sedikit menunggu, tetapi dengan cara menunggu itu justru mereka unggul di menit ke-8 tadi ketika mereka mampu menarik Granit Xhaka lebih ke depan, dan menurut saya salah satu senjata yang dimiliki Argentina di hari ini.
1: Ya baik, kita ke pendengar Pak Bram di Jakarta Selatan. Pak Bram, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi.
1: Silakan Pak Bram.
2: Iya, ini pertandingan cukup seru nih, tapi kalau saya sih kayaknya Swiss nih, soalnya ada di situ ada Jibril lagi namanya cukup menyeramkan, Jibril Jibril show aja. Kalau ini sih kayaknya 3-1 ini kayaknya untuk Swiss
1: gitu ya.
2: Oke, Bung Jaya,
1: terima kasih banyak Pak Bram. Ya pagi Pak,
2: salam olahraga.
1: Berikutnya ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya Bung Sen.
1: Silakan, Pak Andi.
3: Saya kira keunggulan 1-0 ini tim Tenggo Argentina belum aman gitu. Di babak selanjutnya nanti perlu rotasi gitu ya. Dan masih ada di bench itu atau di bangku cadangan Lautaro Martinez ini mungkin perlu diturunkan gitu di lapangan gitu, untuk menambah daya obrak atau mengeksploitasi area pertahanan Swiss gitu. Saya kira gitu ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Rudi di Jember. Pak Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, selamat olahraga.
1: Silakan, Pak Rudi.

0: Pesan saya hati-hati aja di sini belakang itu agar tidak kebobolan gitu.
1: Baik, Pak Andi, Pak Rudi ya. Terima kasih banyak Pak Rudi ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Jupri di Kupang. Pak Jupri, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, silakan Pak Jupri.
2: Prediksi saya untuk Argentina 2-1.
1: Oh, 2-1 ya. Ada lagi yang disampaikan Pak Jupri?
2: Menurut saya itu Argentina itu masih dari Swiss masih mencari kelemahan dari Argentina itu Pak. Tapi ya tidak bisa itu kan.
1: Ya. Baik Pak Jupri. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Jupri ya. Selamat pagi, Pak. Bung Estu, tadi ada usulan dari Pak Andi, Lautaro sebaiknya dimasukkan, karena kalau dari review Bung Estu kan juga tadi kelihatannya serangan-serangan Argentina kurang menggigit begitu, bagaimana Bung Estu?
3: Ya, saya justru melihat mempertahankan Julian Alvarez dan Lionel Messi di depan menurut saya masih cukup ya,
1: sejati.
3: Mungkin di menit ke 60 atau ke 70 sekian memasukkan Lautaro Martinez jadi salah satu pilihannya ya, tapi kalau sejauh ini lini tengah dari lini serang dan lini tengah dari Argentina sih masih okay ya, walaupun mereka lebih banyak kurang dalam penguasaan bola, tetapi mereka cukup bagus. Leandro Martinez masih cukup bagus. Tapi kalau untuk menambah gol, memang Lautaro Martinez salah satu solusinya. Cuma menurut saya di awal-awal mungkin belum
1: dibutuhkan karena, begitu ya.
3: Karena ini sangat riskan ya di depan, dan kita tahu bahwa Lautaro Martinez berbeda dengan Julian Alvarez. Julian Alvarez ini tipe pemain yang mampu bertahan lebih baik gitu, dan kalau menurut saya menit-menit 70 barulah Lautaro akan dimainkan, dan itu butuh pemain-pemain segar.

0: lawan Mesir posisi gol dari situ, sering dari situ. Walaupun Denis Zakaria tidak secepat Hussein Hasan,
1: ya,
0: tapi sejauh ini dia tidak melakukan, sedikit melakukan kesalahan dibandingkan sisi kirinya dari Swiss yang ditempatnya di Kandro Rodriguez.
1: Ya. Baik, ada Pak Amran di Bau-Bau. Pak Amran, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Amran.
2: Mungkin Argentina masuk.
1: Oh, begitu ya. Prediksi ya. Skornya berapa Pak Amran? Prediksi skor Pak Amran berapa?
2: Seperti yang lalu ya.
1: Iya.
2: Itu kemarin itu 7 kali pertandingan Argentina menang.
1: Oh, begitu ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Amran ya, pagi Pak. Berikutnya Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi. Salam olahraga.
3: Selamat
1: pagi, salam olahraga. Silakan Pak Kendi.
3: Om saya
1: yeah.
3: Wah, Argentina di serang terus.
1: Ya.
3: Jantung. Tapi yang sampai ini memang belum aman 1-0.
1: Ya.
3: Nah, saya mengharapkan Argentina ketemu Inggris.
1: Oh, ketemu Inggris ya di semifinal ya. Ya, ya, ya.
3: Pokoknya rame deh kalau ketemu Argentina.
1: Ya.
3: Semoga
1: mendekat. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kendi. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Nah kalau kita lihat statistik ya, Bung Estu ya, kelihatannya kan memang kalau dari ball position saja kan Swiss lebih unggul nih, 58% begitu ya, sementara Argentina 42%. Nah, apa kalau begitu yang harus diperbaiki oleh Swiss? Karena kan di depannya agak-agak sedikit kurang penyelesaian akhirnya ini, Bung Estu.
0: Iya, yang pasti cara mereka menyerang cukup bagus sejauh ini, passing mereka cukup bagus, bahkan akurasi passing mereka sangat tinggi sekali. Tapi memang belum ada penyelesaian yang bagus, dan menurut saya tanpa ada Johan Mazimbi ini sedikit berpengaruh ya. Walaupun menurut saya dan Ndoye maupun Jibrilso cukup bagus, tetapi beberapa kali trupas-trupas mereka masih berhasil dimentahkan oleh pemain Argentina,
1: ya.
0: Terutama ketika Broda berhadapan dengan Leandro Paredes. Nah, ini menurut saya yang harus terus dicoba gitu. Tetapi perbaikan di sisi kiri dari sisinya Ricardo Rodriguez ini juga penting ya,
1: ya.
0: Karena beberapa kali tadi ada 3 atau 4 pemain sampai Brel Embolo maupun Dandoye dan juga Ricardo Rodriguez ketika melakukan umpan 1-2 atau pergerakan 1-2 berhasil lepas dari pemain Argentina, tapi kesalahan sendiri justru tercipta
1: ya.
0: Salah kontrol, salah passing, dan itu menurut saya yang merugikan mereka. Beda dengan sisinya Denis Zakaria ya, di sisi kanan yang lebih rapi. Sayangnya saja Denis Zakaria ada kecenderungan bekerja sendiri dalam kutip, yang itu menurut saya harus coba diperbaiki di babak kedua nanti. Tetapi balik lagi, menyerang jangan lupa bertahan. Itu yang harus dinotis oleh para pemain dari Swiss,

0: dari Argentina sangat sulit diantisipasi, terutama Lionel Messi. Yeah. Gerakannya memang sulit sekali diantisipasi. Lionel Messi tidak banyak bergerak, tetapi ketika bola lepas dapat ruang tembak, dia
1: bisa. Nah, itu yang berbahaya begitu,
0: berbahaya.
1: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali ya jalannya pertandingan babak kedua.

0: Si. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dewey, Mbappe!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
3: Pertandingan babak kedua akan kembali berlangsung. Saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto. Silakan.
4: Ya, baik. Terima kasih Zaini dan saudara pendengar. Pertandingan babak kedua antara Argentina menghadapi Swiss sebentar lagi akan dimulai. Kedua kesebelasan saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan di Stadion Kansas City. Siap-siap untuk memulai jalannya babak yang kedua. Dan saat ini Argentina berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Bersiap-siap Julian Alvarez ataupun Lionel Messi di sana akan melakukan kick off babak yang kedua. Ya, sudah dilakukan. Langsung tendang ke belakang kepada Enzo Fernandez. Pindahkan, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Tagliafico. Umpan ke belakang kepada Romero. Ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez. Terjadi duel bola udara. Terjadi perebutan bola kembali. Satu di kaki pemain dari Argentina. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya. Tidak jelas siapa yang dituju tadi. Paredes tadi, bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Siap-siap lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodriguez. Mampu dicuri oleh Lionel Messi, kirim umpan ke belakang kepada Paredes. Alirkan ke tengah kali ini kepada Enzo Fernandez. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, pendek kepada Paredes. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Swiss kali ini. Umpan terobosan tadi dari Paredes maksudnya kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Kali ini ada Jibril Sow ataupun Denis Zakaria. Kirimkan umpan ke tengah kepada rekannya, kembalikan kepada Jibril ataupun Denis. Ke tengah kali ini kepada Remo Freuler. Masih Remo, pindahkan lagi ke kanan, kali ini kepada Zakaria. Pindahkan lagi ke tengah kepada Freuler. Umpan back pass ke belakang kepada Elvedi. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Argentina. Elvedi tadi, sebuah tendangan. Oh, masih mampu ditangkap tadi dengan mudah tendangan dari Fabian Rieder tadi. Sempat membentur main dari Argentina. Mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh Emiliano Martinez. Sebuah serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari Argentina. Patah di tengah serangan. Terjadi duel tadi. Sebuah pelanggaran terjadi. Kali ini Swiss mendapatkan keuntungan setelah pelanggaran dilakukan oleh Nicolas Tagliafico tadi pada Jibril Sow nampaknya. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, cukup jauh jaraknya. Siapakah yang akan melakukan dari sisi sebelah kiri gawang dari Argentina? Sudah berhadapan dengan bola, ada Rieder. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola di udara tadi dengan mudah oleh Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, dorong saja bola pendek kepada Paredes. pindahkan ke tengah kepada McAllister, tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sebelah kiri kepada Nicola Stagliafico. Sebuah umpan terobosan di sana, masih kita nantikan. Ada Enzo Fernandez, nampaknya tidak akurat tadi penguasaan bola, diamankan saja oleh para pemain dari Swiss. Langsung kirim umpan back pass ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, tendang ke depan, tidak jelas siapa yang dituju. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Argentina, kali ini menguasai bola sepenuhnya dari garis pertahanan, maju ke depan. Lisandro Martinez pindahkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes, alirkan bola ke sektor sebelah kanan, kali ini kepada Nahuel Molina. Masih Molina, siapakah yang dituju? Umpan jauh lagi ke belakang kepada Romero tadi, pindahkan bola kepada Paredes, masih Paredes ke depan kepada Lionel Messi. Sebuah umpan terobosan kepada Molina, masih Molina, sebuah tendangan. Oh! Nahuel Molina tadi upaya memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Lionel Messi, tendangan dari luar kotak penalti, tendangan menyusur tanah tadi, namun sayang tadi masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari belakang, kali ini Elvedi menguasai bola, masih Elvedi, tendang bola jauh ke depan, ada Brelo, masih Embolo, masih Embolo, sebuah umpan kali ini dari Swiss, oh sebuah tendangan, masih membentur tadi, tendangan dari Nando ya tadi, mampu dipatahkan ataupun dibendung tadi oleh Lisandro Martinez. Selamat gawang Argentina tadi dari upaya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Swiss. Kali ini menjadikan tendangan penjuru bagi Swiss. Sebuah tadi upaya dari Dandoye tadi memanfaatkan umpan tarik dari Real Embolo, namun sayang tadi kesigapan dari Lisandro Martinez tadi menggagalkan upaya dari Dandoye. Oh, nampaknya sebuah tendangan gawang kali ini justru bagi Argentina. Sudah memasuki menit 50 di babak yang kedua, kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, bola justru jatuh di kaki Messi, mengotak-atik memasuki kotak penalti dari Swiss, dipatahkan lagi serangan upaya dari Lionel Messi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss dari sektor sebelah kanan, mencoba membangun serangan, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh Julian Alvarez, masih Julian Alvarez menguasai bola, mendekati kotak penalti, sebuah umpan, oh mampu dipatahkan lagi-lagi, jatuh di kaki Lionel Messi, sebuah tendangan dari Lionel Messi ataupun Julian Alvarez tadi, beruntung tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria tadi. Upaya tadi dari Julian Alvarez, striker yang kini bermain untuk klub Atletico Madrid tadi, sebuah upaya tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria, menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Argentina di babak yang kedua. Siap-siap sudah mundur ke belakang, 2-3 langkah ke belakang, Lionel Messi mencari rekannya. Lionel Messi, ada 5 hingga 6 pemain Argentina yang berada dalam kotak penalti. Sebuah tendangan sudut tadi melambung, namun tidak jelas tadi upaya sundulan yang dilakukan oleh Enzo Fernandez tadi, masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Kali ini Swiss, tendangan gawang sudah dilakukan. Akanji kali ini menguasai bola, pindahkan ke sektor sebelah kiri. Ada Gibrilso tadi, sebuah upaya umpan terobosan tadi mampu dipatahkan. Kali ini Paredes menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Ada satu pemain Swiss yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan. Bola kali ini justru jatuh lagi di kaki para pemain Swiss. Tidak jelas tadi siapa yang dituju tadi. Reader tadi nampaknya, namun bola dengan mudah tadi diamankan oleh kiper Emiliano Martinez. Dan sejauh ini gawangnya di tidak kebobolan hingga memasuki menit ke-52 menuju menit 53 di babak yang kedua ini. Masih pelan, Emiliano Martinez menguasai bola. Ada satu pemain dari Swiss, Granit Xhaka tadi yang berusaha mendekati bola. Ditangkap saja oleh Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Di sana ada Nahuel Molina dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih Molina tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes, sebuah umpan lambung mampu ditangkap tadi dengan mudah tadi oleh Gregor Kobel tadi. Upaya umpan tarik melambung tadi dari Paredes. Sebuah perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Mike Allister pindahkan ke tengah kepada Paredes. Kembalikan kepada Allister. Terjadi perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Tagliafico kali ini menguasai bola. Masih Tagliafico. Pindahkan ke depan kepada Lisandro Martinez. Ke tengah kepada Paredes. Pindahkan lagi ke tengah lagi kepada Enzo Fernandez. Ke depan kepada Mike Allister tadi, maksudnya kirimkan umpan kepada Messi tadi, namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini mampu dicuri Julian Alvarez, berbahaya memasuki kotak penalti. Oh, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kali ini Lisandro Martinez tengah kepada Paredes. Kali ini masih Paredes, tarik ke belakang kepada Romero. Depan lagi kepada Paredes tadi, mampu dicuri kali ini Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri dipatahkan saja tadi, upaya menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss tadi. Dan Doye tadi nampaknya kali ini, oh, mampu dicuri oleh para pemain dari Swiss. Dari sektor sebelah kanan kirimkan umpan melambung, mampu dikuasai bola. Oh, sebuah perebutan bola ataupun kali ini jatuh di kaki para pemain Swiss. Mampu diblok saja tadi upaya dari Jibril Sow tadi. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan coba membangun, kembali membangun serangan. Oh, dihentikan saja sementara pertandingan. Nampaknya Leandro Paredes mengerang kesakitan, mengalami cedera nampaknya Paredes tepat di depan kotak penalti dari Argentina. Paredes yang sejauh ini tampil cukup spartan di babak yang pertama dan di menit-menit awal babak yang kedua untuk mematahkan alur serangan ataupun aliran-aliran serangan dari lapangan tengah yang coba dibangun oleh para pemain dari Swiss. Masih kita nantikan pertandingan dihentikan untuk sementara waktu. Oh, nampaknya Paredes tadi sempat berbenturan tadi kakinya. Oh, sudah mampu bangkit kembali Leandro Paredes telah mendapatkan perawatan medis tadi. Paredes main yang kini bermain di Boca Juniors, sudah mampu bangkit kembali Paredes. Masih kita nantikan. Ya, drop ball akan dilakukan oleh wasit João Pinheiro asal Portugal. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Swiss. Coba membangun serangan dari tengah. Swiss bermain 1-2. Granit Xhaka alirkan ke sebelah kiri kepada Jibril Sow. Masih Jibril Sow dibuang saja bola. Oh, sempat membentur pemain dari Swiss tadi. Upaya serangan tadi yang dilakukan oleh Dandoye tadi dipatahkan saja tadi oleh Nahuel Molina. Justru kali ini tendangan gawang bagi Argentina. Sudah memasuki menit 57. Untuk sementara Argentina masih unggul 1-0 atas Swiss. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Terjadi duel di lapangan tengah. Terjatuh Embelo, namun bukan sebuah pelanggaran. Jatuh di kaki para pemain Argentina. Lisandro Martinez kali ini tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Paredes yang mencoba berlari mengejar bola, namun lebih dekat kepada para pemain Swiss. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Pendek saja kepada Nico Elvedi. tengah kali ini kepada Jibril Sow. Masih Jibril Sow, kealirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Zakaria. Masih Zakaria. Oh, sayang sekali Zakaria tidak mampu dengan akurat tadi menguasai bola, karena bola tadi memang bergulir cukup keras tadi dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Tampaknya tadi ada sedikit protes dari Embolo tadi. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari tengah. McAllister berputar-putar dia. Ada dua pemain dari Swiss yang berusaha mempressing ketat tadi. Tiup saja peluit tadi. Nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Elvedi tadi pada Paredes tadi, ataupun kepada McAllister tadi nampaknya. Tendangan bebas sudah dilakukan, ataupun bersiap-siap Paredes sudah dilakukan belakang kepada Romero. Masih Romero menguasai bola, berputar-putar dia, tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Ke depan berikan kepada Enzo Fernandez, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Emiliano, alirkan ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez, berputar-putar dia, tidak akurat tadi umpan dari Martinez. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Jibril Sow, ke belakang langsung dia kepada Manuel Akanji. Pindahkan bola kepada Elvedi. Masih Elvedi, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15, Jibril Sow. Berikan kepada Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri, coba membangun serangan kali ini. Dan Doye tadi kirimkan umpan melambung, terjadi duel bola udara, ditangkap saja tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Embolo tadi, langsung terbang menangkap bola tadi Emiliano Martinez, kiper yang kini main untuk klub Aston Villa. Sudah dilakukan tendangan langsung ke depan kepada Julian Alvarez ataupun Nahuel Molina. Masih Molina, tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Pindahkan bola kepada kapten Lionel Messi. Masih Lionel Messi, berputar-putar dia. Ada satu pemain yang berusaha mempressing ketat. Pindahkan bola kali ini kepada Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez, kali ini alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, penyerangan dari Argentina. Nahuel Molina, berikan kepada Messi. Pindahkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kiri kepada Tagliafico. Umpan 1-2 dengan McAllister. Back pass ke belakang kepada Romero. Masih Romero di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Molina, tarik mundur lagi ke belakang. Masih Romero kali ini menguasai bola. Back pass lagi kepada kiper Emiliano Martinez. Dorong ke depan kepada Lisandro Martinez, kembalikan kepada Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sebuah kop duel tadi dilakukan oleh pemain dari kedua kesebelasan kali ini. Bola jatuh di kaki pemain Argentina. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Jibril Sow tadi pada Nicolas Tagliafico tadi. Nabrak dari belakang tadi Jibril Sow. Tendangan bebas bagi Argentina di tengah lapangan pertandingan. Paredes bersiap-siap. Masih Paredes sudah berhadapan dengan bola. Paredes yang memutarkan rekannya untuk membuka ruang. Siap-siap Paredes. Leandro Paredes. Oh, nampaknya diberikan kepada Lionel Messi yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara hampir semua pemain dari Argentina sudah maju ke depan untuk membantu serangan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, siapakah yang akan mengambil tendangan bebas. Ada Paredes dan juga Messi. Oh, sudah dilakukan Messi, melambung tinggi datangnya bola, namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini Embolo mencoba membangun serangan, kirimkan umpan ke sisi sebelah kiri kepada Ndoye. Masih Ndoye, masih mengotak-atik dia, memasuki kotak penalti, sebuah umpan tarik. Oh, diblok saja tadi. Upaya dari Ndoye tadi diblok tadi oleh Romero nampaknya, yang menjadikan tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Argentina. Sebuah upaya tadi digagalkan tadi nampaknya oleh Nahuel Molina. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Fabian Rieder. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola, menjauhi kotak penalti dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih Swiss. Kali ini Remo Fruler. Masih Fruler. Tindakan kali ini ke sebelah kiri Rieder. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Manuel Akanji. Umpan ke sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Akanji. Tarik mundur ke belakang kepada Elvedi. Umpan ke depan kepada Granit Xhaka, tarik lagi mundur ke belakang kepada Elvedi. Pindahkan ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Granit Xhaka. Umpan 1-2, tarik lagi mundur ke belakang. Kali ini Akanji kepada Elvedi lagi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan. Mendekati kotak penalti Argentina, Gabriel Show. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Granit Xhaka. Masih Elvedi kali ini menguasai bola, umpan terobosan, di sana ada Embolo, terjadi perebutan bola. Oh, terjadi perebutan bola kali ini, jatuh di kaki para pemain Swiss. Rieder kali ini pindahkan ke sebelah kiri kepada sebuah sundulan. Oh, sebuah sundulan tadi dari Gabriel Show nampaknya mampu diblok saja tadi oleh Emiliano Martinez. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, namun berhasil direbut kali ini oleh para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba pelan-pelan dia membangun serangan, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Swiss. Sapu saja bola ke depan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Langsung dorong bola tengah kepada Granit Xhaka. Masih Granit Xhaka, sebuah tendangan. Oh, tendangan yang cukup keras tadi dari Granit Xhaka, namun masih mudah tadi dibaca oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-65 di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan, Bu.
5: Saudara-saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah berlangsung 65 menit 57 detik, kedudukan masih 1-0 Argentina. Dan kami lihat pemain-pemain Swiss terus membombardir pertahanan Argentina.

0: masuk, masuk saudara-saudara, dan Doye pada menit ke-67 mampu menjualkan jala gawang Argentina yang dikawal ketat penjaga gawang Emiliano Martinez. Berubahlah kedudukan menjadi satu sama melalui gol yang diciptakan Dan Joye pada menit ke-67 babak yang kedua. Bung Estu.
1: Ya, ini usaha tidak mengenal berhenti, usaha yang telah dilakukan sangat gigih oleh pemain Swiss dan terbukti dari 17 kali touch in box berbanding 4 milik Argentina, akhirnya Dan Doye menciptakan sebuah peluang dan menghasilkan sebuah gol. Sebuah pekerjasama yang cukup bagus tadi dari Gibril Sow tadi dengan Dan Doye, dan menurut saya ini salah satu cara bermain yang gigih, tidak kenal lelah dari para pemain Swiss, dan terbukti dari 8 kali shoot on goal mereka, dari 8 kali shoot mereka memiliki 4 shoot on goal atau 50% dari shoot akurasinya. Lalu ada touch and box sebanyak 17 kali di kotak 16 lawan. Permainan lini tengah berhasil mereka menangkan sejauh ini, dan mereka merangsang mencetak gol. Ini sebuah catatan yang menarik bagi Swiss, tetapi sekali lagi Swiss dilarang lengah dengan posisi sama ini, karena sebenarnya dari tadi perebutan berputar di lini tengah, dan Argentina sebenarnya beberapa kali memenangi perebutan itu, walaupun memang bola lebih banyak dikuasai oleh para pemain Swiss dengan catatan ball position lebih unggul sedikit. Tetapi balik lagi, Argentina tetap punya kecepatan, tetap bermain cukup cermat sejauh ini, dan mereka tetap punya pemain-pemain yang bisa diwaspadai untuk bisa merepotkan Swiss lagi. Tetapi disiplin Swiss, kegigihan Swiss luar biasa sejauh ini.
2: Baik, saudara-saudara pendengar, saat ini terjadi tendangan bebas akibat pelanggaran yang dilakukan pemain nomor 75 Argentina, yaitu Leandro Paredes, dan mendapat kartu kuning dari wasit João Pinheiro dari Portugal. Dan dinantikan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini? Riuh gemuruh suara penonton, supporter dari Swiss menyambut gol yang diciptakan Dan Doye tadi. Ya, dinantikan kini terjadi tendangan bebas. Kami lihat masih terjadi perbincangan antara dua pemain Argentina dengan wasit yang bagi pertandingan, yaitu João Pinheiro dari Portugal. Apakah protes? Ya, kami lihat nampaknya wasit-wasit menunggu keputusan. Ya, nampaknya dia segera bergerak ke kamera VAR, karena memang keputusan tadi mendapat protes dari pemain-pemain Argentina. Kita nantikan apakah tetap pada keputusannya ataukah ada perubahan dari video asisten referee yang saat ini diamati oleh wasit João Pinheiro dari Portugal. Saudara-saudara pendengar, tentu saja memang pertandingan ini sangat menarik, karena apapun hasilnya tentu bagi

0: akan tim Swiss. Ya, saudara-saudara pendengar, saudara-saudara pencinta siaran langsung Piala Dunia 2026 dari Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Ya, nantikan keputusan wasit.
1: After the review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
2: No! No! Red!
0: Ya, ternyata wasit mengeluarkan kartu merah. Entah siapa yang akan mendapat kartu merah ini. Ya, nantikan saudara-saudara bergar. Keputusan ini memang mendapat protes keras dari pemain-pemain Swiss. Ya. Karena dianggap berlebihan mungkin. Beri Embolo, pemain nomor 7, mendapat kartu merah. Namun, ya saudara-saudara bergar, Bung Estu,
3: ya.
0: Apa yang terjadi?
3: Ya, ini kelihatan banget, ini diving ya, diving yang tidak perlu menurut saya, jauh dari kotak 16 lawan maupun kotak 16 sendiri. Dan aneh juga ketika melakukan diving seorang Brel Embolo tadi, dan kartu merah sangat layak karena memang dia sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning ya. Jadi ini kartu kuning kedua yang menyebabkan dia kena kartu merah, dan ini sebuah kenyataan yang memang pahit, tetapi ya ini sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu. Dan kelihatan banget di review VAR tadi tidak ada sentuhan sama sekali dari pemain dari Argentina, dan sangat wajar kalau Brel Embolo merasa sangat bersalah dan sampai menangis di ketika keluar lapangan. Tapi memang kelihatan banget bahwa ini terjadi di sebuah diving yang menurut saya diving yang sangat, ya kalau tidak ada VAR mungkin diving yang sangat rapi ya, tapi ketika di review VAR kelihatan sekali tidak ada sentuhan sama sekali, bahkan dia terjatuh seperti melompat sendiri. Dan ini menurut saya sebuah keputusan yang tepat dari seorang wasit, terlepas dari sebelumnya dinilai ada satu foul yang coba dilakukan. Tapi kembali lagi, Brel Embolo apapun sudah melakukan hal yang tidak perlu bagi timnya, bagi dia sendiri. Sejauh ini Brel Embolo bermain bagus, tapi dia lupa bahwa dia sudah bermodal satu kartu kuning di pertandingan ini, dan akhirnya dapat kartu kedua yang berubah menjadi kartu merah. Dan ini sebuah kerugian besar bagi Swiss yang baru saja menyamakan skor.
0: Baik, saudara-saudara bergar, kembali kami arahkan Anda ke lapangan atau ke stadion pertandingan, dan kini kan bermain 10 orang. Kami kira memang agak sedikit berat bagi Swiss, namun sekali lagi ini adalah sebuah pertandingan sepak bola yang tentu saja hasilnya masih kita akan menunggu. Bisa saja dengan 10 pemain pun Swiss bisa mengimbangi kekuatan Argentina, atau sebaliknya saudara-saudara. Ya, kini Argentina mencoba membangun serangan melalui Paredes. Paredes memberikan bola pendek ke depan, dia tidak sambal lagi dengan Tagliafico. Coba tarik ke belakang kepada Paredes lagi. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain umpan ke depan terak kotak. Berarti kop temul gawang, berbahaya. Lepas, ada di situ pemain. Oh, satu pemain belakang, kami kira pemain Argentina, yaitu Julian Alvarez, sudah berdiri pada posisi offside. Kami kira jika demikian tangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Dimatikan. Sama dengan itu, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Zhou Pienhero, memberikan break, pertanda waktu hydration break pada menit ke-20 babak yang kedua. Ya, Bung Estu, dengan satu kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, bermain 10 orang, komentar Anda bagaimana dalam pertandingan ini?
3: Iya, ya pasti ini sebuah kerugian bagi Swiss, tetapi memang wajar wasit memberikan kartu merah kepada Brel Embolo tadi karena memang dia melakukan diving yang menurut saya diving yang tidak perlu, bahkan diving yang menurut saya agak-agak konyol ya, karena jauh di posisi kotak 16 lawan. Tetapi sejauh ini sebenarnya Swiss bermain sangat bagus ya, dari mereka memiliki 9 kali shoot dengan 5 kali on target. Tentu jauh dibandingkan Argentina yang hanya 5 kali shoot di babak kedua dengan 1 on target. Lalu di ball position mereka juga unggul 52 berbanding 48, artinya mereka cukup menguasai bola. Lalu di touch in box-nya sampai ke kotak 16-nya ada sejumlah hal yang cukup bagus dilakukan oleh para pemain ini dengan jumlah yang sangat timpang, yaitu 4 berbanding 18. Artinya Swiss sebenarnya banyak pemainnya sampai ke kotak 16 ini, termasuk Brel

0: Dembele, Embole yang berada di 4 kali berada di touch melakukan touch di kotak 16. Jadi ini menurut saya cukup bagus. Lalu ada shoot di kotak 16, jumlah dari pemain Swiss mencapai 5, total mencapai 9, yang on target 5. Artinya modal mereka untuk menyamakan kedudukan ini tidak asal ya. Tadi mereka terus gigih menyerang. Sayangnya sekali Embolo tadi melakukan sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu, dan itu tentu mengurangi daya dobrak bagi Swiss karena dia adalah pemain nomor 9, pemain yang selama ini menjadi pantulan. Dan salah satu yang menarik dari pertandingan ini adalah kecermatan Argentina sebenarnya sejauh ini cukup bagus, walaupun memang mereka terus ditekan. Tapi yang menarik adalah biasanya Argentina ini menekan, tapi kali ini mereka justru tertekan. Jadi ini menurut saya sebuah catatan yang menarik dari pertandingan ini. Tetapi Swiss juga memperbaiki kelemahan mereka. Tadi di sisi kanan Denis Zakaria bermain sangat bagus di babak pertama, dan kelemahan di babak itu ada Ricardo Rodriguez. Tapi justru di babak kedua Ricardo Rodriguez bermain lebih baik dan memberikan assist kepada Dandoye. Dan sepertinya ada dua pemain yang coba akan dimasukkan oleh para Argentina, dan ini menarik. Ada Gonzalez di sana. Tentunya ini pemain belakang di setelah hydration break ini, perbaikan ini belakang dari Argentina sepertinya coba diperbaiki karena mereka terus ditekan, dan ini sepertinya salah satu solusi yang mereka coba ambil dengan kembali mengganti Nico Tagliafico dengan Nicolas Gonzalez di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ini sama yang dilakukan ketika lawan Mesir. Jadi memang sisi kiri dari Argentina sering dieksploitasi lawan, dan kali ini diganti salah satu pemain starter mereka yaitu Nicolas Tagliafico, dan Nicolas digantikan oleh pemain yang bernama Nicolas juga. Tetapi sepertinya tidak hanya itu, di tengah mereka juga ada pergantian, dan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda tentunya di babak kedua bagi Argentina dengan skor 1-1. Yang pasti keunggulan jumlah pemain ini membuat mereka mungkin akan lebih bisa keluar menekan balik para pemain Swiss setelah di hydration break ini.
1: Ya, saudara-saudara, saat ini terjadi tendangan gawang untuk Swiss, sudah dilakukan oleh Gregor Kobelo langsung ke tengah. Lewat 3 tengah sudah terjadi perebutan di lingkaran tengah ini. Akan disimpan pemain Argentina. Kayaknya bola dipasas pun oleh pemain Swiss, dan ya, kita melihat pemain Argentina. Apakah ini sebuah pelanggaran? Ternyata tidak. Tangan bebas untuk Swiss. Kita melihat pemain nomor 4 coba menghadapi bola. Nico Elvedi langsung kirimkan ke tengah. Berikan kepada Alcanzi. Alcanzi umpan ke depan. Terjadi perebutan center sebelah kiri pertahanan Argentina. Wasit sebelumnya yang Gonzalez mencoba memimpin bola cepat dia. Lintas di garis tengah. Namun kali ini tarik ke belakang. Tidak sama dengan Lisandro Martinez. Putakan di Martinez. Masih mencari kawan yang berbebas. Lewat di garis tengah sudah dibayang-bayang berakhir oleh Dandoye. Menunduk pada Kapten Lionel Messi yang kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Berikan bola pendek lagi. Masih kepada Messi. Umpan terobosan ke dalam tapi nanti yang kedua Gonzalez berbahaya. Keluarlah penjaga gawang. Jaga gawang Swiss dari sarangnya, karena memang bola tadi sangat dekat ke arah pemain Argentina. Jika demikian, selamatlah gawang Swiss, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Ini serangan dibangun pemain Swiss mencoba menggiring bola, berikan umpan ke depan yang dicuba adalah pemain nomor punggung 22 Belgian. Namun kali ini patah di tengah jalan, berganti ke kanan Argentina. Namun datang Dandoye mundur ke belakang kepada Fabian Rier, mencoba mundur ke belakang cepatnya. Meskipun bermain 10 orang, nampaknya menekan terus pertahanan Argentina. Mundur lagi kepada Kapten Granit Xhaka. Xhaka tarik ke belakang lagi kepada Odepedi. Kerjasama lagi dekatnya ada Remo di sana. Remo Priller kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji kembalikan lagi bola pendek kepada Kapten kesebelasan Xhaka. Xhaka umpan maksudnya yang dituju adalah Cibreso. Tetapi kali ini bolanya dihalau saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya saudara-saudara tegar. Ya, kami lihat lemparan ke dalam sudah berikan saja pendek kepada Fabian Rieder. Rieder mundur ke belakang dia, bekerjasama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri mencoba menggiring bola. Jibril nampaknya dia tenang-tenang saja melebar atau dikirimkan ke tengah. Tarik ke belakang kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Gregor Kobel permainkan bola, berikan pendek saja kepada Manuel Akanji. Akan umpan ke sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat pemain Nico Elvedi. Elvedi mencoba menggiring bola cepat, umpan
2: terobosan masuknya kepada Denis Zakaria, namun patah di tengah jalan. Berganti tekanan, Argentina kini membangun serangan. Berikan saja bola pendek ke depan yang ditunggu oleh pemain sayap kanan mencoba kutak kali Sutaria. Adri Senaka melihat pemain nomor 24 sempat menggiring bola, ada Enzo Fernandez. Enzo tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Rodrigo Paul. Paul kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dengan Martinez. Martinez atau Leandro Mensen masih berputar-putar, tarik jauh ke belakang dia, kerjasama lagi dengan pemain depan, mencoba menggiring bola, ada Paredes. Tetapi kali ini terjadi perebutan, makin bagus serangan dia, cepat menggiring bola melebar ke sana. Oh, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh Manuel Lakamsi. Manuel Lakamsi langsung ke depan, yang dituju adalah pemain Dandoya, namun salah umpannya. Dan lagi-lagi kandas dijemput pemain-pemain Argentina. Kini kuasai sebelumnya pemain Argentina mencoba menggiring bola, nomor 13 Cristiano Romero. Memetrikan kepada Kapten Lionel Messi ataupun kepada siapa gerang di sana. Ada kami lihat pemain Paredes ataupun Mas Alister mencoba berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang kepada pemain Paredes lagi. Berikan bola pendek, terjadi perebutan di lingkaran tengah. Masih Paredes kerjasama dengan Lionel Messi, salah umpannya ke atas Dandoye. Dandoye berikan pendek, cepat menggiring bola kepada Jibril. Jibril kepada Dandoye, kini membagus serangan dia, umpan ke depan, terjadi perebutan. Tapi kali ini pandas lagi pada gantinya, berganti ke kanan, melebar ke sektor kanan pertahanan. Bola berhasil dipotong saudara-saudara oleh Denis Zakaria, namun datang lagi bantuan, ada Enzo Fernandez, pemain Argentina yang bermain di posisi tengah, melebar ke sektor kanan. Sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss masih berputar-putaran dia. Nicolas Gonzalez ini mundur ke belakang, berbahaya, ada di situ Alister ataupun Enzo, mundur ke belakang kepada Messi. Messi gerak tembus sebelahnya, masih berputar-putar mendekat jarak kotak ini. Messi kesebelas pun dia akhirnya bola kandas saudara-saudara, dipakai pemain-pemain Swiss, berganti tekanan Swiss ini. Namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang, ada Dandoye di sana, berjasama lagi Dandoye kepada Jibrisol. Jibrisol memberikan lobar pendek kepada Remo. Remo mencoba mengkuruk beliau ke belakang kepada Elvedi. Elvedi kembalikan lagi, cepat menggiring bola, ada Rodrigo di situ ataupun ya Ricardo. Ricardo masih permainkan bola daerahnya sendiri. Nang-nang saja saudara-saudara, dibayang-bayang oleh pemain-pemain Argentina yang mencoba merangsung dan mempertahankan lawan. Akhirnya kini umpan terobosan ke depan kepada Dandoye, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dihadang oleh Romero, Cristiano Romero, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Saudara-saudara, semakin menegangkan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika Serikat. Saudara-saudara, kini kembali Argentina mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Cristiano Romero. Romero masih bermain bola kepada Kapten Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kiri, ada di sana Paredes. Paredes umpan melebar kepada pemain Gonzalez, mundur ke belakang lagi, kerjasama dengan Paredes, merangsek ke daerah kotak penalti. Swiss berputar putar masih Paredes, mencari kawan yang berbias, sementara umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan. Saudara-saudara, hampir-hampir gerak tipu Messi bisa menghasilkan gol, namun sayang sontekan bolanya ataupun sudah berdiri pada posisi offside. Kami kira Messi sedikit ragu karena memang ketika mengeksekusi tendangan tadi agak ragu dengan posisinya yang sudah berdiri pada posisi offside. Dan demikian hanya selamatlah gawang saudara-saudara kesebelasan Swiss dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Dinantikan saudara-saudara, keberikan masih tetap satu sama. Bersama dengan itu kami lihat pemain nomor 7 dari Argentina keluar, yaitu Rodrigo Paul keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 22 yaitu Lautaro Martinez. Lautaro Martinez memasuki 8 pertandingan menggantikan Rodrigo Paul di babak yang kedua ini. Nampaknya pelatih Argentina Lionel Scaloni mencoba menurunkan pemain-pemain yang berjiwa menyerang ataupun berkarakter menekan, dan ini terjadi pergantian pemain juga nampaknya di beberapa pemain dari kubu Swiss. Nomor punggung 15 keluar, nomor punggung 15 keluar, 11-22 keluar lapangan, 3 pemain sekaligus. Ya, nomor punggung menggantikan adalah pemain nomor punggung 3, kemudian nomor punggung 23 ya sudah memasuki lapangan pertandingan. Kami lihat dari
1: Wigner masuk ke lapangan pertandingan. Kemudian pemain nomor punggung 23 adalah Zeki Andoni. Zeki Andoni masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua, menggantikan beberapa pemain sebelumnya yang pada pertandingan pagi hari ini harus berjibaku dengan bermain 10 orang menghadapi juara bertahan Argentina. Dan kini saudara-saudara, serangan dibangun pemain-pemain Swiss keluar meninggalkan lapangan pertandingan, bolanya kandas dan kini hanya menggasikan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, langsung saja ke tengah kirimkan. Namun salah umpannya, ada pemain nomor 3 di sana yaitu Wigner. Salam untuk ke belakang Wigner. Pasal dia tenang-tenang saja, kebersihatan kirimkan. Salah umpannya, terjadi lagi perebutan. Diperhatikan saudara-saudara, masih permainkan bola. Lakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh, ternyata kali ini serangan balik dibangun oleh pemain-pemain Swiss. Namun kali ini patah lagi di tengah jalan, saudara-saudara. Patah lagi serangan dari kesebelasan Swiss. Dipatahkan pemain-pemain Argentina kini mencoba serangan cepat yang menggiring bola. Tenang-tenang saja, kerusakan kelingkan. Pemain-pemain Argentina kini nomor 24 mencoba melakukan serangan. Ada Enzo Fernandez di sana. Terjadi perebutan, berikan bola pendek cepat minta segera sehingga sudah kerjasama dengan Martinez. Tadi ke belakang lagi dia kepada Enzo. Menembus kami kepada Mas Alister, mencoba memburu bola, mendekati darah pertahanan kesebelasan Swiss. Umpan terobosan berbahaya, ada Alister di situ, mundur ke belakang, berikan lepas lagi kepada Martinez. Martinez melebar lagi sektor kepada Gonzalez. Tadi ke belakang Martinez dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Akhirnya bola patah di tengah jalan dan dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan. Tiga demikian, selamatlah gawang, selamatlah gawang Swiss, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap satu sama. Kembali kini serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mencoba membangun serangan cepat yang kita segera sudah berikan kepada Max Alister. Alister mundur ke belakang lagi, bersama lagi dengan rekannya mencoba menggiring bola. Ada pemain nomor 22 di sana, yaitu Martinez, Lautaro Martinez, melakukan tekanan, kirimkan bola pendek lagi, angkat tidak jadi, gratis penak, banyak-banyak dua pemain kesebelasan Swiss ini masih berhasil dia, mencoba melakukan tekanan, kuasa belasnya, berikan pendek lagi kepada pemain Martinez, Lisandro Martinez, menggiring bola mendekat jarak kotak penalti, umpan terobosan berbahaya, ada di situ kan melihat pemain depan lainnya, namun kali ini dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Swiss. Namun datang lagi serangan dari belakang pemain pemain ada di sana, kami lihat kapten Lionel Messi. Messi menurut ke belakangnya, angkat menurut gawang, lepas, dibiarkan saja saudara-saudara. Hampir-hampir saudara-saudara, satu umpan tarik yang bagus tadi dilakukan oleh Gonzalez, langsung diheading oleh Mike Alister, namun melambung tinggi tadi sundulan kepalanya saudara, berhasil untung saja tidak mengarah ke gawang. Arah ke gawang Gregor Kobel andai kata akurat sangat berbahaya, karena memang sundulan kepala tadi sangat keras dan cukup keras saudara-saudara. Untung saja masih melambung di atas mister gawang Swiss dan hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan, namun patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kini mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, kami lihat bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Swiss, kuasai bola sepenuhnya. Argentina masih mencoba mengepung pertahanan Swiss dari sektor lingkaran tengah. Ada di sana kami lihat Paredes mundur ke belakang, dia kerja sama lagi dengan Romero, mengangkat ke lawan, tahan dengan dada sejenak. Di sektor sebelah kiri pertahanan lawan ada Gonzalez. Ikhlas Gonzalez mundur ke belakang dia kepada pemain Martinez. Lisandro Martinez mundur ke belakang dia, gerak tubuh sejenak dia, berikan pendek saja maksudnya, yang dituju adalah pemain Enzo Martinez. Berputar-putar dia, berikan lagi kepada Enzo. Enzo mundur ke belakang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Argentina mencoba berada di kotak penalti, namun kini bolanya ditarik lagi ke belakang kepada Lisandro lagi, angkat ke gawang, lepas, bobo. Sayang, walaupun ada dua pemain Argentina di situ yang mencoba menerima umpan terobosan tadi, sayang gagal dan bola tadi sempat membentur atau heading oleh pemain belakang Swiss dan hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, tendangan penjuru yang
2: pertama babak oleh lakukan sudah pendek oleh Lionel Messi, langsung berikan pendek kepada Lisandro. Lisandro menuju ke belakangnya, kerjasama dengan Fernandes. Fernandes sedikit ke belakang kepada Lisandro, kembalikan kepada Messi di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Swiss, masih berputar-putar dia, sementara semua pemain Swiss turun ke bawah, kembalikan lagi bola pendek ke belakang. Ada Endro di sana, utakali sebentar dia mencoba memperawarkan pertahanan Swiss, namun kali ini pemain-pemain Swiss juga turun ke bawah rapat sekali, agak sulit pemain-pemain Argentina untuk mencoba mencari ruang tembak ataupun waktu tembakan. Anak-anak Messi masih gerak terus deh, lepas tembakan. Meskipun dijaga ketat begitu rapat, namun Messi, tetap saja Messi mampu melakukan eksekusi tendangan. Untung saja masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Swiss yang dikawal ketat penjaga gawang Gregor Kobel. Dan tentu saja saudara belum merubah keburukan, masih tetap satu sama. Pertandingan babak yang kedua ini sudah memasuki masa tambahan waktu 10 menit. Dan laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
3: Ya Bung Yanto, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, tadi usaha tendangan dari Lionel Messi tadi belum menemui sasaran. Kali ini di lapangan tengah kembali Argentina melalui kaki Enzo Fernandes, menguasai sepenuhnya bola, masih Enzo Fernandes alirkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi kirimkan umpan melambung, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Gonzalez di sana memasuki kotak penalti dari Swiss, masih Gonzalez, sebuah tendangan dari Gonzalez masih belum menemui sasaran karena tadi bola melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 3 injury time di babak yang kedua ini dan skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Romero pindahkan, tarik bola ke belakang, back pass kepada Emiliano Martinez, dorong ke depan kepada pemain Leandro Paredes, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri kepada Julian Alvarez tadi yang sudah mundur jauh ke belakang, kembalikan kepada Paredes, pindahkan ke tengah, pendek saja kepada Enzo Fernandes, berikan pendek kepada Lionel Messi, tengah berikan kepada Julian Alvarez, pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Gonzalez tadi sebuah umpan tarik tadi masih mampu dipatahkan, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Julian Alvarez pendek kepada Gonzalez, berikan ke tengah kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez, ke tengah lagi kepada Paredes, berikan lagi kepada Lionel Messi di tengah, masih Lionel Messi, otak-atik dia, masih Lionel Messi mendekati kotak penalti dari Swiss. Sebuah upaya umpan terobosan tadi dari Lionel Messi tadi mampu dipatahkan tadi oleh Denis Zakaria tadi nampaknya. Namun tengah lapangan pertandingan Zakaria nampaknya mengalami sedikit cedera, megang kaki sebelah kiri tadi nampaknya setelah berbenturan dengan para pemain Argentina yang kali ini berbalik mengurung pertahanan dari Swiss. Karena memang Argentina saat ini unggul jumlah pemain, karena Swiss tadi harus kehilangan striker mereka yakni Brel Embolo yang mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-72. Sebuah pergantian lagi-lagi dilakukan oleh Swiss, ditarik keluar pemain dengan nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez tadi nampaknya, masukkan pemain dengan nomor punggung 18 ada Erai Comer tadi. Sebuah pergantian dilakukan oleh Swiss. Ya, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Argentina Gonzalez, pendek kepada Paredes, alirkan ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, kirimkan umpan melambung, namun tidak menemui sasaran tadi. Umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Lionel Messi masih belum menemui sasaran dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Nicolas Gonzalez. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Sylvain Widmer sudah dilakukan ke depan tadi, maksudnya kepada pemain dengan nomor punggung 23 tadi dari, ataupun nomor punggung 18 tadi, Eray Comer tadi maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada para pemain Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari tengah tadi. Paredes depan kepada Julian Alvarez, masih Alvarez berputar-putar dia. Belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Gonzalez sana, kembalikan kepada Paredes. Alirkan ke sebelah kanan kali ini Lionel Messi, masih Lionel Messi ke depan kepada Mike Alisson. Kembali umpan 1-2 dengan Lionel Messi, berikan kepada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez berada dalam kotak penalti dari Swiss. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro, pendek kepada Julian Alvarez, kirimkan umpan melambung, sebuah sundulan, disapu saja bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki Romero. Argentina kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan, Julian Alvarez berputar-putar dia. Julian Alvarez pindahkan ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, mencari rekannya Lionel Messi, memasuki kotak penalti. Sebuah umpan, disapu saja tadi umpan dari Lionel Messi tadi oleh Sylvain Widmer tadi. Kembali bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi tendangan sudut bagi Argentina, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss, akan dilakukan oleh Kapten Lionel Messi. Siap-siap, hampir semua pemain Argentina saat ini sudah berada di dalam kotak penalti dari Swiss. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Messi tendang bola, melambung tinggi datangnya bola. Sebuah tendangan, sebuah upaya, hampir saja tadi Lautaro Martinez ataupun Lisandro Martinez tadi tendangannya, namun masih mampu diblok tadi oleh Gregor Kobel. Kembali mencoba membangun serangan Argentina, kali ini dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Lionel Messi dipatahkan tadi oleh pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi pindahkan ke tengah kepada Enzo Fernandez, alirkan kali ini ke sebelah kanan kepada Gonzalo Montiel. Masih Montiel, kembali umpan ke belakang kepada Paredes. Pindahkan bola ke sebelah kanan, sebuah umpan crossing tadi, namun sebuah duel-duel bola udara disapu saja oleh para pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki, tekanan kembali dilakukan oleh para pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi, oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina kepada Miro Mukhaim tadi, pemain bertahan dari Swiss tadi yang masuk menggantikan Fabian Rieder tadi. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain dari Swiss. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit João Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua pertandingan antara Argentina menghadapi Swiss dengan skor untuk sementara 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol dari Argentina tadi dicetak oleh sundulan Alexis McAllister pada menit ke-20, sementara gol penyama kedudukan dari Swiss diciptakan oleh Dan Doye tadi pada menit ke-67. Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini sebelum memasuki babak tambahan waktu nanti kami serahkan dulu kepada Bung Zaini. Silakan Bung.
4: Terima kasih Bu Erik. Bu Estu, bagaimana Anda melihat jalannya babak kedua ini, akhirnya skor imbang 1-1?
0: Iya, yang pasti setelah gol tercipta lalu ada kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba memanfaatkan momentum keunggulan jumlah pemain ya, dengan melakukan serangan terbukti dari menit ke-80 sampai habisnya tadi tambahan 9 menit di babak kedua ini menunjukkan

pemain dimaksimalkan oleh para pemain Argentina dengan mengepung pertahanan Swiss, dan yang pasti tadi dengan digantinya salah satu pemain belakang, kelihatan sekali bahwa Argentina berusaha untuk lakukan penyerangan terus-menerus. Ketika Tagliafico tadi diganti oleh Nico Gonzalez, itu menunjukkan bahwa pergantian dari bek kiri menjadi pemain sayap membuat Argentina mengubah lini pertahanan mereka menjadi 3 pemain saja, dengan Nico berada di depan. Lalu mereka juga memasukkan Gonzalo Montiel tadi dari menggantikan Rodrigo De Paul, tetapi ini sebenarnya pergantian yang tidak terlalu signifikan karena pergantian dari back ke dari pemain tengah ke back, sedangkan dari Nahuel Molina tadi diganti Lautaro Martinez, akhirnya Gonzalo Montiel menempati posisi Molina, sedangkan Lautaro Martinez berada di depan. Jadi ada 4 sampai 5 pemain di depan yang khusus menyerang, dan tipenya memang menyerang semua. Ada Julian Alvarez di situ, ada Nicolas Gonzalez, ada juga Lautaro Martinez. Ini memang sporadis dilakukan oleh Argentina, dan ternyata mereka juga mampu menambah touch in box maupun shoot di kotak 16, dan ini menurut saya ini berbahaya buat Swiss. Dan Swiss sendiri ketika kehilangan satu pemain, penyerangan mereka sangat jauh berkurang. Ketika bola ke depan, mereka bisa mungkin sampai ke tengah menguasai bola, tetapi ketika bola sampai ke depan seolah-olah kurang tenaga.

0: Dia seorang pemain tengah sebenarnya. Lalu ada Fabian Raider, gelandang serang mereka diganti oleh Miro Muhaim. Ini yeah, gelandang murni. Dan ini menurut saya secara mereka untuk mencoba bertahan dari gempuran-gempuran Argentina.
1: Ya, kelihatannya akan dimulai kembali pertandingan extra time babak pertama. Saya sarankan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto. Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, bersiap-siap, pertandingan akan dilanjutkan di babak tambahan. Di babak yang pertama ini, Lautaro Martinez sudah berhadapan dengan bola. Kali ini Argentina berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Lautaro Martinez, pemain yang kini memperkuat Inter Milan, siap-siap akan melakukan kick off babak tambahan. Sudah dilakukan Martinez ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Montiel tadi, kembalikan kepada McAllister kali ini, alirkan ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Ada Lionel Messi, kembalikan kepada Alister, alirkan ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri kepada Montiel kali ini. Masih Montiel, berputar-putar dia, alirkan bola ke belakang kepada Lisandro, pendek kepada Paredes, umpan ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Oh, sebuah umpan terobosan tadi, namun mampu dicuri. McAllister, sebuah tendangan, masih di blok. Kembali Argentina, sebuah tendangan dari Gonzalez tadi. Sebuah upaya gempuran yang dilakukan oleh Argentina tadi hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi. Nicola Gonzalez tadi, namun tendangan masih mampu diblok tadi oleh back dari Swiss. Tendangan penjuru kali ini dilakukan pendek saja. Messi tadi membentur tadi pemain dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki Messi, umpan kepada Montiel, masih Montiel, belakang berikan kepada Paredes, alirkan bola ke kiri kepada Lisandro Martinez. Sebuah tendangan ataupun Julian Alvarez tadi, tendangan striker dari Atletico Madrid tersebut masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sejumlah pergantian pemain juga sudah dilakukan. Pemain dari Argentina yang tadi di babak tambahan, yang di babak yang pertama tadi, Enzo Fernandez ditarik keluar digantikan Thiago Almada. Kali ini Argentina mencoba kembali membangun serangan dari tengah. Paredes, pendek kepada Messi, kembalikan kepada Paredes, kembalikan lagi kepada Messi. Main umpan 1-2 dengan Paredes, alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Molina di sana. Masih Molina, utang-atik dia memasuki kotak penalti, kembalikan pada Molina. Oh, sebuah upaya dari Molina tadi, namun mampu tadi dengan sigap tadi kiper Gregor Kobel terbang sambil menangkap bola tadi. Masih aman gawang dari Swiss di tambahan waktu babak yang pertama ini. Kembali Argentina mencoba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan. Lionel Messi menguasai bola, jalan pelan, hentikan sejenak, berikan ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sektor sebelah kiri, kali ini kepada Molina, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, pendek ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri, kali ini Molina. Masih Molina. Oh, hentikan bola sejenak, kali ini dari sektor sebelah kiri Gonzalez. Tahu, terjatuh tadi Gonzalez sehingga umpannya tidak akurat, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi kali ini menguasai bola, ke tengah berikan kepada Lisandro Martinez, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Molina, pada Gonzalez, kembalikan Molina. Masih Molina, sebuah upaya tadi Molina. Masih Molina, berkutak-atik dia, pendek saja berikan kepada Nicola Gonzalez tadi tarik mundur ke belakang. Lionel Messi kali ini, masih Lionel Messi, umpan ke depan kepada Molina, masih mengurung pertahanan dari Swiss. Kali ini Argentina mencoba kembali dari kaki Paredes, masih Paredes mencari rekannya Paredes, ke depan kepada Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, ke depan kepada Cristiano Romero, pindahkan bola kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, masih Lionel Messi, sebuah umpan terobosan tadi maksudnya kepada Gonzalez, disapu saja oleh pemain dari Swiss, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina kali ini dari sebelah kiri, memasuki kotak penalti, sebuah tendangan, gol! Lagi-lagi Gonzalo Montiel tadi, namun tendangan dari Montiel tadi masih melenceng tipis, tipis sekali dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Tidak merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara lagi-lagi Swiss melakukan pergantian pemain. Nampaknya Denis Zakaria ditarik keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 14, Jashari, pemain yang memiliki karakter bertahan dari Swiss, Ardon Jashari. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Gregor Kobel. Tinggi datangnya bola, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan. Ada Andoni tadi, oh sayang sekali, patah di tengah jalan tadi upaya serangan dari Andoni tadi. Lagi tekanan kali ini dari Swiss, mencoba membangun serangan, kali ini Andoni terjatuh. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan Montiel, nampaknya melakukan pelanggaran, langsung mendapatkan kartu kuning. Oh nampaknya Thiago Almada mendapatkan kartu kuning dari wasit Wao Pinheiro karena tadi melanggar pemain dari Swiss, Miro Muhain. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Kapten Granit Xhaka yang meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Granit Xhaka, terjadi tarik-menarik nampaknya antara Akanji dengan Montiel tadi nampaknya. Sudah kembali akan dilakukan tendangan bebas, sudah dilakukan Granit Xhaka, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluit. Ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Akanji kepada Lisandro Martinez. Kali ini serangan dilakukan oleh Argentina dari tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi kirimkan umpan terobosan kepada kepada Lautaro Martinez tadi, namun bola berkulir keras tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Dan sementara Akanji, oh nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Lautaro Martinez kepada Manuel Akanji, langsung mendapatkan kartu kuning Lautaro Martinez. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, penjaga gawang yang kini bermain untuk klub Jerman Borussia Dortmund. Sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, disapu saja tadi oleh Montiel tadi. Lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh Miro Muhaim, sudah dilakukan ke belakang kepada Akanji, umpan kepada rekannya ada Erai Komert, tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, kali ini kembali Miro Muhaim dari Swiss menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Kali ini Ardon Jashari, sebuah tendangan tadi dari Granit Xhaka, Namun sayang tadi tendangannya masih belum menemui sasaran. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Argentina kali ini. Dari tengah lapangan pertandingan, Alexis McAllister alirkan bola ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi kembalikan kepada McAllister. Tarik ke belakang kepada Paredes. Alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Thiago Almada kali ini. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pindahkan bola ke kanan kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Sebuah umpan lambung. Dipetik saja tadi. Bola di udara tadi. Diamankan saja bola tadi oleh Gregor Kobel. Kiper dari Swiss. Lakukan tendangan langsung jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Namun belum menemui rekannya tadi, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina. Sudah memasuki menit 100 di babak tambahan yang babak yang pertama ini. Kali ini tendangan sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Tengah kali ini kepada McAllister. Pindahkan ke sebelah kiri, Lisandro Martinez. Pendek saja berikan kepada rekannya, Thiago Almada. Masih Almada. Pindahkan lagi ke tengah kepada Paredes. Masih mencari rekannya. Ke kiri, kali ini kepada Nicolas Gonzalez. Berikan lagi kepada Almada. Tarik mundur ke belakang kepada Romero. Masih Romero. Berpindah kali ini bola ke sebelah kiri kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Umpan satu dengan McAllister. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri kali ini. Ada Montiel kali ini. Masih Montiel ataupun Thiago Almada kali ini. Berputar-atik dia, berputar-putar dia. Tidak jelas siapa yang dituju tadi, Almada. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, lemparan ke dalam kali ini. Argentina sudah dilakukan. Lisandro Martinez kepada Lionel Messi kali ini menguasai bola. Pindahkan kepada McAllister. Ke sebelah kanan kali ini kepada Montiel. Kepada Julian Alvarez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero. Ketikan bola sejenak. Romero. Masih Romero. Berikan kepada rekannya Alistair. Pendek kepada Messi. Kembalikan kepada Alistair. Berpindah kali ini ke sebelah kanan Montiel. Masih Lionel Messi kali ini menguasai bola. Terjatuh Lionel Messi. Bukan sebuah pelanggaran bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran didapat oleh Argentina di luar kotak penalti. Setelah tadi Lionel Messi nampaknya dilanggar tadi oleh Zeki Amdoni tadi. Menabrak dari Lionel Messi tadi. Sebuah keuntungan kali ini didapat oleh Argentina melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti, dari tengah ataupun dari tengah luar kotak penalti dari Swiss. Ada tiga pemain Argentina yang akan melakukan tendangan. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Lionel Messi nampaknya sudah bersiap-siap. Mundur dua langkah ke belakang Lionel Messi. Ada empat pemain Swiss yang sudah membuat pagar betis. Sebuah tendangan masih membentur tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Almada kali ini dari sektor sebelah kiri, Gonzalez. Pindahkan bola ke belakang kepada Paredes. Lebar kali ini ke sektor sebelah kiri, Gonzalez. Masih Gonzalez. Thiago Almada kali ini pindahkan kepada Alistair di tengah. Pendek kepada Lionel Messi. Berikan ke tengah kepada Paredes. Masih Paredes. Tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Montiel. Dorong lagi ke depan kepada Paredes. Masih mencari rekannya Paredes. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Thiago Almada. Ada satu pemain Argentina yang mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali, Gonzalez nampaknya. Kali ini Messi menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Swiss. Masih Messi, pindahkan ke sebelah kanan. Ada Alisson, kirimkan umpan melambung. Tidak jelas siapa yang dituju tadi. Umpan dari Mike Alisson, karena bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Ya, sudah pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir babak tambahan. Skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Dimana Argentina tadi mampu membuka skor pada menit ke-10 dan dibalas oleh Swiss pada menit ke-67. Sebuah upaya tadi dari luar kotak penalti tadi, Ardon Jashari tadi, namun sayang sekali tendangannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan dari tengah kali ini. Paredes pindahkan ke kanan kepada Lionel Messi, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Lionel Messi kirimkan umpan melambung, sebuah upaya jadi duel bola udara tadi disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan Montiel kepada Paredes. Masih Paredes, hentikan bola sejenak, tarik mundur ke belakang kepada Romero. Masih Romero, tengah kepada Mike Alisson. Montiel kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan melambung tadi, namun tidak jelas. Sebuah upaya tadi dari Lisandro Martinez, masih membentur kali ini. Gonzalez tadi berniat mengirimkan umpan lambung tadi, membentur pemain dari Swiss. Kali ini lagi-lagi tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Swiss akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah mundur 3-4 langkah ke belakang Lionel Messi, sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola. Oh, disundul saja tadi oleh Christian Romero tadi, namun belum menemui sasaran. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit João Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama di babak tambahan waktu antara kesebelasan Argentina menghadapi Swiss. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak tambahan di babak yang pertama ini, Bung Estu, Anda melihat seperti apa, Bung? Nampaknya ini Argentina meskipun unggul jumlah pemain, namun tadi upaya-upayanya masih belum memenuhi sasaran.
0: Ya, ini Swiss saya akui bertahan sangat bagus sekali, walaupun mereka ketika mencoba melakukan keluar dari serangan memang sangat kelihatan sekali timpang sekali, bahkan bola sering sekali harus ditendang dari sisi tengah, dari tengah lapangan. Tapi yang pasti sejauh ini mereka cukup kuat untuk bertahan. Kalau mereka bisa bertahan sampai akhir extra time, ini merupakan menaikkan mental bagi pemain dari Swiss sendiri. Tetapi kalau dilihat dari Argentina, serangan mereka sangat sporadis, bahkan mereka touch inbox saja 13 kali di extra time babak pertama tadi. Di Swiss sama sekali tidak melakukan, karena memang sulit sekali melakukan serangan. Lalu di shoot on goalnya satu dengan 6 kali shoot dari Argentina, artinya mereka memang berusaha untuk menggembur lini pertahanan dari, atau berusaha untuk mencetak gol melalui tendangan-tendangan. Bahkan untuk ball position mereka sempat berada di posisi 8-9 berbanding 11, artinya sangat absolut sekali bedanya. Walaupun di akhir babak pertama extra time ball positionnya agak menurun 86-14, tapi ini sangat sangat jomplang sekali kelihatannya. Lalu ada pas di final third-nya mereka punya 68 kali dan 61 kali pasnya sukses di final third-nya, berbanding yang sangat minim 7 berbanding 4 dimiliki Swiss. Artinya memang dalam penyerangan mereka Argentina, sejak kondisi sama dan keadaan sama dan mereka kebobolan, lalu mereka bermain lebih banyak pemainnya, Argentina terus menekan, terus membombardir, tetapi Swiss dengan cara bertahan mereka juga cukup bagus. Ini merupakan resep dari seorang Murat Yakin, pemain yang pelatih yang punya naluri bertahan cukup bagus untuk tips skema timnya, karena dia juga pemain center back. Tetapi kita lihat dari babak gugur, memang Swiss sulit sekali dibobol, dan terbukti mereka baru kebobolan lawan Argentina, itu pun mereka berhasil menyamakan. Artinya pertahanan dari Swiss sejauh ini cukup bagus, dan ini kalau mereka mampu mempertahankan, ini bisa menjadi modal mereka untuk menaikkan mental ketika mereka harus menghadapi penalti jika kondisi sama. Tapi masih ada 15 menit di babak kedua extra time. Tentunya Argentina melalui kecepatan Messi, melalui 4 penyerang mereka, bahkan memasukkan Thiago Almada, seorang gelandang serang, sebelumnya ada Nicolas Gonzalez, maupun masih ada Julian Alvarez di situ, lalu ada Lautaro Martinez. Mereka adalah penyerang-penyerang yang sangat punya kecepatan, punya kemampuan mencetak gol dengan bagus, dan ini harus menjadi perhatian utama bagi para penyerang Swiss, walaupun mereka juga coba-coba untuk mencuri, merangsek ke kotak 16 dari Argentina.
2: Ya, baik saudara pendengar, babak yang kedua extra time baru saja dimulai. Kali ini Swiss mencoba melakukan serangan cepat tadi dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss akan dilakukan oleh Miro Muhaim. Sudah dilakukan, namun tidak jelas siapa yang dituju. Disapu saja bola oleh pemain dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Akanji tadi, Manuel Akanji tadi, tidak jelas siapa yang dituju tadi. Manuel Akanji. Bola kali ini lemparan ke dalam. Kali ini bagi Argentina akan dilakukan oleh Montiel, Gonzalo Montiel. Jadi perebutan bola, mampu dikuasai kali ini bola oleh pemain Swiss. Jatuh tadi Miro Muhaim tadi, nampaknya dilanggar oleh Alexis McAllister tadi. Miro Muhaim, tendangan bebas kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Sudah memasuki menit 106 menuju menit 107 di babak yang kedua extra time. Akan dilakukan oleh sang kapten Granit Xhaka. Sudah dilakukan, melambung sebuah upaya ataupun upaya tadi dilakukan oleh para pemain Swiss, namun tadi berhasil disapu saja bola, meninggalkan ataupun menjauhi gawang dari Argentina. Kali ini Argentina mencoba kembali menekan dari pertahanan dari Swiss, dari belakang berlari membawa bola. Lisandro Martinez, tindakan ke tengah kepada Thiago Almada. Alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi, masih Lionel Messi. Notak atik dia, mendekati kotak penalti dari Swiss. Kirimkan umpan tadi ke sisi sebelah kanan tadi maksudnya, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Swiss melalui kaki Zeki Amduni, berlari ke depan, masih Zeki Amduni, pindahkan bola kepada Miro Muhaim. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi upaya serangan dari Swiss, patah di tengah jalan. Kali ini Argentina dari tengah, Julian Alvarez pindahkan ke sebelah kiri kepada Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez, tengah lagi kepada Julian Alvarez. Tarik mundur ke belakang kepada McAllister. Pindahkan kali ini dari sektor sebelah kanan ada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, ngutak-atik dia, mendekati kotak penalti dari Swiss. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Alistair. Alistair pindahkan lagi ke kanan kepada Montiel. Pindahkan lagi kepada Alistair. Alirkan ke tengah kepada Almada. Thiago Almada, masih mencari rekannya Almada. Pindahkan bola ke kiri kepada Gonzalez. Alirkan lagi ke tengah kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez. Kirim lagi ke sektor sebelah kiri kepada Thiago Almada. ke tengah kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, umpan 1-2 dengan Gonzalez, tarik lagi mundur ke belakang, kali ini kepada Thiago Almada, tidak jelas siapa yang dituju, namun kembali tekanan dari Argentina. Montiel kali ini menguasai bola, tarik mundur ke belakang, kali ini Lisandro Martinez menguasai bola, kirimkan umpan melambung, ada Lisandro Martinez ataupun Lautaro Martinez tadi, namun tidak mampu tadi memanfaatkan umpan dari luar kotak penalti tadi. Dua upaya dari Lautaro Martinez tadi belum menemui sasaran sehingga tidak merubah kedudukan, tetap satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara dari Argentina, Paredes ditarik keluar, digantikan pemain Argentina lainnya. Masih kita nantikan tendangan gawang, sudah dilakukan oleh Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss. Terjadi duel di tengah lapangan pertandingan, terjatuh nampaknya Lautaro Martinez, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Swiss. Kali ini Thiago Almada menguasai bola, masih Thiago Almada, pindahkan ke sebelah kiri, ada Nicola Gonzalez, alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez, pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Lionel Messi, umpan lambung tadi, mampu dengan mudah tadi ditangkap tadi oleh Gregor Kobel. Sudah pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua extra time ini akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Nugroho.
3: Baik, saudara-saudara Bregar, memasuki 10 menit terakhir tambahan waktu 15 menit babak yang kedua, Argentina terus membombardir tim nasional Swiss, namun hingga saat ini Swiss juga bertahan total dan mungkin untuk berjuang sekuat tenaga mempertahankan gawangnya, dan jika perlu memang harus adu penalti pada pertandingan babak semifinal. Diperhatikan kini serangan dibangun pemain-pemain Argentina dengan cepat menggiring bola, dia merasuk ke jantung pertahanan Swiss, berputar-putar diserahkan oleh Almada. Almada mencoba mundur ke belakang jauh, dia dibayang-bayangi ke belakang, keinginkan lebih pendek kepada Gonzalez. Gonzalez umpan terobosan mundur ke belakang jauh, maka pada Almada lagi membantu lagi serangan dari Argentina dari sektor kiri, lepas tembakan tidak jadi, musim dari ruang tembak kemudian gawang, oh, berhasil ditinju oleh penjaga gawang Gregor Kobel, datang serangan Gonzalez, angkat ke mulut gawang, Agra tunggu senak, dia mencoba menggiring bola, merangsek dan ke kotak penalti, masih bermain dengan bola pemain-pemain Argentina ini, mundur ke belakang lagi, lepas tembakan, oh, masuk Julian Alvarez, luar biasa saudara-saudara, satu tendangan yang keras dari luar kotak penalti tadi dilepas

0: berubahlah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Bung Estu.
1: Iya. Sangat tidak rugi atau memang sudah tinggal menunggu waktu saja ketika Argentina mencetak gol keduanya, dan kali ini sebuah keputusan yang bagus dari luar kotak penalti, tendangan Julian Alvarez, sudut pandang yang sangat bagus, dia menendang mengarahkan ke tiang jauh bola. Tapi yang pasti dari semua itu adalah dengan ball position mencapai 81 berbanding 19, artinya ini kepungan bola memang dimiliki Argentina terhadap lini pertahanan dari Swiss. Dan yang pasti telah ruang tembak yang dimiliki oleh pemain Argentina dimaksimalkan dengan baik, dan ini merupakan salah satu dari shoot on target mereka ketika berada di kotak 16 atau di luar kotak 16. Dan ini menurut saya sebuah kemampuan atau ini kecermatan yang dimiliki oleh para pemain Argentina, terutama lini depannya mereka, dengan mengganti pemain-pemain seperti oleh Leandro Paredes dengan Jose Manuel Lopez, membuat Argentina bermain dengan bahkan 3 striker atau 5 penyerang sekaligus. Ada di situ ada Lautaro Martinez, ada Lionel Messi, masih ada Nicolas Gonzalez, masih ada juga Julian Alvarez yang berhasil mencetak gol. Artinya serangan terus dilakukan, dan sangat wajar sekali kalau memang akhirnya mereka mencetak gol dengan penguasaan bola yang cukup banyak, touch in ball di kotak 16 cukup banyak, lalu mereka punya beberapa kali shoot on target yang cukup bagus, berjumlah 3 dari 10 kali percobaan. Ini memang tinggal menunggu waktu saja Argentina mencetak gol keduanya, dan sepertinya memang Swiss dengan kekurangan satu pemain, kelihatan sekali mereka meski bermain bertahan dengan sangat disiplin, dengan sangat bagus, tetapi memang kurang satu pemain tentunya membuat mereka timpang dibandingkan lini serang Argentina yang menurunkan sekaligus 5 pemain bertipe penyerang, bahkan 3 orang striker sekaligus.
2: Ya, saudara-saudara, kembali kami laporkan jalannya pertandingan Argentina melawan Swiss dengan kedudukan sementara adalah 2-1 untuk keunggulan Argentina melalui gol Alvarez pada menit 112. Kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Swiss, namun kali ini tidak mampu menembus pertahanan Argentina. Digedebikan selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan kini satu serangan dibangun lagi, berikan umpan ke depan, kok gol terjadi di sana, datanglah serangan saudara-saudara, kita nantikan, mencoba melakukan tekanan, ada di sana, kami lihat pemain nomor punggung 3 Wigner mencoba mengirim bola, berikan kepada pemain kapten kesebelasan yaitu Granit Xhaka, langsung ke gawang, oh, keluarlah penjaga gawang Emiliano Martinez, hasil menjemput bola, selamatkan gawang dari kesebelasan Argentina ini, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 untuk unggulan Argentina. Dan tentu saja ini membuktikan bahwa Argentina sampai saat ini masih tangguh atau terlalu tangguh bagi Swiss, dan belum bisa ditembus gawangnya pada babak tambahan waktu babak yang kedua ini. Dan pertandingan memang saat ini kurang lebih sekitar 5 menit lagi, saudara-saudara pendengar. Apakah angka 2-1 ini akan bertahan untuk Argentina, atau sebaliknya, saudara-saudara, Swiss masih mampu menyamakan kedudukan untuk memaksa Argentina bertanding ataupun adu penalti. Kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Yang jelas saat ini memang di atas angin, Argentina semakin penuh percaya diri di samping kekuatannya lebih besar dengan bermain 11 pemain, sementara Swiss dengan 10 pemain memang agak sukar untuk melakukan serangan-serangan berbahaya ke gawang lawan. Namun sekali lagi 5 menit masih cukup panjang untuk membuktikan siapa yang terbaik di babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Menjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss masih memasable sebelumnya, memberikan kepada siapa bola, tendang sudah lambung tinggi melewati garis tengah sudah, yang ketiga adalah pemain-pemain depan di sana, ada Simpan, ada juga Dantoni atau bonus kami Zeki Andoni, namun terjadi perebutan dan pemain-pemain Argentina, kini Argentina mencoba bangun serangan, patah di tengah jalan, dihadang dari belakang Alpedi, Alpedi kirimkan ke depan maksudnya kepada Marcos, namun Marcos Samiri, tetapi kali ini gagal saudara-saudara, dan hanya menghasilkan tendangan gawang nampaknya. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan gawang atau tendangan bebas, karena terjadi salah paham tadi atau salah pengertian kami lihat. Ya, kita nantikan, yang pada ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan pendek sidak ke belakang kepada Lisandro.

0: Martinez. Martinez langsung ke penjaga gawang Emiliano. Emiliano langsung teruskan ke depan, mencoba menggiring bola umpan ke depan. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat ada pemain berkuda-kuda cepat menggiring bola, ataupun Lopez saudara, ataupun Almada. Tetapi salah umpannya kandas ke pemain Swiss. Kane membangun serangan nomor punggung 14 tepatnya melintas segera segera sudah merobek. Oh, kali ini terjatuh. Kami lihat pemain nomor punggung 14 dari Swiss, ya, Ardon Jashari letak, namun terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Bola dihadapi kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka sudah letakkan bola di satu titik, ya, digantikan hampir seluruh pemain-pemain Swiss yang kostum merah-merah dengan nomor punggung warna putih sudah berada di daerah kotak penalti. Terjadi dorong-mendorong antar pemain, langsung bergawang. Kemudian terjadi dihadang saja bola dari luar kotak penalti oleh pemain-pemain Argentina. Namun datang serangan dari belakang. Penjaga gawang kami kira juga membantu barisan penyerang. Kobel angkat ke daerah kotak penalti. Terjadi perebutan di sana. Ada dua pemain berbahaya. Kobel terjadi lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, tidak jadi. Sudah saja bola mentah dari pelukan pemain-pemain belakang. Akhirnya Argentina melakukan tekanan dari sektor kiri. Umpan serangan balik berbahaya. Masuk kotak kiri sebenarnya. Messi menggiring bola, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang tembakan Messi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Gregor Kobel karena membentur pemain belakang Swiss dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru yang kesekian kalinya bagi Argentina. Apakah akan melahirkan gol untuk menyempurnakan kemenangan Argentina atas Swiss? Ya, kami lihat dari sebelah kiri Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini, pendek saja tendangan penjurunya, berikan saja kebenarkannya, mencoba menggiring bola, bayang-bayang di belakang, mencoba mencari ruang tembak. Oh, ternyata kali ini bolanya dinyatakan sudah keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, dan terjadi lagi lemparan ke dalam. Hanya tinggal 30 detik, saudara-saudara, pertandingan tambahan waktu babak yang kedua ini, kedudukan masih tetap 2-1 untuk Argentina. Apakah Argentina akan lolos ke babak semifinal untuk menantang Inggris pada pertandingan semaksimal? Kita nantikan langsung ke mulut ke tengah. Terjadi top 2 di sana. Pemain Argentina dan juga pemain-pemain Swiss. Terjadi lagi pelanggaran. Kami lihat di pemain ternyata hanya lempar ke dalam untuk Swiss. Ambil ancang-ancang sudah dilakukan. Langsung berikan ke depan. Ada tambahan waktu 4 menit. Kita nantikan langsung ke mulut gawang. Terjadi perebutan saudara-saudara. Top goal terjadi di tengah kotak penalti Argentina. Datang serangan dari belakang. Pemain-pemain Swiss mencoba kirimkan top kedua. Oh, kali ini terjadi heading. Tetapi kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Sabu saja keluar kotak penalti. Namun ada kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka mencoba menggiring bola. Mendekati kotak penalti lawan. Dipatahkan di tengah jalan. Kini Argentina berkan-berkan. Mencoba melihat tiga setengah sudah. Merobek sektor kiri. Berikan kepada Mada. Mada berkongsi gawang. Lepas tembakan gol gawang. Masuk saudara-saudara. Bola muntah tadi langsung dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung 22 dari Argentina, yaitu Lautaro Martinez. Dan bola tadi langsung disontek ke gawang Swiss. Dan lagi-lagi bergetar jala gawang Swiss. Dan sekaligus berubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Argentina. Bung Estu.
1: Ya, sekuat apapun pertahanan dari Swiss dengan diberondong 5 pemain, bahkan sampai 6 pemain depan dan semuanya tipe pemain yang bisa mencetak gol dengan baik, akhirnya jebol lagi gawang Swiss. Dan ini memang sudah hal yang terlihat dari ketika skor jadi 2-1 tadi. Memang serangan bertubi-tubi dan kali ini Thiago Almada mungkin gagal menyelesaikan bola, tetapi ada bola rebound di sana dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Lautaro Martinez yang memang juga rajin mencetak gol bagi timnasnya maupun dari di klubnya. Dan sangat wajar sekali, walaupun sejauh ini pertahanan dari Swiss sangat bagus, tapi dengan kekurangan satu pemain, dengan melawan 5 penyerang, bahkan 2 striker murni sekaligus, sangat sulit memang Swiss untuk bertahan, dan wajar sekali mereka kebobolan. Dan inilah sepak bola, satu kesalahan sedikit yang tidak penting akan mengubah sesuatu yang menjadi besar. Dan sepertinya memang Argentina sanggup manfaat dengan baik kesempatan dan keunggulan jumlah pemain mereka.
0: Ya, saudara-saudara negara, sisa waktu 1.5 menit lagi, nampaknya semakin sulit bagi Swiss, dan boleh dikatakan di atas angin Argentina dapat dipastikan lolos ke babak semifinal. Saudara-saudara, mungkin serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Petakabit sebentar main nomor 17 Vargas, namun kali ini nampaknya Vargas dianggap melakukan pelanggaran dan tendangan bebas. Dan tentu kemenangan 3-1 ini semakin membuat para supporter Argentina, tim Tango Argentina ini, berjinggrak-jinggrak, bersorak-sorai. Saudara-saudara, memadati Stadion Kansas dan berkapasitas 76.000 ini. Oke, nantikan saja saudara bergerak. Ya, suasana semakin meriuh, dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina. Mundur ke belakang kepada penjaga gawang Argentina, yaitu Emiliano. Emiliano permainkan bola sejenak, dia kirimkan bola pendek ke depan, dan itu juga lah Mada. Ketak-ketik sebentar, dia tarik ke belakang lagi. Kalau dibayangi di belakang ada Alistair di sana, mundur jauh ke belakang, dia kerja sama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan. Kirimkan kepada siapa? Dilingkar tengah masa, Argentina permainkan bola. Tarik ke belakang kepada Lisandro Martinez, teruskan kepada Julian Alvarez, mundur ke belakang kepada Gonzalez, kembali lagi kepada Lisandro. Lisandro di tenang-tenang saja dia, mencari kawan yang berjelas di daratnya sendiri, seakan-akan mempermainkan bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar, bersamaan dengan itu wasit yang memimpin pertandingan. João Pinheiro dari Portugal membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan. Tambahan waktu kedua 15 menit babak kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 3-1 untuk keunggulan Argentina atas Swiss, sekaligus Argentina menunjukkan kepiawaiannya dan tidak pernah terkalahkan dari Swiss dari 8 kali pertemuan, 6 kali mencatat kemenangan dan 2 kali skor. Masuk kami 2 kali imbang saudara-saudara, dan terakhir pada babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kansas Amerika Serikat dengan skor yang sangat telak 3-1. Baiklah, untuk mengulas jalannya pertandingan babak tambahan waktu pertama dan babak tambahan waktu 15 menit kedua, kembali bersama rekan kami Bung Estu, silakan.
1: Ya, pasti dengan jumlah shot on goal mencapai 5 dan usaha 13 kali dilakukan para pemain Argentina dengan menurunkan penyerang sekaligus 3 sekaligus yang baru, ada Nicolas Gonzalez tadi, lalu memainkan Jose Manuel Pinto, lalu Lautaro Martinez. Ya, sangat wajar kalau memang mereka mengimbur pertahanan, apalagi sejak mereka unggul jumlah pemain di menit ke-73. Skor sebelumnya pertama menjadi 1-1. Argentina selalu menyerang sporadis, bahkan kekuasaan bola cukup signifikan, terutama di awal extra time tadi mencapai 89 berbanding 11, artinya penguasaan bola cukup bagus. Touch in box

dengan kebugaran yang sangat bagus, sehingga apapun yang dilakukan oleh para pemain bertahan, memang bertahan memang sangat sulit sekali untuk membendung serangan sporadis dari Argentina ini.

0: babak kedua ini.
1: Ya, kita juga undang pendengar ya untuk melengkapi bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina dan juga Swiss hasil 3-1 ya untuk Argentina. Silakan 0213523172 0

yang belajar dari Mesir ya kemarin yeah. kan ketika unggul 2 gol mereka kebobolan 3 gol dalam waktu cepat yeah. tetapi bedanya Swiss pemainnya utuh sedangkan

0: sebelah patok perpotor attack gitu.
1: Karena kartu merah tadi ya, akhirnya berkurang satu pemain. Baik, kita sapa Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
2: Pasti, Mbak. Pasti Raya.
1: Iya, betul. Bagaimana Pak Roni melihat jalannya pertandingan Argentina dengan Swiss ya? Argentina menang 3-1 nih.
2: Nah, itu bahas ya Argentina ya, tapi kesulitan di awalnya itu menyulitkan Argentina untuk berkembang gitu, Mbak. Ketika nanti Inggris versus Argentina, saya kok meyakini kan nanti Inggris yang menang, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Spanyol versus Prancis, paling Spanyol yang akan mendominasi, Mbak. Karena di ini, Mbak, apa sih? Itu penyerangnya itu, Mbak.
1: Oke, gitu. Baik. Berarti menjagokan Inggris nanti ya. Oke, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Saya sapa Pak Arok di Denpasar. Selamat siang.
3: Selamat siang, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Arok, silakan.
3: Woi, bravo buat Argentina ya.
1: Ya, 3-1 atas Swiss.
3: Ya, itu nanti ketemu Inggris.
1: Betul.
3: Saya prediksi Argentina ketemu Prancis lagi seperti 2022 ya.
1: Gitu ya, harapannya bertemu lagi ya, sehingga akan lebih seru di Argentina dengan Prancis. Oke, baik, terima kasih Pak Arok di Denpasar. Nah, Bung Esu, bagaimana nantinya Argentina yang akan bertemu dengan Inggris ya di laga berikutnya?
0: Kalau dari sejarah

yang kena kartu merah itu Jarel Kuansah belum bisa dimainkan. Tetapi kalau dilihat dari permainan tadi, ketika menghadapi Norwegia, mereka punya senjata bernama Jude Bellingham, mereka punya senjata bernama Bukayo Saka, ini juga cukup tidak mudah dianggap enteng gitu. Argentina memang bermain sangat bagus di akhir-akhir pertandingan, tapi lawan Swiss ini

Kita tahu Argentina selama babak gugur sudah kebobolan. Ini yeah. ini kebobolan kelima ya, berarti setelah kefir di 2 gol kemarin, Mesir 2 gol dan ini 1 gol. Artinya Argentina tidak clean sheet, beda dengan lawannya tadi Swiss. Mm-hmm. Tapi Inggris juga mendapatkan lawan sejauh ini juga cukup bagus, bermain lawan Norwegia, ketinggalan dulu, melakukan comeback dengan skor 2-1. Dan menurut saya mungkin secara kualitas, kalau di kita bicara hasil kualifikasi, Swiss dengan Norwegia memang sedikit berbeda, karena Norwegia adalah salah satu tim fenomenal di yeah. kualifikasi Eropa. Tapi balik lagi, ini sudah masuk turnamen, ini sudah masuk fase-fase yang sangat melelahkan yeah. gitu ya. Ini tinggal semifinal dan

Jerman juga karena dia orang Jerman, secara pertahan mereka cukup bagus gitu sejauh ini, dan ini merupakan akan pertemuan yang akan menarik karena ya, pertemuan ini kan selalu seru ya kalau apalagi ada sejarah.

0: sekarang kalau saya katakan tidak punya pemain dalam tanda kutip yang nyelep gitu ya. Sebelumnya ada David Beckham, ada Jagrilis gitu, tapi kali ini mereka merata. Iya, Jude Bellingham dan lawan-lawan itu sangat merata. Okay. Bahkan seorang Marcus Rashford pun tidak menjadi pilihan utama. Artinya Thomas Tuchel ini memilih pemain yang sesuai dengan keinginan dia, walaupun banyak kritik di situ, ada Alan Shearer maupun Wayne Rooney juga mengkritik keputusan soal Thomas Tuchel, tapi terbukti sampai sejauh ini Inggris melaju dengan bagus dan trennya cukup baik.
1: Baik, kita nantikan ya nanti bagaimana jalannya laga antara Argentina melawan Inggris di laga berikutnya, dan juga pertandingan antara di perempat final ya, Bung Estu ya.
0: Semifinal.
1: Semifinal, mohon maaf, semifinal. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas analisanya.

Makassar siang ini. Selamat ke Mopat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar setelah kita ikuti bersama ya, siaran dengar bareng Piala Dunia 2026 untuk match kali ini di hari Minggu 12 Juli 2026 antara Argentina versus Swiss. Ini menjadi pertandingan yang luar biasa, cukup menegangkan. Di awal-awal bisa bertahan imbang 1-1, namun ternyata ada surprise yang disuguhkan oleh Argentina sehingga menempatkan posisi menjadi 3-1 kemenangan untuk Argentina. Bagi pendukung Argentina tentunya ini hari yang cerah, hari yang berbahagia, hari yang sangat menyenangkan. Begitu pun dengan fans England pada pagi hari ini yang berhasil menduduki posisi dengan skor 2-1 pada subuh hari tadi. Ini luar biasa ya. Dan tentunya masih akan menghadirkan untuk Anda dengar bareng match selanjutnya hanya di Pro 1 RRI Makassar, pendengar kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football.
2: Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Landslaget di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Ødegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa pergantian dan pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
3: Impressed with the shift that they put in, the effort.
2: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
3: We had a lot of momentum swings for both teams.
2: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
4: Probably well that was unlucky for us.
2: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai

0: Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga beberapa panjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya, armada 3 singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966,

0: Sementara itu, pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albiceleste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kabar tenis? Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex.

0: Aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
1: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,5.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Tidak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejokop, ada open, sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pro.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, di mana pun Anda berada, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pada siang hari ini di hari Minggu, akhir pekan yang cerah, kondisi cuaca di Makassar seperti biasa ya di musim kemarau ini, matahari bersinar begitu terik dan tentunya debu ada di mana-mana. Jangan lupa untuk selalu membersihkan tubuh Anda sebelum Anda beristirahat, membuka pakaian Anda dan mengganti dengan pakaian yang baru, memastikan Anda telah mencuci tangan dan juga mencuci kaki untuk menghindarkan tubuh Anda dari berbagai macam jenis virus. Setidaknya kita harus mencegah, membiasakan dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Sudah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya. Namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Attitude is Everything karya Jeff Keller menyoroti pentingnya sikap mental dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Inti dari pesan yang disampaikan adalah sikap mental sebagai penentu utama dari hasil yang kita capai. Beberapa poin penting yang dibahas dalam buku Attitude is Everything adalah sikap mental merupakan jendela dunia. Cara kita memandang dunia akan sangat mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sikap positif akan menarik hal-hal positif, begitu pula sebaliknya. Pentingnya mengubah sikap negatif. Buku ini mendorong pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Dengan mengubah sikap, kita akan mampu melihat peluang dalam setiap tantangan. Sikap mental yang kuat adalah kunci keberhasilan. Orang-orang yang memiliki sikap mental yang kuat cenderung lebih gigih, optimis, dan mampu mengatasi rintangan dengan lebih baik. Praktik-praktik untuk mengembangkan sikap positif dalam buku ini memberikan berbagai latihan dan teknik yang dapat membantu pembaca mengembangkan sikap positif seperti afirmasi positif, visualisasi, dan gratitude journaling. Secara garis besar, Attitude is Everything mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat, tetapi juga oleh sikap mental yang kita miliki. Dengan mengubah sikap, kita dapat membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Baik Anda yang sedang menghadapi tantangan di tempat kerja, hubungan pribadi, atau dalam mencapai tujuan pribadi, buku ini dapat menjadi panduan yang sangat berharga. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
1: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada pada siang hari ini. Kami akan menghadirkan untuk Anda informasi-informasi dari portal berita resmi kami. Jadi terus ikuti siaran kami yang dapat didengarkan melalui 94.4 FM dan juga AM kami di 1395. Ataupun bagi Anda yang berada di Kabupaten Bantaeng bisa mendengarkan kami di frekuensi 99. Kemudian di Kabupaten Sinjai di 88.8, di Kabupaten Sidrap di 98.7, di Kabupaten Nrekang di 88.8, kemudian untuk Kota Palopo di 101.2, dan terakhir di Kabupaten Toraja di 90.6. Tentunya di perhelatan Piala Dunia 2026 ini kami akan terus menghadirkan untuk Anda program Debar Dengar Bareng Piala Dunia yang ini sudah masuk semifinal ya, menjadi pertandingan-pertandingan yang sangat menarik untuk diikuti dengan negara-negara kuat yang juga memiliki rekam jejak yang luar biasa dari Piala Dunia sebelum-sebelumnya, dan semoga ini akan menjadi pertandingan yang fair tanpa ada perselisihan ya, walaupun kita berbeda negara yang didukung tapi tetap harus berjalan dengan aman dan juga nyaman tentunya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
3: Makassar siang ini.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada pada siang hari ini, kita menemani Anda untuk menghadirkan informasi-informasi terkini dari portal berita resmi kami rri.co.id. Di momentum Piala Dunia 2026 ini, aktivitas nonton bareng sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Selama kurang lebih 2 bulan ini kayak jadwal tidur kita terganggu gitu, yang biasanya subuh ini tidur tapi ternyata subuh nunggu pertandingan, subuh nunggu match dari tim idola kita. Gak apa-apa, itu ada momentum 4 tahun sekali. Semoga ini sesuai harapannya ya, bahwasanya tim Anda menjadi pemenang di World Cup 2026. Nah, kalau nonton bareng pasti ini membutuhkan kebugaran dari mata kita agar bisa melihat dengan baik dan jelas seperti apa pertandingan tersebut berjalan. Ternyata ini mata sendiri menjadi salah satu bagian vital dari tubuh kita yang harus banget diperhatikan, mulai dari kesehatannya, dijaga, dirawat, dan juga konsumsi makanan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mata kita. Salah satu jenis penyakit yang berpotensi besar menyerang kondisi dari mata kita itu adalah katarak ya. Pendengar, ini informasinya untuk Anda. Katarak sendiri kerap kali dianggap sebagai penyakit orang lanjut usia. Padahal, mata katarak ini juga dapat menyerang usia produktif, bahkan anak-anak. Dalam dunia medis, katarak muncul di usia muda ini dikenal dengan istilah katarak juvenil. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak katarak pada lansia, kasusnya nyata dan perlu untuk diwaspadai. Tentu, ini ada beberapa hal yang bisa diantisipasi sejak dini. Ada 6 penyebab yang bisa kita kenali katarak di usia muda. Pertama, diabetes yang tidak terkontrol. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang ini dapat memengaruhi kejernihan lensa mata. Penumpukan gula di dalam lensa ini menarik cairan masuk dan merusak susunan protein lensa, sehingga proses kekeruhan berjalan lebih cepat. Lagi-lagi, kontrol konsumsi gula Anda. Gula harian itu harusnya seberapa dan itu harus Anda konsumsi. Jangan melebihi konsumsi harian. Kedua, trauma atau cedera pada mata. Jadi benturan keras, pukulan langsung hingga cedera akibat benda tajam mengenai area mata ini dapat merusak struktur lensa. Katarak akibat trauma ini bisa muncul segera setelah kejadian atau berkembang beberapa waktu kemudian. Risiko ini kerap dialami mereka yang aktif berolahraga atau bekerja di lingkungan yang berisiko. Sehingga penggunaan pelindung mata ini sangat dianjurkan. Bagi Anda yang bekerja di dunia proyek yang dekat dengan alat-alat besar ataupun alat-alat yang cukup membahayakan, selalu menggunakan APD Anda, karena kesehatan dan keselamatan itu nomor satu. Kemudian penyebab yang ketiga, ada penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang. Jadi golongan obat kortikosteroid ini baik dalam bentuk tablet ataupun tetes mata ataupun juga dalam bentuk inhaler diketahui dapat meningkatkan risiko katarak bila digunakan terus-menerus tanpa pengawasan. Dokter pun mengingatkan pemakaian obat tetes mata mengandung steroid secara sembarangan dapat memicu katarak dan glaukoma. Karena itu kita perlu untuk menggunakan obat jenis ini hanya sesuai dengan resep dan juga anjuran dokter. Jadi Anda ketika merasakan ada sesuatu yang mungkin butuh untuk diobati lalu menuju ke apotek, itu harus memperhatikan juga obat yang akan Anda konsumsi atau akan Anda gunakan. Jangan sampai ternyata obat tersebut golongan keras dan tanpa ada resep dari dokter akan membahayakan diri Anda juga. Masih ada beberapa penyebab lainnya, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Jejak Langkah adalah buku ketiga dari tetralogi terkenal Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Novel ini melanjutkan kisah Minke, seorang pribumi cerdas yang berjuang menemukan identitas dan tempatnya di tengah cengkraman kolonialisme Belanda di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Setelah kematian istrinya Anneliese, di akhir buku kedua, Anak Semua Bangsa, Minke memasuki babak baru kehidupannya yang penuh gejolak. Ia tidak lagi sekedar seorang murid yang kritis, melainkan seorang pemuda yang mulai aktif bergerak dalam ranah jurnalistik dan pergerakan nasional. Novel ini secara mendalam mengeksplorasi perkembangan pemikiran Minke. Ia pindah ke Batavia, yaitu Jakarta, untuk melanjutkan studinya di Sekolah Kedokteran Stovia. Di sana, Minke bertemu dengan berbagai tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk aktivis pergerakan, cendekiawan, dan kaum bumi putra yang tertindas. Interaksi ini memperkaya pandangannya tentang ketidakadilan sosial, penindasan rasial, dan pentingnya pendidikan serta organisasi sebagai alat perjuangan. Minke mulai menulis secara lebih serius untuk Surat Kabar, menggunakan pena sebagai senjatanya untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah kolonial dan membangkitkan kesadaran bangsanya. Ia tidak hanya menulis tentang ketidakadilan, tetapi juga tentang pentingnya persatuan dan kemajuan. Melalui tulisannya, ia mencoba menjebatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, serta antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Meskipun fokus utama novel ini adalah pada pergerakan, kisah pribadi Minke juga tidak luput dari sorotan. Ia bertemu dengan perempuan-perempuan kuat yang memberikan pengaruh signifikan dalam hidupnya, termasuk Princess Van Kasiruta dan Aung San Mei, seorang aktivis Tionghoa yang revolusioner. Hubungan-hubungan ini menambah dimensi emosional dalam perjalanan Minke, meski seringkali diwarnai oleh konflik dan tantangan. Minke juga berjuang dengan masalah keluarga dan warisan, mencoba mencari keseimbangan antara aspirasi pribadinya dan tuntutan sosial yang melekat pada dirinya sebagai seorang ningrat yang progresif. Judul Jejak Langkah sangatlah simbolis. Ia menggambarkan Minke yang terus bergerak maju, meninggalkan jejak-jejak pemikiran dan tindakannya di tengah masyarakat yang masih tidur. Setiap langkahnya adalah upaya untuk membangun kesadaran, menginspirasi perlawanan, dan melakukan fondasi bagi masa depan yang lebih baik bagi bangsanya. Novel ini menunjukkan bagaimana satu individu melalui keberanian intelektual dan aktivisme dapat memicu perubahan besar dalam sejarah. Beberapa tema sentral dalam novel ini meliputi pendidikan sebagai alat perjuangan, yakni pentingnya ilmu pengetahuan dan kesadaran untuk melawan penjajahan. Peran pers dan jurnalistik, yaitu kekuatan tulisan dalam menyuarakan kebenaran dan membangkitkan perlawanan. Ada juga identitas nasional, yakni pencarian jati diri bangsa di tengah hegemoni asing. Keadilan sosial, kritik terhadap penindasan rasial dan ekonomi oleh kolonialisme. Dilema pribadi versus pergerakan, yaitu konflik batin Minke antara kehidupan personalnya dan panggilan untuk bergerak. Jejak Langkah adalah sebuah epik tentang pertumbuhan, perjuangan, dan awal mula pergerakan nasional di Indonesia, disajikan melalui lensa kehidupan seorang pemuda visioner. Inilah esensi buku dari RRI untuk kita.

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Ini informasi mengenai penyebab dari katarak. Tadi sudah ada 3 poin yang kami jelaskan. Ada beberapa tadi penyebab dari katarak, yakni diabetes tidak terkontrol, kemudian trauma atau cedera pada mata, dan juga penggunaan obat kortikosteroid dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya ini masih ada beberapa penyebab lainnya, yakni miopia atau mata dengan minus tinggi. Rabun jauh ini ternyata menjadi faktor yang dikaitkan dengan munculnya katarak lebih awal. Kondisi di mana ini semakin relevan karena angka miopia pada generasi muda terus meningkat seiring tingginya aktivitas di depan layar. Jika pendengar ini memiliki minus mata yang cukup tinggi, pemeriksaan mata rutin ini menjadi semakin penting agar perubahan pada lensa dapat terdeteksi sejak tahap awal, bukan setelah penglihatan terganggu berat. Jadi bagi Anda yang sudah memiliki mata minus dan merasa bahwa minusnya terus naik, boleh terus melakukan pengecekan ataupun juga kontrol secara rutin, continue, agar memastikan tidak sampai merusak dari lensa mata Anda. Kemudian ada paparan sinar ultraviolet secara berlebihan. Sering beraktivitas di bawah terik matahari tanpa pelindung mata membuat lensa terpapar radiasi ultraviolet secara terus-menerus. Paparan kronis ini mempercepat kerusakan protein lensa dan memicu kekeruhan di usia yang lebih muda. Membiasakan diri dengan memakai kacamata hitam pelindung UV saat di luar ruangan merupakan bentuk pencegahan yang sederhana namun sangat efektif. Tuh kan, gak bosan-bosannya juga Risna ngingetin buat pendengar, ketika beraktivitas di luar rumah apalagi saat ini juga matahari sangat terik, gunakan alat pelindung, baju panjang, pakai kacamata, ya walaupun kadang terkesan agak too much ya, tapi gak apa-apa, ini untuk melindungi diri dan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian ada juga faktor bawaan lahir atau genetik. Katarak ini dapat dialami oleh bayi yang baru lahir, yang disebut katarak kongenital, di mana kondisi di antara berkaitan dengan infeksi yang diambil selama ibu menjalani proses kehamilan. Seperti rubella atau toxoplasmosis, perlu adanya deteksi dini pada bayi dan anak yang sangat menentukan perkembangan penglihatannya di masa depan. Lalu, seperti apa nih kira-kira cara menangani mata katarak di usia yang masih sangat muda? Gejala mata katarak pada usia muda ini serupa dengan katarak pada lansia. Gejalanya dapat terjadi diantaranya itu penglihatan buram, seperti berkabut, mudah silau, atau ukuran kacamata yang cepat berubah. Kabar baiknya, prosedur bedah saat ini sudah sangat berkembang, di mana lensa yang keruh diangkat lalu digantikan lensa tanah.

yang disesuaikan dengan kebutuhan penglihatan Anda. Ini luar biasa, teknologi makin hari makin canggih sehingga dalam dunia medis pun semakin ditunjang gitu kan. Namun sebelum mengambil keputusan, kita perlu untuk mempelajari informasi lengkap seputar operasi katarak itu sendiri, pendengar, agar lebih siap saat berkonsultasi dengan dokter spesialis mata. Katarak ini bukan lagi sekedar penyakit di usia senja ataupun sudah lansia. Diabetes, cedera mata, pemakai steroid jangka panjang, minus tinggi, paparan sinar ultraviolet, hingga faktor bawaan ini dapat memicu katarak di usia muda. Dan kunci utamanya adalah mengelola faktor risiko dan tidak mengabaikan perubahan sekecil apapun pada penglihatan mata kita. Apabila kita merasakan gejala katarak atau memiliki faktor risiko yang dijelaskan di atas tadi, tentu jangan menunda-nunda untuk melakukan pemeriksaan ke klinik terdekat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah gak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya, Mat. Gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreativitas

KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah.

program Ekraf, kebutuhan pajak sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor makin lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Siang ini, informasi aktual yang berhasil diliput rekan reporter RRI Makassar. Dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio Sari Berita. Dualisme organisasi kepala desa di Maros, Pemkab pastikan pembinaan desa tetap berjalan. Program RTLH di Pulau 9 tertunda akibat kendala sertifikat tanah. Pendengar berikut Warta Berita selengkapnya. Dualisme organisasi kepala desa di Maros, Pemkab pastikan pembinaan desa tetap berjalan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Keberadaan dua organisasi kepala desa yakni Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI dan APDESI Merah Putih mulai menjadi perhatian di Kabupaten Maros. Sejumlah kepala desa mengeluhkan adanya dua wadah organisasi yang dinilai dapat memengaruhi koordinasi dan komunikasi di tingkat desa. Menanggapi hal tersebut, Bupati Maros Andi Safril Kaidirsam menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan melarang berdirinya kedua organisasi tersebut karena pembentukannya merupakan kebijakan di tingkat pusat. Bupati mengajak seluruh kepala desa untuk tidak terfokus pada perbedaan organisasi. Menurutnya, yang terpenting adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung pembangunan desa.
3: Ini kan urusan dari pusat aja yang mendirikan APDESI dan APDESI Merah Putih. Itu kita tidak bisa juga melarang organisasi tersebut berdiri. Sama dengan organisasi kepemudaan, KNP aja ada tiga organisasi KNP. Dalam artian, mari kita saling mendukung, mensupport. Manapun kita berada, kita gabung di APDESI, kita gabung di APDESI Merah Putih. Yang paling utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menjadi organisasi yang membantu pemerintah desa berbuat yang terbaik buat masyarakatnya. Itu yang utama. Ya, saling bersatu lah, saling bersinergi dan bekerja dengan baik.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros Idrus mengatakan pemerintah daerah juga tidak bisa mengintervensi pilihan kepala desa dalam menentukan organisasi yang diikuti. Meski mengakui keberadaan dua organisasi membuat komunikasi pemerintah daerah harus dilakukan melalui dua jalur, Idrus memastikan hal itu tidak akan menghambat pembinaan maupun pelaksanaan program prioritas di desa.
4: Ya, kalau terkait dengan organisasi desa, APDESI dan APDESI Merah Putih, saya kira ya kedua-duanya adalah organisasi yang mendukung pemerintah. Jadi tentu kami sebagai pemerintah daerah yang melakukan pembinaan, ya kedua-duanya tentu kami upayakan untuk memperlakukan sama, tidak membeda-bedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Ya memang harapan kami sebenarnya lebih bagus kalau misalnya organisasinya hanya satu, supaya lebih mudah berkomunikasinya, cukup dengan satu saja organisasi sehingga program-program prioritas pemerintah daerah itu bisa segera dilaksanakan oleh desa. Ya kendalanya sekarang memang karena ada dua organisasi, ya tentu kami harus memiliki komunikasi kedua organisasi ini. Ya tapi saya kira itu tidak akan menjadi kendala bagi kami di dalam melakukan pembinaan, mendorong program-program prioritas pemerintah dan mengarahkan program-program prioritas untuk pembangunan desa Kabupaten Maros.
2: Pemerintah Kabupaten Maros menegaskan akan memperlakukan APDESI dan APDESI Merah Putih secara setara, serta berharap seluruh kepala desa tetap mengedepankan sinergi demi pelayanan dan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat.
1: Program RTLH di Pulau 9 tertunda akibat kendala sertifikat tanah. Informasinya bersama Ayunia Nindiati.
5: Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH di Kabupaten Sinjai tahun 2026 belum dapat menjangkau masyarakat di Kecamatan Pulau 9. Kendala utama yang dihadapi adalah sebagian besar calon penerima belum memiliki sertifikat kepemilikan lahan sebagai syarat wajib penerima bantuan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Andi Sarifuddin mengatakan, pemerintah daerah saat ini berkoordinasi dengan ATR BPN dan pemerintah desa untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, kepastian status kepemilikan lahan diperlukan agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
6: Kan persyaratan RTL harus lahan sendiri. Ini yang kendala kita sebenarnya. Untuk di pulau, nah rata-rata di sana itu tidak ada yang memiliki sertifikat. Ini yang salah satunya yang kami lakukan, koordinasi ke BPN, ATR BPN. Dan kami juga upayakan untuk bagaimana supaya masing-masing desa memberikan penguatan Intinya sebenarnya di pemerintah itu bahwa lahan itu bukan lahan sengketa, itu sebenarnya supaya ribuan program ini bisa sampai. Ya, karena kalau misalnya sementara dibangun ada sengketa kan rawan. Nah, ini kan uang negara yang kita gunakan, dihibahkan ke bantu masyarakat kita.
5: Pemerintah Kabupaten Sinjai berharap persoalan administrasi pertanahan di Pulau Sembilan dapat segera diselesaikan, sehingga masyarakat di wilayah kepulauan juga dapat memperoleh manfaat program RTLH pada tahun-tahun mendatang.
1: Jajaran Polda Sulsel menindak ribuan peredaran gelap narkoba, dilaporkan Sarifuddin.
7: Berbagai cara para jaringan bandar narkoba internasional melakukan peredaran gelap narkoba masuk di Sulawesi Selatan, baik melalui angkutan laut maupun angkutan udara. Polda Sulawesi Selatan juga meningkatkan pola dan strategi penindakan dalam pemberantasan narkoba di wilayah Sulawesi Selatan untuk mempersempit dan menangkap para pengedar gelap narkoba. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto terkait penindakan peredaran gelap narkoba dilakukan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya. Kombes Pol Didi Supranoto mengungkapkan dari Januari hingga Juni 2026, Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya telah menindak 2040 orang tersangka pengedar gelap narkoba dari berbagai modus yang dilakukan. Dari 2040 tersangka jaringan peredaran gelap narkoba yang ditindak telah masuk proses hukum ke kejaksaan sebanyak 372 orang tersangka dan berbagai barang bukti narkoba para tersangka telah dimusnahkan.
8: Laporan polisi sepanjang bulan Januari dengan bulan Juni 2026 ada 1339 laporan polisi. Barang bukti yang telah dimusnahkan, sabu 2 kilo, ekstasi 209 butir, kokain 30,75 kilogram, ketrit, etimode 157 buah.
7: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, dari bulan Januari hingga Juni 2026, Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya telah menindak narkotika jenis sabu lebih dari 77 kilogram, 18 kilogram ganja, kokain 30 kilogram, ekstasi 1039 butir, cairan sintetis 1909 mil, tembakau sintetis 679 gram, dan 157 narkoba jenis cartridge.
1: Polsek Mamajang tangkap 3 pelaku pencurian pipa, kembali dilaporkan Sarifuddin.
9: Aparat Polsek Mamajang menangkap 3 orang, pria inisial SN 39 tahun, RAT 35 tahun dan SDT 53 tahun karena diduga sebagai pembobolan sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Penangkapan terhadap 3 orang pelaku pencurian pipa tembaga tersebut yang dilaporkan korban pemilik toko ke Polsek Mamajang setelah kehilangan 8 batang pipa tembaga berbagai inci. Kapolsek Mamajang AKP Tri Husada mengungkapkan 3 orang terduga pencurian pipa tembaga di toko bangunan ditangkap saat menerima laporan pemilik toko, kemudian melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV saat ketiga pelaku melakukan pencurian. Ketiga tersangka pencurian pipa tembaga di toko bangunan dengan cara salah satu pelaku naik ke badan temannya lalu mengambil 8 pipa tembaga melalui ventilasi. AKP Tri Husada menyatakan ketiga tersangka melakukan pencurian di toko bangunan karena kesal dilarang pemilik toko saat melakukan parkir liar di depan toko bangunan.
10: Tiga pelaku dengan total kerugian 11.8 buah pipa tembaga. Motifnya adalah dia nggak terima saat parkir di depan tokonya, jadi dia merupakan balas dendam dengan mengambil barang-barang di toko bangunan. Pada saat dia mau parkir nggak dibolehin sama yang punya toko.
9: Ketiga tersangka pencurian pipa tembaga, mereka berprofesi sebagai buruh harian. Penyidik Unit Reskrim Polsek Mamajang menjerat ketiga tersangka RB, RAT, dan SDT dengan pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hingga 5 tahun penjara.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Polres Bone berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dalam pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
11: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone melalui Unit Resmok berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor dalam pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026 serta mengamankan seorang terduga pelaku berinisial SW umur 20 tahun. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, selain mengamankan terduga pelaku, ia juga menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha SE warna hitam yang sebelumnya dilaporkan hilang di wilayah Kecamatan Tanete Ratang, Kabupaten Bone. Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menekan angka kriminalitas melalui operasi Pekat Lipu 2026. Menurut Rayendra, operasi ini bertujuan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Bone.
12: Berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dalam pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026 serta mengamankan seorang terduga pelaku berinisial SW 20 tahun. Selain mengamankan terduga pelaku, pihak kami juga menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha warna hitam yang sebelumnya dilaporkan hilang di wilayah Kecamatan Tanete Ratang, Kabupaten Bone. Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menekan angka kriminal melalui operasi Pekat Lipu 2026.
11: Rayendra menambahkan, terduga pelaku berserta barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Bone untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polres Bone juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dengan menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan guna meminimalisasi risiko pencurian.
13: Personil Batalion C Pelopor Satbrimopolda Sulawesi Selatan merehabilitasi jembatan gantung di Dusun Bulu, Desa Kading, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone. Kembali dilaporkan Firdaus Gafar.
11: Personil Batalion C Pelopor Satbrimopolda Sulawesi Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan merehabilitasi jembatan gantung di Dusun Bulu, Desa Kading, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone. Jembatan sepanjang 50 meter dengan lebar 1,5 meter tersebut merupakan akses utama yang setiap hari digunakan warga untuk bekerja, mengangkut hasil kebun, serta menjadi jalur anak-anak menuju sekolah. Kegiatan sosial tersebut dipimpin Komandan Kompi 3 Batalion C Pelopor Ibtu Taufik bersama sejumlah personil Brimob sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital masyarakat. Dikatakan, pada hari keempat telah diajukan pergantian lantai serta perbaikan pembesian yang alami kerusakan. Menurut Ibtu Taufik, seiring usia jembatan yang semakin tua, sejumlah papan penyeberangan mengalami pelapukan dan kerusakan sehingga dinilai membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas. Lanjut Taufik, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Brimob yang tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam membantu mengatasi persoalan sosial dan infrastruktur di wilayah binaan.
14: Untuk saat ini, pada hari keempat kami mengerjakan penggantian lantai, tapi kemudian perbaikan besi. Selama pengerjaan ini aksesnya kita tidak tutup karena permintaan masyarakat dikerja, tapi jangan ditutup, masih bisa dilewati untuk berjalan kaki. Sangat berhati-hati karena sambil kita bekerja masyarakat juga masih lalu lalang. Saat ini pengerjaan kami sudah mencapai 40%. Kami menargetkan tidak sampai seminggu lagi ke depan sudah selesai.
11: Taufik menambahkan, aksi tersebut menjadi bukti nyata komitmen Batalion C Pelopor Satbrimopolda Sulawesi Selatan dalam menghadirkan pelayanan kemanusiaan sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi kepentingan umum.
13: Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone solap area Car Free Day jadi galeri fotografi terbuka. Laporan bersama Ayunia Nindiati.
5: Suasana Car Free Day di kawasan Stadion Lepatau Kabupaten Bone pada Minggu pagi tidak hanya dipenuhi warga yang berolahraga, tetapi juga diramaikan pameran fotografi karya mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Usluhuddin dan Dakwah IAIN Bone. Puluhan karya foto dipamerkan di ruang terbuka sehingga dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Pameran bertajuk Harmonisasi Kedalaman Ruang, Ketajaman Rana Dalam Menangkap Cahaya tersebut menampilkan karya terbaik 10 mahasiswa sebagai bagian dari mata kuliah teknik fotografi. Salah seorang peserta pameran Arlis menjelaskan, beragam karya dipamerkan mengangkat potret kehidupan, budaya, aktivitas masyarakat, hingga keindahan alam dengan sudut pandang kreatif para mahasiswa. Ia mengatakan, lokasi Car Free Day dipilih karena menjadi pusat aktivitas masyarakat setiap akhir pekan. Menurutnya, Konsep galeri terbuka memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan karya fotografi, sekaligus membuka ruang interaksi antara mereka sebagai mahasiswa dan pengunjung.
15: Untuk karya, Kak, mungkin lebih dari 10, Kak, karena ini juga sebagai mata kuliah pilihan, mata kuliah teknik fotografi. Teman-teman kami memilih di sini karena setelah berdiskusi lama, karena kita tahu bahwa lapangan stadion itu ramai pengunjung, apalagi hari Minggu, Kak. Banyak orang yang jogging, jadi rata-rata orang yang jogging itu kalau melihat seperti foto-foto yang terpajang hasil karya, mereka rata-rata singgah melihat atau bertanya tentang foto tersebut.
5: Alis berharap fotografi tidak hanya menjadi bagian dari tugas perkuliahan, tetapi juga menjadi media edukasi, apresiasi seni, serta sarana membangun komunikasi dengan masyarakat. Pameran ini juga menunjukkan ruang publik dapat dimanfaatkan sebagai wadah menampilkan kreativitas generasi muda, sekaligus memperkaya aktivitas masyarakat saat Car Free Day.
13: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita siang ini pendengar untuk edisi Minggu 12 Juli 2026, selanjutnya ada 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 0821-3333-9440, silahkan bagi Anda yang mendaringkan telepon kami pada siang hari ini. Di hari Minggu yang cerah, cuaca cenderung panas dan matahari hari sangat terik ini ya, menyinari bumi luar biasa ini. Sampai terasa juga ke dalam ruangan panasnya. Semoga kita semua selalu memperhatikan kondisi kesehatan, minum air untuk mencegah dehidrasi minimal 1 liter atau 8 gelas ya dalam satu hari. Pada kesempatan kali ini, topik kita akan membahas mengenai hal yang sedih-sedih. Bukan sedih karena sebuah kekalahan dari pertandingan bola, bukan. Tapi ini biasanya pendengar kalau misal lagi sedih nih ya, apa sih hal yang dilakukan untuk menghilangkan kesedihan itu? Apa memilih untuk menangis, atau memilih untuk makan, atau memilih untuk main game, atau lebih memilih untuk bersih-bersih rumah, atau apapun hal yang dilakukan untuk bisa sedikit meredam rasa sedih itu. Nah, kira-kira apa nih pendengar ya di 0821-3333-9440. Kita terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.

0: buka jasa laundry cocok untuk kita semua.
1: Iya,
0: nggak perlu pakai mesin pengering, langsung pakai matahari kering. Nah,
1: iya.
0: Ibu Wahida, kalau Ibu Wahida sendiri ini biasanya kalau lagi sedih, hal apa yang dilakukan supaya sedihnya tuh sedikit terobati?
1: Apa aja, bongkar-bongkar, bongkar pakaian, susun kembali, lipat kembali, apa aja yang penting
0: begitu.
1: tidak diam.
0: Ini menarik sih. Bongkar pakaian
1: atau bongkar tanaman. Iya, bongkar.
0: menarik ini ya. Jadi kalau pakaiannya udah rapi, iya, tapi kan lagi sedih, dibongkar aja, nanti dirapinya lagi.
1: Bongkar kembali. Iya, rapikan kembali.
0: Agak kerja dua kali.
1: Seisi lemari.
0: Oke, gitu. Iya, ternyata betul. Ini kalau Ibu Wahida.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tidak diam.
0: Tidak diam.
1: Betul.
0: Benar. Kalau diam makin sedih.
1: Ya, itu kalau saya.
0: Iya, benar. Saya nanti juga akan boleh nih mencoba tips dari Ibu Wahida ya. Kali aja manjur di saya. Oke.
1: Dicoba saja.
0: Dicoba saja. Lagunya mau apa Ibu Wahida? Ada Aku Sayang Kamu dari Iwan Fals dan Cantik dari Kahitna. Mau yang mana?
1: Iwan Fals aja.
0: Iwan Fals, Sayang Kamu. Aku Sayang Kamu. Iya, saya juga.
1: Iya, Maris, Aku Sayang Kamu.
0: Lagunya mau buat siapa ini?
1: Lagunya buat Karostiana Yasri Maros, ada Kasamsia Maisar, Kaina Kristalara, Bunda Sopi, ada siapa lagi, Kasinta di MU, ada Kayani dengan Kak Maimuna, ada Kak Uki, Kak Uli, ada Amma di Kaltim, ada Kak Riko di Kendari. Ada Roma Mario, terus ada Epa Bobby, Pak Aldi, Pak Arpa, Pak Arjuna, Dimas. Dimas tuh tidak muncul-muncul ya.
0: Dimas sibuk menempuh
1: terus
0: pendidikan.
1: Iya, dia sibuk. Terus buat semua fansnya deh, tanpa terkecuali, selamat siang. Selamat bertugas, Marisna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Wahida ya. Kita terima telepon nih dari telepon studio kami. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Tadi pertama itu kedengaran sih suaranya Marisnya di sini.
0: Tapi saya tidak dengar suara, tak.
2: Itu barangkali.
0: Iya.
2: Tapi sudah masih Mita, baik nih semua.
0: Baik, Mita jelas jadi suara aku toh?
2: Jelas.
0: Iya. Luar biasa.
2: Pasti bilang ini, suaranya orang cantik kan?
0: Aduh, terima kasih. Bagaimana Pablo Sewang ini? Tim andalannya masih bertahan sampai semifinal?
2: Iya dong, Spanyol.
0: Oh, Spanyol. Nanti ketemu sama Prancis.
2: Iya, Prancis toh.
0: Kalau perkiraan saya sih Prancis ya.
2: Saya sebenarnya itu pegang dua itu, Spanyol sama Prancis.
0: Oh, oke.
2: Saya pikir tidak mungkin dua juara toh.
0: Iya.
2: Saya pilih saja Spanyol.
0: Kenapa lebih memiliki Spanyol? Nah, Prancis juga sangat berpotensi.
2: Karena Spanyol sudah pernah nih menjuarai di tahun 2010.
0: Karena itu lagi ya, pernah menjuarai 2010. Apakah akan mengulang lagi di 2026? Kita lihat nanti, Pak Blas Sewang ya.
2: Iya.
0: Kalau Pak Blas Sewang, biasanya kalau sedih, ki, atau lagi gak enak perasaan, tak apa kita lakukan supaya bisa sedikit mengobati?
2: Ya, siapa tadi yang ibu tadi pertama itu?
0: Ibu Wahida.
2: Seperti Ibu Wahida, ya bongkar-bongkar sih, lihat sepatu semer-semer.
0: Oh, begitu.
2: Iya, betul. Iya, iya, dompet dibersih-bersihkan apa-apa ya.
0: Oh, oke.
2: Untuk waktu luang.
0: Begitu, Di. Iya. Jadi ada-ada saja itu dikerja, sepatu ada-ada, tiba-tiba disemir.
2: Iya.
0: Oh, menarik. Menarik sekali ini ya. Oke, iya. Request lagu kidul Pak Blas Sewang. Ada lagu Aku Sayang Kamu dari Iwan Fals dan Cantik dari Kahitna. Mau ki yang mana?
2: Dari Kahitna, Cantik.
0: Cantik. Oke, iya. Lagunya mau buat siapa?
2: Buat Ibu siapa? Wahida tadi.
0: Iya.
2: Bu Wahida, sama Pak Gapur, sama Pak Dupur, sama Arjuna, Opadin, Nisa Hakim, Manuar, Bunda Datu, Indah, Bunda Sopi.

0: country, Hendra, Yusuf, Bobby di Polman, Asri di Watu, Junedi, Tiga di Sabang, Arpaina di Selayar, Denompo, Ismail, Yuda, Aljabar, Dimas, Sumarni di Pasar Kota Bantai,
1: Kompia
0: Mahibar, di Bantai, Dewi, di Rizakara, Nur Intan, di Bulukunyi, Rio, dan semua-semuanya nih.
1: Iya. Terima kasih.
0: Mbak Risna, sehat selalu, banyak tugas.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tahu anak. Luar biasa ini dukungannya untuk Spanyol dari Pak Abdullah Siawang. Kita sapa dulu yang dari Takalar, ada Ibu Dewi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap, luar biasa. Semangatnya hari ini loh.
2: Harus semangat.
1: Harus semangat, betul.
2: Mana mama Bambang loh.
1: Bambang nalo aku dong. Enak ini kalau ada yang dingin-dingin, yang segar-segar.
2: Yang mana itu?
1: Duh. Bunda Dewi. Kalau kita sendiri ini lagi sedih begitu, biasa apa kita bikin supaya sedikit terobati rasa sedihnya?
2: Membaca Al-Quran.
1: Masya Allah luar biasa kalau ini ya. Langsung mendekatkan diri gitu kepada Allah, kepada Sang Pencipta.
2: Karena ya kesedihan-kesedihan itu kalau cuma ya harus di apa ya, dicurhatkan sama Allah.
1: Iya, benar. Tempat curhat terbaik sama Tuhan.
2: Iya.
1: Tidak ada kebocoran yang terjadi, hanya kita dan Tuhan yang tahu.
2: Iya, kalau ada orang lain tahu, nanti nggak sebar lagi.
1: Luar biasa, Masya Allah. Oke, terima kasih Bunda Dewi ya.
2: Iya.
1: Lagunya mau apa ini? Ada Aku Sayang Kamu dari Iwan Fals dan Cantik dari Kahitna.
2: Aku sayang kamu. Aku sayang Prof. Satu.
1: Oke, lagunya mau buat siapa ini?
2: Yang baru lewat Pak Abdullah Desewang. Ada siapa lagi yang tadi baru lewat itu? Aku ingat Kibela.
1: Ada Ibu Wahida.
2: Ini Ibu Wahida, salam kenal dari Bunda Dewi. Ada Ibu Anissa, Bunda Sophie, Pak Radin, Ben Rumpa sama Kakak Ipar, Mbak Nur di Maros, Pak Arfa di Selayar, Bang Adi, Mbak Tantri, Pak Mustaha, Mbak Sinta di MU, Den Nompo, Pak Junaidi, tetanggaku Risa dan Edisa Putra di Cipuang, Mbak Serli, Bunda Samsia, Bunda Nurintan di Takalar, Kak Anto di Duri, Kakak Ruben di Bajo, dan semuanya nih, selamat terhibur.
1: Terima kasih.
2: Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini ada Bunda Dewi di Takal. Kita terima lagi penelpon dari telepon studio kami. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya, ada Kak Aldi dari Lembang Pinrang.
3: Iya, di sini juga panas, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, betul. Ini harus disyukuri juga tentunya cuaca panas ini ya. Bagaimana Kak Aldi, sejauh ini pertandingan sepak bolanya apakah juga masih bertahan nih juara andalannya?
3: Masih bertahan di Argentina.
1: Oh, Argentina. Tapi tadi permainannya cukup ini ya, cukup sengit
3: iya sih,
1: begitu.
3: Walaupun ada yang dapat kartu merah.
1: Iya, benar.
3: Bulan berapa itu?
1: 11 lawan 10.
3: Mainnya pun siang-siang, jadi banyak yang menonton. Kalau malam biasa ya kadang orang tertidur.
1: Oke, kalau Kaldi sendiri nih, misal lagi sedih atau perasaannya lagi enggak enak, apa yang kita lakukan supaya ya sedikit mengobati rasa sedihnya?
3: Ya. Kalau jalan apa ya? Dengar radio saja ya.
1: Dengar radio saja?
3: Iya. Yeah.
1: Apakah dengan mendengar radio ini langsung senang, ya, ceria?
3: Dari suasana yang seolah-olah kita berbicara dengan penyiar seperti ini.
1: Oh, begitu. Baik, baik.
3: Kurang lebihnya begitu ya.
1: Baik. Kalian lagunya mau request apa ini?
3: yang ada?
1: Ada lagu dari Iwan Fals, Aku Sayang Kamu, dan Cantik dari Kahitna.
3: Cantik, gitu ya?
1: Iya, betul.
3: Ada ya.
1: Yang itu ya. Lagunya mau buat siapa nih? Salam-salamnya boleh, silakan.
3: Dan Nopo, Pika di Kamu Sabang, Haji Nol, Aldebar, Nol Hikma, Pak Hendo, Ali, Bina di Selayar, Arjuna, Bu Anissa, Pak Arjuna ini, Nabil, Diana, Wahida, Bu Dewi, Pak Yani, Bu Tinta, Bapak Ustaha, Hesti, terus untuk Bu Nur, Pak Daeng, Naskah, Bu Bidi Polman, Bu Nur, Pak Rusan. Kalau di studio mah asik-asik aja ya, ada pendingin ruangan.
1: Iya sih, betul. Ada pendingin ruangan. Tapi selepas ini saya juga pulang kena panas matahari.
3: Iya, ada beberapa panel apa area persawahan di sini sudah mulai kekeringan ya.
1: Oh, begitu.
3: Ada 3 kecamatan di sini. Mungkin ada yang mengatakan bahwa mungkin ini pengaruh proyek, ada 2 proyek di sini.
1: Proyek apa itu, Pak Kaldi?
3: Rapat beton 20 km, ada juga apa namanya? Renovasi pengairan dari Kabupaten Takar di Sumbar. Polman.
1: Begitu.
3: Mungkin dengan berkurangnya air ya, jadi pembangunan lancar. Ya agak duga-dugaan begitu ya.
1: Ini masih praduga ya, masih ya, praduga. Ini belum
3: ya, memang biasanya sih bulan 7 bulan 8 itu kan ada biasanya kemarau di situ.
1: Okay.
3: Ya biasanya kalau sudah kemarau begini ya biasanya kalau di sini durian dan rambutan lancar berbuah.
1: Iya betul, Polman juga sudah berbuah ini duriannya, berarti ya, kalau untuk tetangga-tetangganya ada, juga Pinerang pun harusnya sama. Iya.
3: Okay, ada efek deh. Bagusnya, ada juga efek jeleknya.
1: Karena tidak semua bagus. Kalau bagus semua ya gak seimbang.
3: Betul.
1: Oke, okay, terima kasih Kaldi.
3: Oke, okay, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita sapa dulu warga Pare-Pare.
4: Terima kasih, kita sapa dulu.
1: Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya.
5: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia.
5: Indonesia.
1: Tunggu dulu Mbak Tantri.
5: Indonesia.
1: Terpantul ke suaranya.
5: Iya. Oh, terpantul kah? Tunggu dulu. Sekarang?
1: Nah, aman.
5: Nah.
1: Mantap ini.
5: Aman.
1: Gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah. Panas banget.
1: Lagi apa ini? Lagi duduk cari angin atau gimana nih?
5: Lagi ini, iya betul. Duduk-duduk di depan rumah ini.
1: Okay. Emang sih panasnya luar biasa. Nah Mbak Tantri, iya, sendiri betul. Kalau lagi sedih, apa sih yang dilakukan untuk mengobati rasa sedihnya?
5: Ya kalau lagi sedih ya, saya ini ambil semua bajuku yang itu, yang biasa agak ini ya, saya jahit semua.
1: Oh, oke. Mempermak baju.
5: Saya jahit semua. Iya. Biasanya kan ya ada bajuku yang agak ini, ada sobek kah, yeah, atau yang mau di,
1: benar-benar
5: ini diperkecil. Ya, saya ambil semua itu, saya ini pokoknya ambil kegiatan lah,
1: menyibukkan diri pokoknya supaya rasa sedihnya nggak keinget-inget lagi. Menarik sih ini, menarik ya, ternyata bisa dengan menjahit pakaian.
5: Iya, maksudnya ya biarkan saja, saya enggak ini ya, yang penting saya selesaikan ini. Bajuku semua.
1: Iya.
5: Saya jahit semua. Pokoknya ada kain-kain perca, saya jahit semua, saya bikin itu.
1: Wah, luar biasa. Jago berarti ya Mbak Tantri ini.
5: Iya, biasanya saya kan begitu.
1: Oke, ini boleh kreatif. Nanti ini dicoba ya, bagi kita yang sering sedih nih, coba menjahit.
5: Iya, masing-masing kan beda. Ini ya, kalau saya begitu supaya menghilangkan begitu kesedihan.
1: Iya.
5: Karena kalau sedih terus mau bagaimana?
1: Iya, nggak bisa juga kita sedih berlarut-larut kan, harus.
5: Iya.
1: Ada
5: jadi,
1: batasnya.
5: Kita harus ambillah kegiatan atau apa banyaklah yang untuk ini menghilangkan rasa sedih,
1: rasa
5: itu,
1: sedih
5: supaya iya Mbak Rizna.
1: Mbak Tantri lagunya mau ikutan kenapa
5: mau
1: nih
5: ikutan? Kalau Rizna sendiri gimana?
1: Kalau saya, wah saya, yeah. Saya kebetulan nggak pernah sedih.
5: Oh gitu ya. Iya, tapi iya mungkin biasa sedihnya tidak terlalu begitu. Iya, iya kan pasti ada sih sedih-sedih. Ya gimana ya, sedih bahagia.
1: Lebih ke menghindari sedih sih Mbak Tantri. Gak mau sedih, gak suka gitu.
5: Iya tapi kalau sedih berbahagia kan itu.
1: Oh itu terharu, bagus. Itu terharu. Iya benar, boleh boleh.
5: Nanti kalau tiba-tiba ada yang ini, yang lama Rizna ya, sedih
1: amin.
5: Bahagia.
1: Amin, amin, masya Allah. Ini doanya amin paling serius pokoknya.
5: Iya betul. Iya siapa tuh Tuhan mendengarkan ya begitu.
1: Amin amin amin. Terima ya, kasih.
5: Mau ikutan di lagunya ini. Itu tadi.
1: Yang mana?
5: Aku sayang kamu.
1: Ah, oke. Okay. Lagu dari Iwan Fals. Nih sapa-sapanya ya. Mau buat siapa?
5: Tadi ada Mbak Dewi ya di Tekalar. Ya. Baru dengar lagi suaranya ini Mbak Dewi, mungkin sibuk ya.
1: Iya.
5: Terus ada Pak Abdullah Sewai, ada Bu Aida, ada Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana, ada Seri Sinta, ada Ibu Rosdiana Yasir di Maros, ada Ina, Kristal Lara, ada siapa itu? Ada Pak Asri di Botu, ada Tika, iya. Ada Hesti, terus ada Pak Abdullah Sewang, ada pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin siang-siang ini. Pokoknya tanpa terkecuali lah yang dengerin 100% Indonesia. Iye. Buat Bu Rizna. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih ya Mbak Tantri di Pare-Pare ini, doa-doanya juga tentunya diaminkan, ini luar biasa. Kami akan jeda terlebih dahulu, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Babe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan saya yang telah menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah tadi. Nantinya akan ada rekan kami Dwi Kartika Sari yang menemani Anda di 100% Indonesia hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risa Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
6: Terus, kamu gak marah?
5: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
7: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di sore hari ini dalam 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan kebersamaan Anda 082133339440 ya. Kalau lagi sedih biasanya ngapain nih mendengar? Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum Mbak Dwi, Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Karya Bangga dan Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Siapa?
0: Tak kedengaran suaranya.
1: Mbak Dwi, apa lama sekali berdua sama Mbak Dwi, hampir 1 tahun.
0: Tunggu dulu, saya saya mencoba dulu menyelami siapa punya suara ini ya.
1: Aku dulu terakhir telepon Mbak Dwi kalau nggak salah itu bulan 10 atau bulan 9 ya. Bulan 10 kayaknya.
0: Iya, udah mau setahun. Ica ya di mana ya?
1: 9, sebelum cuti.
0: Iya, saya kan cutinya bulan 11 tuh.
1: Iya, iya, bulan 10 lah.
0: Bulan 10, gimana sehat-sehat Ica?
1: Alhamdulillah, aku ini baru mengetuk satu.
0: Baru apa?
1: Soalnya buat duit kan harus berduka.
0: Oh, kenapa? Berduka kenapa Ica?
1: Waktu itu hari ketiga puasa kan mama aku meninggal.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Jadi di situ aku apa ya kayak sedih-sedih begitu, sedih-sedih sampai sakit, sampai kesam lambung apa jadi.
0: Tapi ini udah sehat.
1: Sudah sakit,
0: ah? Udah sehat nih.
1: Alhamdulillah pas kemarin itu tanggal 25 kan dicek pasang tadi. Dua minggu habis itu Alhamdulillah semangat lagi.
0: Oke, okay. Ini kan Ica kemarin ditinggal orang tua pasti sedih ya. Nah kalau sedih biasanya Ica ngapain tuh?
1: Apanya?
0: Kalau Ica lagi sedih biasanya ngapain tuh Ica? Kalau lagi ingat orang tua, ya, lagi ingat ibu.
1: Kayak sedih-sedih begitu lagi senangis, tapi lama-lama juga kalau ada kayak kondakan kesini, hilang lagi sedihnya gitu.
0: Kalau lagi sedih nangis itu emang bisa apa ya? Apa sih namanya bisa meringankan begitu kesedihannya Ica kalau misalnya lagi nangis-nangis?
1: Iya sih, agak mendingan aja
0: mendingan ya.
1: Tapi aduh. Pokoknya tadi sebentar saya dapat kata-kata tadi seperti dari itu. Kayak Ica tuh kayak terpukul sekali. Jadi aku tuh pada saya sebenarnya itu.
0: Oke.
1: Sampai kasam lambung Ica sakitnya.
0: Iya, mudah-mudahan sekarang Ica sudah sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah sudah sehat ini.
0: Baik.
1: Ya, semangat lagi makanya Ica mulai telepon lagi gitu.
0: Oke. Ica mau dengar lagunya siapa nih Ica? Saya punya beberapa pilihan lagu.
1: Ada pilihannya apa?
0: Ada lagu dari Modulus Band, Kamu Ya Cuma Kamu. Ada Anak Sekolah dari Paramita Rusadi. Ada lagu dari Ilir 7 Band, Salah Apa Aku. Ada Potret Terbujuk.
1: Anak sekolah aja Mbak Dio, kan besok kepada sekolah tuh anak-anak.
0: Iya udah MPLS besok ya. Oke baik, menyapa siapa ini Ica?
1: Salam buat semuanya aja Mbak Dia, kalau ada yang kata-kata Ica tuh selama ini harus banget. Pokoknya buat semuanya Mbak Dwi juga selamat tugas sampai selesai.
0: Oke baik, makasih Ica ya. Iya. Baik, silakan mendengar 082133339440. Saya menanti Anda di 082133339440. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Dwi.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Indah di Sopeng.
0: Indah di Sopeng, sehat Indah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Agak rally karena ini Kang. RR digital.
0: Oh, digital kita pakai.
2: Iya, digital. Biar nih di sana Kak Tung.
0: Siap. Indah kalau lagi sedih kita ngapain nih Indah biasanya?
2: Kalau saya sedih itu, jam kita tanya kalau bilang sedih kenapa? Kalau saya sedih itu monitor RR.
0: Weh, langsung hilang sedih tak?
2: Langsung hilang karena saya bisa bercanda ria dengan kakak penyiar ya kan. Di mana-mana. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke kalau saya sedih.
0: Pokoknya semuanya denger gitu ya.
2: Ya semuanya. Terutama ke RR Pro 1 Makassar, Pro 4, terus ke RR Mamuju. Bercandaria okay. Di sana kayak ada Kak Sugi, Randi, semua ya kan. Bau-bau ada Kak Cali, Kak Yanti juga, Kak In. Pokoknya di Papua, di Gorontalo juga pokoknya bermacam-macam cara itu. Candanya hilang deh.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau sedikit pendengar, jangan lagi khawatir, ada RRI yang siap hibur. Karena macam-macam karakter itu penyiar, kadang nanti mandi bercanda, kadang nakasih solusi, ya kan?
0: Okay.
2: Jadi jangan lagi khawatir, pokoknya saya Kak Dwi, jangan lagi tanya Kak, kenapa kalau bersedikit, kenapa sih indah? Ya, menit RRI play di RRI digital, hilang di sana, kayak ini. Kita tembusi bau-bau, mau muncul
0: karena semua mungkin kita tembusi kayaknya ini.
2: Belum sih semua juga karena kita tembusi.
0: Oke.
2: Di salah satu stasiun RR digital itu, dia kan lagi bahas juga yang menang tadi kan Argentina menang 3-1 melawan. Jadi agak lumayan kan lamanya, jadi ya sudah susah tembus-tembusnya, apalagi kita kan pakai ini kan. Pencet-pencet terus ya beruntung tembus.
0: Enggak baik.
2: Ada. Dengerin aja ya kan.
0: Baik, baik. Oke deh. Indah mau dengar lagunya siapa ini Indah? Ada lagunya. Ya,
2: ada di situ Kak apa?
0: Modulus Band Kamu Ya Cuma Kamu, Ilir 7 Band Salah Apa Aku, ada Potret Terbujuk.
2: Oh, itu saja Kak. Cuma ada kamu.
0: Kamu ya cuma kamu. Oke.
2: Ya cuma ya kamu, cuma ya kamu Argentina di hatiku.
0: Tuh deh. Masih ada di negara lain ini masih bisa bersaing ini nah.
2: Yang jelasnya tetap itu Argentina andalanku.
0: Oke.
2: Dulu sampai saat ini pokoknya apa di
0: Argentina.
2: Argentina.
0: Oke, okay. Baik, siap. Menyapa siapa ini, Indah? Silakan.
2: Menyapa buat ada Kak Bobi di Polman, Kak Diani sawarin suaminya, Pak Dula Sewan, Pak Kapur, siapa lagi yang bisa tembus?
0: Siapa lagi?
2: Yuda, Kak Niko, kan di Erwin juga lagi pendukungnya Argentina semangat. Tanggal 16 masuk semifinal lawan ini kan. Kita doakan saja semoga Argentina bisa masuk final mencari 1-2. Oke, okay, Kak Dwi selamat bertugas selalu, sukses terus dan RRI Pro 1-2 tetap jaya di udara. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 08213333944. Kami masih menanti kebersamaan Anda tentunya di sore hari ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ini Kak Dinuri.
0: Junaidi.
3: Iya.
0: Kalau Junaidi lagi sedih, biasanya kita bikin apa ini Junaidi?
3: Kalau saya itu sedih, masih nyebut diri saja.
0: Kenapa?
3: Minyaknya Kak.
0: Oh.
3: Oke ya, kalau kita sedih. Kalau misalnya bisa berduka gitu, begini enggak di pada kalau pas ya orang tua kalau sudah ada orang tua yang meninggal. Kalau sedih,
0: yeah.
3: Kalau misalnya sedih biasa aja, lagi saja kerokean.
0: Kerokean saja dia?
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Silahkan kalau begitu, mungkin lagunya siapa ini? Saya ikutkan di antara Paramita Rusadi, anak sekolah sama Modulus Band ya. Kamu ya cuma kamu ya, Junaidi ya.
3: Paramita.
0: Oke, okay. Baik. Silahkan, siapa siapa Ki ini?
3: Ya pertama yang baru ada Indah di Sobek.
0: Mm-mm.
3: Bagaimana Argentina menang tadi?
0: Menang tahu wah, 3-1.
3: Kita wah. Jadi nah, ya, terus ada sama Pak Adil sama Mariska. Terus ada Sendewi Pak Kato. Terus ada Ilmu Jemata Gumba. Terus ada tapi itu yang ada di Sopik. Ya di Wone. Ada Pak Upi di Wone. Terus ada Tantri, Repare dan semua mereka tidak bisa ngomong bantu kayak ini kan
0: ini. Oh kodong, siap-siap
3: masih pare. Iya.
0: Oke.
3: Apa udah sewat sama di Abdul di Siruang.
0: Semuanya Mila.
3: Iya semuanya mereka.
0: Iya untuk kali ini saya kiri. Iya, baik.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk Pak Junaidi. Silakan mendengar satu penelpon lagi, saya terima 082133339440. Halo, selamat sore. Iya. Dengan siapa di mana ini?
4: Oh, ini di Endrekan, Bu.
0: Mm-mm. Ibu siapa?
4: Juniati.
0: Ibu Juniati. Ibu Juniati di Endrekan. Baik, Ibu Juniati di Endrekan kalau lagi sedih biasanya bikin apa nih, Ibu Juniati?
4: Ya, kalau lagi sedih kan biasanya dengar RRI. Menulis-menulis yang kenang-kenang yang lalu.
0: Ya. Oh. Suka kayak menulis-menulis ini?
4: Iya, karena saya memang saya pernah di hari fajar, Bu.
0: Oke. Okay.
4: Jadi yang saya ingat-ingat yang dulu itu biasa saya hilangkan sedih.
0: Baik, Ibu Juniati.
4: Kenang-kenang yang lalu tuh bisa menghilangkan, ya.
0: Baik, Ibu Juniati, silakan ini. Kita mau lagunya saya ikutkan, nggak apa-apa ya?
4: Iya, ikutkan saya.
0: Baik, lagi. Menyapa untuk siapa ini? Silakan.
4: Dan semua-semuanya saja.
0: Baik. Oke, baik, siap. Terima kasih ya, Bu Juniati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kalau lagi sedih biasanya Anda ngapain nih ya? Kami nantikan di 082133339440. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu persembahan berikut ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Tahukah kamu? Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Pendengar, kami hadirkan di Ruang Dengar Anda informasi terkini terkait dengan rangkaian hari ulang tahun Dewan Kerajinan Nasional Dekranasda ke-46 yang berlangsung di Kota Makassar resmi ditutup. Bersama rekan kami ada Edwin Maskut. Silakan Edwin.
2: Ya, rekan Dwi, dapat kami informasikan perayaan HUT Dekranas ke-46 yang berlangsung di Kota Makassar resmi ditutup pada hari ini. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian menutup secara resmi rangkaian kegiatan yang telah berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 9 hingga 12 Juli 2020.

0: tidak mudah dan cukup membutuhkan kerjasama serta dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah kota sebagai tuan rumah. Mendagri juga menilai penyelenggaraan HUT Veteranas di Makassar memberikan dampak ekonomi yang cukup luas. Selain mencatat transaksi sekitar 4 miliar selama kegiatan berlangsung, event ini juga turut menggerakkan sektor transportasi, perhotelan, restoran, dan jasa hingga pelaku UMKM di luar area pameran. Dan dalam kesempatan ini juga Mendagri menjaga penghargaan kepada Wali Kota Makassar Munaferi Pudin dan Ketua Dekranasda Kota Makassar Melinda Aksa atas kontribusi dalam mendukung pengembangan wastra dan kriya di Sulawesi Selatan. Sementara itu, Wali Kota Makassar Munaferi Pudin juga mengatakan bahwa menjadi tuan rumah dalam kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat citra Makassar sebagai kota penyelenggara event nasional yang tentunya juga sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah. Menurut Munaferi, kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah tentunya selama 4 hari tentunya pelaksanaan kegiatan memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, UMKM, dan pusat oleh-oleh di Makassar. Tentunya pemerintah Kota Makassar akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi setiap tamu yang datang, sehingga Makassar makin dikenal sebagai kota yang nyaman, ramah, dan layak untuk menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional maupun internasional. Demikian informasi yang dapat kami laporkan rekan Dwi.
1: Terima kasih informasi Anda rekan Edwin. Dan pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu satu buah persembahan ya di ruang dengar Anda. Sebelum kembali kami terima partisipasi Anda di 0821333339440.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan 082133339440. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang dengan siapa, di mana? Dengan siapa?
1: Dengan Rais.
0: Rais. Rais di mana, Rais?
1: Di Sidrap.
0: Rais di Sidrap, suaranya kecil sekali, Rais. Saya hampir enggak dengar nih.
1: Bentar, di Sidrap ini.
0: Cobalah di agak besar-besarin sedikit nih, Rais, suaranya. Oke.
1: Halo, selamat siang.
0: Nah, lumayan nih. Okay. Rais, kalau lagi sedih biasanya ngapain nih, Rais?
1: Pertanyaannya sedih bagaimana dulu nih?
0: Waduh. Sedih. Coba. Memang sedih ada tahapannya.
1: Ya, ada lah.
0: Sedih apa? Sedih apa ya? Ya. Kalau Rais biasanya apa yang membuat sedih? Yang standar aja lah, gak usah sampai tingkatan tertinggi gitu. Sedih biasa aja gitu.
1: Kalau sedih yang paling ini ya. Kalau lagi apa ada keluarga yang meninggal gitu.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Itu sebenarnya tidak terpisahkan lagi seperti itu, merasa apa ya, merasa terpukul gitu ya. Nah, orang-orang kita cintai kan ya.
0: Iya. Nah. Kalau kayak gitu biasanya apa nih yang Rais lakukan untuk mungkin menenangkan diri atau menghibur diri gitu?
1: Ya kalau saya sih, kalau merasa kehilangan ya, paling apa cukup teman. Menghibur diri dengan misalnya ke kita untuk sholat atau merasakan untuk mendoakan keluarga meninggalkan ya,
0: yeah.
1: Agar apa segala dosanya diampuni bukan ya. Kemudian amal ibadahnya diterima gitu.
0: Baik, oke deh. Baik, Rais, kita punya pilihan lagu nih. Ada Salah Apa Aku dari Ilir 7 Band dan juga Potret Terbujuk. Mau mana nih?
1: Yang pertama aja.
0: Yang pertama aja. Oke, menyapa untuk siapa ini?
1: Menyapa, maaf, itu gak kenal semua. Dan karena saya dan paling menikmati.
0: Oke.
1: Jadi paling cuma yang saya saja, saya pokoknya semuanya yang lagi denger.
0: Oke.
1: Okay. Tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Baik itu melalui platform digital maupun di yang ini. Ini saya pernah mendengarkannya melalui AM itu, kayaknya enggak sejarahnya dulu ya pas kemasan-masanya itu.
0: Benar.
1: Retek malah.
0: Benar.
1: Gretek ini saya pernah dengar melalui jembang AM itu, saya enggak seperti dulu.
0: AM-nya sekarang kita memang lagi enggak fit banget gitu ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Itu kan saya coba pinjam radikalnya anggota ya. Saya coba kita pantau jembang AM karena kan sekarang kan orang kan jarang sekali menggunakan radio transistor.
0: Benar. Sekarang banyak yang pakai digital nih, Pak Rais.
1: Ya, kalaupun ada, ya itu barang antik gitu.
0: Baik. Oke deh. Makasih ya, Pak Rais ya.
1: Yuk, makasih.
0: Iya. Baik. Pendengar silakan 082133339440. Saya masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami tentunya di sore hari ini. Yang mau gabung 082133339440 ya. Halo. Mana nih? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Kaharudin.
2: Selamat sore, Dewi Kartika.
0: Gimana, Pak Kaharudin, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat ini, Mbak.
0: Alhamdulillah. Pak Kaharudin, kalau lagi sedih biasanya kita bikin apa nih Pak Kaharudin?
2: Kalau sedih ada saya punya resep, Mbak.
0: Apa itu resep? Tak bagi-bagi dulu. Siapa tuh ada yang membutuhkan ini?
2: Kalau perempuan bersedih, makan banyak-banyak mandura.
0: Apa mandura?
2: Mandura semacam lambang itu.
0: Banyak itu kalau di Jeneponto.
2: Iya, kalau perempuan bersedih banyak-banyak makan ketupat.
0: Kenapa?
2: Iya, kalau laki-laki bersedih itu kan identik dengan ketupat itu, dia suka. Jadi kalau laki-laki bersedih makan di ketupat.
0: Makan ke coto.
2: Iya. Kalau perempuan bersedih makan ke mandura.
0: Tapi kalau perempuan bersedih baru banyak makannya, nanti tambah sedih.
2: Banyak-banyak makan kalau bersedih.
0: Nanti tambah sedih ki.
2: Iya, kadang ada makannya sedih dengan lapar itu, Mbak.
0: Oh gitu kah?
2: Iya.
0: Tapi saya kalau banyak-banyak aku makan sedih kan, naik timbanganku nanti.
2: Kalau mandiri itu berapa beratnya itu? Berapa dengan saya? Saya pernah lihat itu di.
0: Di mana?
2: Apa di digital system? Dengan saya itu lepas badan.
0: Oke lah, baik kalau begitu. Saya
2: orang kecil imbang itu. Kecil dalam body. Kecil imbang itu kalau masalah otak, kecerdasan memang timpang kalau saya.
0: Aduh. Saya juga biasa-biasa saja.
2: Apa lagunya ini coba saya, Mbak?
0: Ada lagunya Potret Terbujuk, sebentar saya hadirkan, Ki.
2: Potret?
0: Iya. Yeah.
2: Terwujud?
0: Terbujuk.
2: Ya, mudah-mudahan ini kita punya harapan terwujud dalam persen ke atas.
0: Siap. Baik.
2: Ini saya mau jumpa Ibu Dewi. Dua kali saya disapa di baru saya balas ini, Ibu Dewi.
0: Kabar Ki masuk, tuh?
2: Iya, Ibu Dewi di Kecamatan Pulau Bagian Selatan, Kabupaten Tegalar. Ucapan saya bulan Muharram duduk berdua.
0: Cakep.
2: Bulan Safar duduk sepakat. Bulan Rabiul Awal duduk meminang. Bulan Rabiul Akhir duduk mempelai.
0: Widi.
2: Prosesi-prosesi sedemikian itu bisa-bisa saja berakhir secara tiba-tiba. Manakala perempuan terjebak dua konektivitas yang berpeluang sama dan berkesempatan sama. Saya pernah mengalami hal ini, Mbak Dewi. Dan lucunya dan sialnya, saya mengalami setelah duduk sepakat. Dan ini tidak mau lagi saya mengalami sial yang kedua kalinya. Meski bahwasanya sial, kalau kita bersyukur tidak menutup juga kemungkinan beralih sukses secara tiba-tiba.
0: Baik.
2: Iya, satu pertanyaan buat Mbak Dewi. Ini Bu Dewi ya. Masih wanikah tikar pandan atau sudah gulung tikar? Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Kaharudin Debeta di Jeneponto dan pendengar. Waktu kita juga sudah mepet nih di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan kebersamaan kita tentunya di sore hari ini. Sebentar juga kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda ada Green Radio bersama dengan lurah dari Kelurahan Rapokaling yang akan membahas terkait dengan sosialisasi pemilahan dan pengolahan sampah di Kelurahan Rapokaling, Kota Makassar. Sesaat lagi pendengar, dan kami cukupkan di ruang dengar Anda Green Radio hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

menyaksikan warna kuning telur saat dipecahkan, ada yang kuning pucat, ada pula oranye tua. Sebagian orang mengira, warna yang lebih pekat berarti lebih bergizi. Padahal, warna kuning telur tidak sepenuhnya menentukan kadar gizinya. Di sini, pakan ayam berperan penting terhadap kualitas telur yang dihasilkan. Ayam yang diberikan pakan kaya karotenoid seperti jagung, daun hijau, atau alfa-alfa biasanya menghasilkan kuning telur berwarna lebih cerah dan pekat. Karotenoid adalah pigmen alami yang juga memberikan warna pada wortel dan labu. Semakin beragam asupan makanannya, semakin baik pula mutu telur yang dihasilkan. Selain itu, lingkungan dan kesehatan ayam juga berpengaruh. Ayam yang hidup di tempat bersih, mendapat sinar matahari cukup, dan bebas dari stres, cenderung menghasilkan telur dengan kualitas lebih baik. Jadi, warna kuning telur bukan sekadar soal tampilan. Di baliknya, ada cerita tentang bagaimana ayam hidup, makan, dan dirawat. Karena ketika sumbernya terjaga, kualitas pangan pun ikut berbicara. Dari hal sederhana seperti sebutir telur, kita belajar bahwa kebaikan selalu berawal dari cara kita merawat.

0: siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda di sore hari ini dalam Green Radio. Kita akan membahas pendengar terkait dengan pelestarian mangrove, dukung ekonomi pesisir. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Julisman Eswood, pengendali ekosistem hutan DLHK Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Julisman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini kita berbicara terkait dengan pelestarian mangrove, mendukung ekonomi pesisir nih Pak Julisman. Sebagai awal kebersamaan, kita bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana mungkin gambaran kondisi hutan mangrove kita nih yang ada di Sulawesi Selatan nih Pak Julisman.
2: Iya, baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, nahmadu wa nusalli wa sallim ala rasulil karim amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah telah anugerahkan kepada kita sumber daya alam yang luar biasa, ya. Luar biasa nilai dan manfaatnya, baik untuk generasi kita maupun untuk generasi yang akan datang atau anak cucu kita. Salah satunya adalah kawasan mangrove. Ya. Jadi kalau kita lihat-lihat struktur ekosistem dari puncak gunung sampai dasar laut, kawasan mangrove ini berada di tengah-tengah. Dia menjadi area yang sangat vital karena dia berpengaruh ke darat juga berpengaruh ke laut.
1: Iya.
2: Ya. Mangrove ini memiliki fungsi yang sangat vital dan sentral, di antaranya sebagai tempat hidup dari berbagai jenis satwa maupun tumbuhan. Ya, ada di sini jenis burung-burung, kalau satwanya, kemudian ada udang, berbagai jenis ikan, kepiting, dan lain sebagainya. Dan fauna ini menjadi salah satu dan menjadi sumber penghasilan utama dari nelayan kita.
1: Iya.
2: Yeah. Iya. Jadi salah satu sumber ekonomi vital bagi mereka. Bahkan kalau kita lihat sumber pendapatan petani kita kan yang terbesar apalagi di daerah Sulawesi Selatan ini dari sektor perikanan luar biasa.
1: Betul.
2: Dan itu nilai ekspornya secara nasional menduduki ranking-ranking teratas. Ya. Itu sedikit menjadi catatan. Kemudian dari segi fungsi ekologisnya, ya. Jadi mangrove ini mampu menekan atau meminimalisir gelombang, tekanan gelombang laut, ya. Itu kalau daya rusak pukulan ombak luar biasa. Kalau kita bikin bangunan di pinggir laut, sering-sering pukulan ombak roboh, hancur, ya. Karena tanahnya tergerus dengan energi pukulan daripada air ini. Ya. Tapi dengan adanya mangrove itu bisa meminimalisir atau mereduksi sampai bisa mencapai 80% lebih.
1: Oh.
2: Iya, itu yang pertama. Kemudian mangrove juga bisa menepis badai. Jadi angin ini membawa energi air. Air dibawa energi angin menyebabkan ada energi yang bisa menghancurkan apa saja. Iya, yang menghambat, menghalangi. Iya, termasuk baik itu bangunan, baik yang permanen, semi-permanen, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, adanya mangrove ini bisa menekan laju intrusi air laut, proses masuknya air laut ke daratan. Ya. Kemudian dia juga salah satu fungsinya adalah bisa menekan tingkat erosi pantai. Dan mangrove kita ini menjadi tumpuan vital bagi perekonomian nelayan kita di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini memiliki tingkat nilai indeks kualitas laut nomor 1 di Indonesia.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Dan ini menjadi kebanggaan kita di Sulawesi Selatan. Yang pertama. Kemudian sedikit kami beri gambaran, dulunya mangrove kita ini cukup luas di Sulsel.
1: Oh.
2: Iya.
1: Yeah. Yeah.
2: Sekitar 250 ribuan hektar, ya, di tahun sekitar 1979. Itu dengan garis pantai sekitar 1937 km, tapi ya lambat laun mengalami degradasi yang cukup parah dalam kurun waktu 45 tahun lebih. Itu kurang lebih terjadi degradasi 75-90%. Luar biasa.
1: Jauh sekali ya, yeah. Pak Julius.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, Bu. Yeah. Jadi kondisi sekarang itu tinggal sekitar 124.561 hektar. Ini area garis pantai yang mestinya bisa tumbuh berkembang mangrove kita.
1: Artinya tinggal setengahnya gitu. Dari 250 tinggal 124 setengahnya,
2: betul,
1: ya.
2: Baik. Tapi yang ada tanaman mangrove-nya sampai 9%.
1: Wah.
2: Iya. Hanya 10.800. Ini sudah ditetapkan dalam peta mangrove nasional tahun 2024 baru-baru ini. Jadi ini menjadi pegangan kita selaku pengelola, perencana, pemantau atau pengendali bagaimana kondisi mangrove kita di Sulawesi Selatan. Jadi memang saya lihat topik ini menarik sekali, penting.
1: Yeah.
2: Dan memang harus sering kita ulang-ulang sebagai bentuk bentuk kampanye penyadaran bagi diri kita, pembelajaran bagi masyarakat kita bahwa kalau tidak sejak dini kita lakukan upaya-upaya pelestarian, pengendalian kerusakan, kita tidak tahu ke depan.
1: Bisa jadi lebih kurang lagi dari
2: sebelumnya. Habis, iya. Okay. Dan itu untuk memilikannya tidak mudah.
1: Ya, butuh kan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan yang harusnya tadi dari 250.000 kemudian tinggal 124 dan akhirnya yang ada tuh cuma 10.800, itu butuh berapa lama sebenarnya ini untuk Pak Jurusman?
2: Restorasi.
1: Paling tidak setengahnya lah, kembali ke 124 deh, gak usah 250.
2: Dengan kemampuan perekonomian kita, dengan tekanan kebutuhan masyarakat akan tambak, perkembangan pembangunan, kita butuh kira-kira waktu 50 tahun. Lama-lama ya, Pak.
1: Lama.
2: Iya, lama. Iya. Karena memang ini menjadi faktor-faktor yang menyebabkan tingkat degradasi itu terjadi secara sangat masif.
1: Okay.
2: Kalau misalnya kita dalam perkembangan pembangunan butuh dermaga baru, butuh pemanfaatan ruang pantai.
1: Korban lagi di mangrove kita,
2: betul,
1: ya.
2: Belum lagi kalau bikin tambak.
1: Okay.
2: Tambak apalah, udang kah, tambak ikan dan sebagainya pasti dikorban. Belum lagi kalau kita bangun daerah penanaman rumput laut. Iya, itu pasti
1: iya,
2: korban.
1: Bantangin itu kan sepanjang pantai itu rumput
2: belum
1: laut
2: lagi,
1: gitu ya.
2: Kalau demografi kita dikaitkan juga. Ya. Ketika demografi kita bertumbuh dengan deret hitung, ya, maka kebutuhan akan lahan tangkapan itu pasti meningkat luar biasa. Dan pasti ada ruang yang disiapkan untuk dermaga, perahu dan sebagainya. Belum lagi populasi masyarakat.
1: Itu bisa jadi menjadi salah satu penyebab degradasi.
2: Dan yang
1: lagi
2: tidak kalah pentingnya, ketika ekosistem mangrove kita ini rusak atau hancur, maka kasihan nelayan kita. Semua variabel ekonomi berpengaruh. Kalau mangrove-nya bagus, maka habitat ikan-ikan, udang, kemudian kepiting, itu tidak jauh. Jadi biaya, kos produksinya rendah. Biaya kecil, hasil besar. Tapi kalau ini rusak, mereka harus menangkap jauh. Bahkan menyeberang ke negara orang, kasihan. Ditembaki, kasihan.
1: Nah, ini kalau kita lihat nih, Pak, kan sebagian besar mungkin masyarakat kita cuma menilai nih ya, bahwa mangrove itu kaitannya hanya pada lingkungan, begitu. Hanya pada mungkin masyarakat yang berada di seputaran garis pantai. Tapi ternyata membawa dampak kepada nelayan nih, kepada ekonomi. Itu dampak nyatanya yang mungkin Pak Jurusman bisa jelaskan, kenapa sih sampai pelestarian mangrove ini kedepannya bisa juga berkontribusi begitu pada pasar ataupun ekonomi pesisir, ekonomi hijau kita, Pak Jurusman?
2: Iya, tadi kami sudah sampaikan kalau mangrove kita rusak, maka kos produksi, kos mendapatkan ikan itu makin tinggi, ya, karena jarak, kemudian BBM, biaya hidup dan sebagainya. Yang kedua, ketika mangrove-nya rusak, produktivitasnya menurun.
1: Ya.
2: Ya, produksi mineral. Mungkin kalau mangrovenya bagus bisa 1 hektar bisa mencapai 5 atau 10 ton contohnya. Tapi kalau kondisi rusak paling 1/4 untuk kalau 1/4 mungkin cuma 20%. Ini jauh sekali pengaruh. Yang bisa juga yang dulunya adalah area tempat berkembang biak berbagai jenis varian ikan, udang, kepiting dan sebagainya tiba-tiba hilang. Mau munculkannya kembali itu proses panjang, Mbak. Luar biasa. Yeah. Itu kira-kira penggambaran. Maka resiko kehilangan sumber pendapatan, penghasilan, biaya yang tinggi, butuh modal yang besar itu akan terbawakan ke situ.
1: Jadi kalau misalnya kita punya mangrove yang bagus, nelayan nggak usah terlalu jauh melaut gitu ya. Betul. Karena terjaga begitu ekosistem pesisirnya. Baik. Nah, langkah yang dilakukan dari teman-teman di LHK sendiri sudah seperti apa nih Pak Julisman? Untuk memulihkan begitu ekosistem mangrove kita yang ada di Sulawesi Selatan.
2: Yang pertama yang menjadi tahapan awal adalah pasti mengidentifikasi sebenarnya kondisi mangrove kita sudah seperti apa saat ini. Iya. Kemudian kita mencoba menghitung beban-beban terhadap kawasan mangrove kita. Bagaimana dengan aktivitas pembangunan, aktivitas ekonomi selain daripada fungsi perikanan ini dapat menekan luasan daripada mangrove kita sehingga kita bisa menghitung mengkalkulasi berapa sebenarnya upaya yang diperlukan untuk menghadirkan seperti yang saya sebut tadi butuh 50 tahun itu dan berapa pembiayaannya supaya dia bisa mencukupi menyangga sumber kehidupan nelayan kita atau sektor perikanan kita itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang kita harus melakukan penegakan hukum untuk perlindungan kawasan ekosistem mangrove kita baik dengan regulasi itu yang penting regulasi karena dasar hukum kita berarti kan regulasi.
1: Betul.
2: Ya, di regulasi ini bukan cuma kita bicara konservasi, bukan cuma kita bicara perlindungan, kita bicara kewajiban penganggaran. Tanggung jawab penganggaran baik melalui pemerintah atau sektor sosial atau CSR atau TJSL istilahnya itu bisa menjadi bagian dari proses untuk merestorasi mangrove kita. Kemudian yang ketiga dikencangkan kampanye penyadaran bahwa mangrove kita ini vital, mangrove kita ini modal utama bukan cuma ekonomi kita tapi menyangkut kelangsungan hidup daripada saudara-saudara kita karena hidupnya nelayan ini, hidupnya sektor perikanan ini akan menyangga aspek-aspek lain. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah memberikan pemahaman yang benar sebenarnya seperti apa kondisi ekosistem mangrove kita saat ini kalau kita tidak segera kelola dengan baik segala salam, bagaimana risiko dampaknya ke depan. Terus yang tidak kalah pentingnya dengan kencangnya isu perubahan iklim ini.
1: Iya, betul.
2: Bagaimana kalau kita pertahankan mangrove kita ini tanpa eksploitasi, apakah nilai manfaatnya akan lebih besar dibanding kita mengeksploitasi? Misalnya bahwa ada perbedaan yang mendasar nilai ekonomi karbon untuk mangrove dengan tutupan lahan yang di daratan itu bisa sampai 4 kali lipat, luar biasa. Apa kita memilih mempertahankan yang ada atau kita menggunakan modus ekonomi merubah tatanan mangrove yang sudah ada ini, ya, dengan risiko kehilangan luasan, kehilangan habitat yang begitu penting yang tidak mungkin kalau kita mau pulihkan luar biasa susahnya minta ampun.
1: Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan nih Pak Julisman bahwa sudah ada identifikasi tadi dari luasan wilayah kemudian butuh waktu nih sudah menghitung juga 50 tahun untuk mengembalikannya kurang lebih gitu ya. Nah, kalau berbicara di tingkat regulasi atau penegakan hukumnya, apakah ini juga sudah dilakukan begitu mungkin kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu yang menggunakan lahan-lahan yang harusnya untuk mangrove tapi tidak digunakan secara semestinya. Itu sudah pernah dilakukan oleh teman-teman di LHK?
2: Iya, baik. Jadi existing atau sebaran potensi mangrove kita ini ada yang di dalam kawasan hutan, ada yang di luar kawasan hutan. Ya. Terus yang di dalam kawasan hutan otomatis menjadi kewenangan pusat. Kemudian yang di luar kawasan hutan menjadi kewenangan provinsi. Dan seterusnya sampai di kabupaten kota nanti diukur apa ya? Lebar garis pantai nanti yang 12 km, 12 km ada itu kan seperti itu. Untuk yang pusat memang untuk perlindungan kawasan hutan yang sangat ketat, itu untuk terbitnya perizinan di kawasan itu sangat apa ini, kajiannya mendalam. Ya, AMDAL itu luar biasa, harus tapi ini detail betul, harus dipastikan bahwa kalau terjadi rekosi harus terkelola, harus bisa dipulihkan. Kalau di tingkat apa ini di luar kawasan ada beberapa perda telah terbit untuk larangan atau pembatasan penggunaan kawasan mangrove untuk kegiatan selain sektor perikanan yang tidak lestari begitu. Itu yang ketiga, bahwa sering kita melakukan operasi-operasi penertiban, perizinan. Ada beberapa, saya lihat itu beberapa kasus yang sudah ditangani, sudah masuk di tingkat penyidikan atau penindakan hukum. Itu mungkin yang
1: sudah ada.
2: Sudah berlanjut jadi efek jera.
1: Betul, karena kan ini kalau melihat dampaknya, apalagi untuk melihat waktu revitalisasi kembalinya kan 50 tahun cukup lama begitu ya Pak Julisman ya. Nah kalau kita kembali lagi nih, tentunya kan DLHK sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan beberapa pihak, karena ini kan tentunya tidak hanya dari teman-teman DLHK Sulsel sendiri ya Pak Julisman ya. Nah seberapa penting peran dari kolaborasi ini dan peran dari masyarakat itu sendiri Pak, yang tentunya dalam pelestarian mangrove ini?
2: Iya, saya sependapat bahwasanya keterbatasan pendanaan mengenai pemerintah itu kita akui ya, dengan efisiensi di berbagai sektor termasuk sektor lingkungan hidup, hutan dan sebagainya. Jadi masyarakat menjadi faktor paling penting.
1: Iya.
2: Kalau kita lihat mangrove itu secara alami dia menghasilkan propagul-propagul, kalau masyarakat kita bina, itu ada beberapa titik kita bina kayak Maros, Pangkep, kemudian di Takalar, Selayar, di Luwu dan sebagainya. Itu kita ajak mereka untuk sama-sama segera membudayakan dari kelompok pelajar penyadaran, karena mereka yang hari-hari ada di sana.
1: Betul.
2: Iya. Mereka yang hari-hari berinteraksi dan mereka yang merasakan manfaat dan risiko langsung. Iya. Jadi disinilah peran pentingnya mereka, dan mereka bergantung pada habitat ini, pada ekosistem ini. Nah, tugas kita pemerintah dengan keterbatasan ini mengajak mitra. Ya, saya kira sudah alhamdulillah beberapa mitra baik dari PLN itu ya, luar biasa. Pertamina, Patraniaga, kemudian dari PT Vale, ada banyak sekali sektor-sektor komersil, perusahaan-perusahaan yang menyalurkan TJSL-nya dan mereka berkoordinasi dengan kami. Jadi kami menempatkan pada titik-titik yang tingkat kekritisan mangrove-nya ini sudah harus segera dipulihkan, walaupun belum bisa dijangkau. Tapi ini adalah upaya nyata.
1: Iya.
2: Dan ini menjadi stimulan bagi yang lainnya supaya bisa semua sama-sama kita pulihkan segera mangrove kita, supaya manfaat yang kita rasakannya bisa minimal kembali seperti tahun 79 gitu Pak.
1: Karena tentunya ini bukan tugas dari DLHK sendiri masyarakat ini
2: masyarakat paling
1: besar begitu ya, punya kontribusi dalam pelestarian mangrove, dan tentunya dampaknya ini juga akan mereka rasakan nantinya ketika mangrove ini sudah bisa dikembalikan kembali nih ekosistemnya seperti tahun 79. Baik Pak Julisman, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Kita harapkan masyarakat ini semakin peka gitu ya, tidak hanya memanfaatkan mungkin seperti tadi lokasi-lokasi perairan ataupun yang di garis pantai dengan serampangan begitu ya, tapi bisa memanfaatkannya untuk kembali melestarikan mangrove yang juga dapat berdampak pada ekonominya ke depan.
2: Betul.
1: Terima kasih Pak Julisman dan pendengar. Kami cukupkan di ruang dengar Anda terkait dengan pelestarian mangrove dukung ekonomi pesisir. Kami akan kembali hadir dengan Green Radio dan topik berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih Pak Julisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan. menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi masih dalam program Green Radio. Dan saat ini kita membahas terkait dengan pemilahan dan pengolahan sampah di Kelurahan Rapokaling, Kota Makassar. Dan telah bersama kita ada Lurah Rapokaling, Pak Ismail Ilo Esel. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ilo.
1: Selamat sore.
0: Berbicara terkait dengan pemilahan dan pengolahan sampah di Kelurahan Rapokaling, ini salah satu program gitu dari teman-teman di Kelurahan Rapokaling itu seperti apa nih Pak Ilo? Bisa dijelaskan?
1: Ini sebenarnya bukan program Kelurahan Rapokaling, tapi memang program pemerintah Kota Makassar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena yang awalnya kemarin itu kan di TPA itu masih open dumping. Yang open dumping itu yang begitu buang saya tidak ada memilah. Dan hari ini Kota Makassar menuju sanitary landfill yang kira-kira yang ramah lingkungan, TPA itu ramah lingkungan. Sehingga pemerintah Kota Makassar membuat program di seluruh Kota Makassar bagaimana mengolah, bagaimana memilah sampah. Salah satunya kami melakukan itu bagaimana memilah, mengolah, mengolah itu mengolah sampah masyarakat yang khususnya yang sampah basahnya, sampah organiknya itu diolah menjadi pupuk, pupuk pengomposan, atau ada juga kita olah menjadi pakan budidaya maggot. Budaya maggot, sehingga ini dikemanakan hasil pengoposan ini. Pengoposan itulah kita membawa urban farming, sehingga kita namakan urban farming terintegrasi pengolahan sampah untuk ketahanan masa, untuk ketahanan pangan masyarakat.
0: Oke, jadi ini adalah program yang terintegrasi begitu ya, ya, yang berawal dari memang merupakan program dari pemerintah kota. Nah, ini sudah berapa lama nih dilaksanakan di kelurahan ini Pak Ilo?
1: Ini kita sejak melakukan di Oktober, itu Oktober sampai Desember itu kita tahap sosialisasi. Dan alhamdulillah kita masuk di Januari sampai hari ini kami juga ada satu RT sistem jemput sampah. Itu memang kita ada satu RT sudah zero waste. Kita satu RT di Kelurahan Rapokaling sudah ada bebas sampah. Di situ pengelolaannya ada jadwalnya penjemputan dari sampah organiknya masyarakat dijadikan budi, untuk dibudidaya maggot untuk pengomposan, dan ada bank sampah unit. Dan alhamdulillah hari ini di Kelurahan Rapokaling sudah memiliki 6 bank sampah unit yang kira-kira khususnya sampah plastik kita bisa ada penimbangan di situ.
0: Oke.
1: Okay. Nah, penimbangan di situ kita bisa apakah jadikan kita ditukar dengan uang atau jadikan sembako.
0: Oh, jadi sudah ada ya, ada 6.
1: Ada 6
0: di Rapokaling. Nah, ini menarik nih karena sejak Oktober 2025 ya, Pak Ilo ya, ini mulai disosialisasikan di Kelurahan Rapokaling. Ini bagaimana nih antusiasme dari masyarakat? Karena kan kita tahu sendiri saat ini masyarakat masih belum semua nih yang bisa untuk memilah, memilah dulu deh
1: ya,
0: organik dan organik. Itu seperti apa nih tantangan mungkin yang dirasakan teman-teman dari Kelurahan Rapokaling ya, nih?
1: Betul, ini sih sebenarnya tidak mudah juga untuk merubah mindset masyarakat.
0: Betul.
1: Tapi bukan berarti tidak bisa. Alhamdulillah langkah-langkah kami lakukan di sini bagaimana setiap kita libatkan semua stakeholder yang ada di wilayah kami, bagaimana pelaku UMKM, pihak sekolah, anak-anak, itu bagaimana mengolah sampah dengan sosialisasi. Sehingga sampai hari ini juga kami setiap RW wajib memiliki urban farming.
0: Okay.
1: Nah, jadi urban farming itu kita bercocok tanam ke sayuran, lombok, apa, sehingga itu dari hasil pengomposan sampah itu tadi.
0: Baik. Nah, ini untuk pengolahannya nih Pak, apakah ada mungkin pelatihan yang dilakukan oleh masyarakat di tiap-tiap RT, RW yang dilakukan oleh teman-teman dari kelurahan itu?
1: Ya, itu sudah jelas, karena kami lurah juga sudah berapa kali diajak untuk edukasi, workshop-workshop, melakukan workshop-workshop, sampai kami juga studi banding di beberapa daerah Jawa, melihat studi tiru bagaimana, sehingga ketika dari studi banding, hasil dari workshop pelatihan-pelatihan pemilahan dan pengolahan sampah, kami terapkan di kelurahan kami.
0: Baik.
1: Sehingga alhamdulillah, cuman memang sih masyarakat itu cuman dia pikir bagaimana sarana-prasarananya. Sehingga kami hari ini menghadirkan itu tadi,

0: salah satunya bagaimana membuat komposter ember tumpuk yang dari galon, dari barang bekas. Mm-mm. Ada teba modern. Mm-mm. Ada biopori-biopori, hal-hal itu kami lakukan, termasuk bank sampah yang sampah-sampah plastiknya.
1: Oke, okay. Nah itu pendampingannya, kolaborasinya dengan siapa saja nih Pak Ilo? Nah,
0: kami di Kota Makassar, setiap kelurahan ada penampingan, ada namanya penyuluh persampahan dari Dewan Lingkungan. Nah, Dewan Lingkungan itu langsung dari Dinas Lingkungan Hidup, melalui Dinas Lingkungan Hidup ada penyuluh persampahan. Nah ini kita bersinergi, sehingga alhamdulillah di masjid, di mana itu kita. Dan alhamdulillah juga Kelurahan Rapokaling kami juga ada posko Kantipmas, posko Kantipmas tiap malam. Tiap malam kami patroli mengenai Kantipmas sambil jalan, sambil mengedukasi, mensosialisasikan bagaimana pemilahan itu. Oh. Karena mau tidak mau, siap tidak siap, pasti kita akan menuju ke 1 Agustus itu bahwa residu lagi yang diangkut.
1: Oke. Dan ini sudah diterapkan oleh semua warganya atau masih proses sosialisasi juga nih, masih bertahap nih pelaksanaannya nih Pak Ilo?
0: Ya, kemarin kami di 1 Juli, mm-mm, kami di Kelurahan Rapokaling mendapatkan pilot project di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Talok, bagaimana uji coba pemilahan dan pengolahan sampah. Alhamdulillah, ya masih sekitar 65% lah.
1: Okay. Udah lumayan tuh Pak, karena kan dimulai di bulan Oktober gitu ya. Jadi 65% artinya sudah lebih dari setengah perjalanan.
0: Alhamdulillah. Ini
1: yang harus semoga dilakukan.
0: Tiar bersama kita ini menuju Makassar bebas sampah tercapai di 2029 nanti.
1: Nah, langkah yang dilakukan nih dari teman-teman kelurahan sendiri untuk meningkatkan kesadaran yang 35% itu apa nih Pak yang saat ini dilakukan?
0: Langkah-langkah itu kita lakukan memasifkan bagaimana sosialisasi di tiap-tiap lorong, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, pasang spanduk, dan menghadirkan semua. Pokoknya kita hampir tiap hari kita masifkan 2-3 kali sosialisasi dimanapun kita. Dan alhamdulillah kami juga di setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu kerja bakti, sehingga ketika kita sambil kerja bakti kita mengedukasi warga di situ bahwa sampah ini dipilah ini sehingga ada langsung interaksi.
1: Jumat Sabtu Minggu nih Pak.
0: Jumat Sabtu Minggu.
1: Tiga hari. Biasanya kan kita cuma hari Minggu aja nih kerja waktunya nih ya.
0: Kan kami ada 6 RW Bu. Oh. Jadi 5 RW. Uh-uh. Dari 11.660 jiwa itu kita bagi tergantung dari RW-nya mau pilih mana. Oh. Mau ambil Jumatnya, mau ambil Sabtunya, mau ambil Minggunya.
1: Oke, jadi disesuaikan dengan apa nih hari enaknya nih. Siap. Di setiap RW gitu ya. Baik. Nah, ini tadi katakan juga nih Pak Ilo bahwa ini kan merupakan program yang terintegrasi dengan urban farming ya. Ada di setiap RW itu sudah punya urban farming. Apa saja nih jenis-jenis urban farming yang sudah dilaksanakan di tingkat RW-RW tak di sana?
0: Ya, jadi kami 5 RW, kami ada punya 7 urban farming terintegrasi pengolahan sampah untuk ketahanan pangan masyarakat. Mm-mm. Salah satunya kami hari ini ada sayur-sayuran, bayam, kangkung, tomat, terong, lombo, artinya yang sayur-sayuran. Dan hari ini alhamdulillah kami dapat bantuan support dari Dinas Perikanan dan Pertanian, diberikan kandang ayam dan ayam petelur dan bibit ikan lele dan nila. Nah hari ini itu tadi dari hasil urban farming itu tadi, dari hasil pengomposan sampah itu kita jadikan pupuk kompos, dan air pupuk cairnya itu air lindinya, magotnya nanti kita jadi pakan ternak. Nah, dari hasilnya inilah untuk ketahanan pangan masyarakat. Okay. Salah satu program kami ke depan bagaimana hasil dari sayuran, telur ayam ini dan ikan itu, insya Allah kita ke depan akan menjadikan untuk pemberian makanan tambahan bagi penderita stunting yang ada di wilayah kami.
1: Jadi secara tidak langsung ini menjadi apa ya, subsidi untuk masyarakat itu sendiri gitu ya Pak Elo ya, bahwa apa yang dilakukan masyarakat itu kembali lagi kembali ke masyarakat lagi. Jadi kalau misalnya malas-malas ya nggak dapat nih hasilnya, tapi kalau rajin hasilnya akan ada gitu ya. Baik, nah ini menarik karena ada ternyata sudah ada juga bantuan nih untuk ayam petelur dan juga bibit ikan lele dan nila. Apakah ini di 5 RW-nya ini sudah masing-masing ada atau random kayak tadi nih, ada yang misalnya RW 1 untuk sayuran, RW 2 untuk ikan lelenya, itu seperti apa nih pembagiannya Pak?
0: Yang hari ini di antara 5 RW baru 2 RW yang lengkap.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yang satu memang dari bantuan dari Dinas Perikanan dan Pertanian. Mm-mm. Yang satunya lagi swadaya masyarakat. Ada juga dari bantuan dari rumah zakat.
1: Okay.
0: Nah, itu sudah itu urban farming yang terinteraksi yang lengkap kalau memang ada perikanan, pertanian.
1: Betul. Nah, ini juga menarik bahwa urban farming ini kan seperti tadi sayur-sayuran itu kan komposnya dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini setiap RW kah punya seperti tadi yang dari galon itu untuk kompos itu atau setiap rumah bahkan itu ada?
0: Untuk hari ini untuk kita masing-masing RW dulu, dari 44 RW itu kita sudah semua wajib RW RT mengelola sampah, kita hadirkan dapat bantuan juga dari Dinas Lingkungan Hidup itu komposter aerob. Dari masing-masing dulu komposter aerob di masing-masing rumah, tapi kami mengajak RT RW untuk bagaimana mempengaruhi warganya kiri kanan depan belakang untuk pakai aja dulu tuh. Untuk simpan aja di situ dulu untuk pengomposannya, karena memang kita tidak bisa mungkiri bahwa memang sarana prasarana hari ini
1: enggak
0: masih
1: memadai,
0: minim, belum gitu memadai. Ya.
1: Memang masih untuk RT aja, untuk setiap rumah itu masih belum bisa begitu ya, mengcover gitu ya.
0: Cuman ada sudah beberapa rumah yang sadar dengan bagaimana nilai-nilai ekonomis sampah itu, sehingga alhamdulillah sudah ada sekitar 15% lah kira-kira untuk masyarakat yang sadar terhadap membuat komposter, ember tumpuk itu.
1: Oke, jadi di sana ada ini nggak sih yang apa tuh Pak, yang ibu-ibu KWT-KWT itu juga?
0: Nah, itu dia tadi yang mengelola urban farm itu adalah kelompok wanita tani.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ibu-ibunya di sana punya kegiatan tambahan.
0: Cuman gitu, kita dapat KWT, kelompok tani aja karena campur. Okay. Ada ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya.
1: Bapak-bapaknya juga ya, bapak-bapaknya enggak mau kalah nih. Iya. Baik. Nah, Pak Dosen saya tertarik nih. Tadi disebutkan masalah bank sampah. Nah, ini kan tidak semua tempat nih punya bank sampah. Sementara di kelurahannya Pak Ilo tadi sendiri punya 6 bank sampah unit. Nah, itu bentuk pengelolaannya itu seperti apa nih? Bisa dijelaskan kepada pendengar kita mungkin dari prosesi pengambilan sampahnya, pemilahannya sampai mungkin ke masyarakatnya itu apa nih yang didapatkan?
0: Ya, jadi kami ada bank sampah unit itu 6 itu kita sudah MOU dengan bank sampah pusat yang berdiri dengan pemerintah kota. Sehingga kita ada penimbangan di situ, ada harga, ada standar harga. Katakan di daerah wilayah kami juga banyak pengepul-pengepul, tapi kami daripada warga ke pengepul, kita naikkan katakanlah 1.000 sampai 1.500 di pengepul, kita naikkan menjadi 2.000. Ini pemicu juga semangat warga minimal, tapi bukan berarti warga ini disuruh mulung, tapi cukup sampahnya aja dikumpul, kalau perlu kita sistem jemput. Kami ini sistem jemput bola. Apalagi kalau saat ini warga ini kan memang sistemnya harus, tidak bisa bahwa sekedar sosialisasi aja, mesti harus sistem jemput bola. Bahkan sampai ada LPM kami mengelola mago, cukup simpan aja di pagar, kami jemput. Dan satu RT di kurang lebih 100 rumah ini sudah mengelola sendiri. Pihak ibu RT sendiri yang menjemput, mengolah, dan hasil komposnya, air, hasil pupuk cairnya itu dibagi di beberapa RW yang berurban farming.
1: Oke, okay. Ya. Jadi sudah banyak sistem yang dilakukan. Ada ini nggak, kan biasanya kalau kita bank sampah itu ada kayak buku tabungan sampah, itu ada juga tuh?
0: Ada, warga kita bagikan juga buku nasabah. Nah, buku nasabah, jadi mereka katakanlah kalau sudah banyak ya dia bisa klaim, dia bisa tarik. Karena kan ini sebenarnya bukan tidak menyuruh bahwa untuk menjadi profesi sebagai pemulung. Betul. Jadi ini mumpung aja. Mm-mm. Sehingga setiap warga cukup disimpan aja di warga, di pekarangannya. Nanti kalau kira-kira sudah banyak ya udah timbang atau sampaikan RT RW yang ada di wilayah, kita sistem jemput.
1: Sampah jadi duit gitu ya. Yeah. Baik. Nah, ini menarik nih karena tidak semua kelurahan punya sistem yang seperti ini, yang mungkin ada tapi tidak berjalan, belum berjalan seperti yang dilakukan oleh kelurahannya Pak Ilo itu. Nah, tadi juga dikatakan Pak Ilo bahwa mengubah mindset dari masyarakat itu kan agak sulit nih. Nah, dari dini kan ini sebenarnya lebih mudah nih Pak untuk membiasakan hal-hal seperti ini. Apakah ada program-program juga yang menyasar ke sekolah-sekolah yang ada di kelurahan Rapokaling ini untuk membiasakan sejak dini memilah dan mengolah sampah itu Pak Ilo?
0: Ya, ini kami sementara bangun MOU dengan pihak sekolah, bagaimana kerjasama, bagaimana terhadap pemilihan-pemilihan sampah. Karena apalagi kalau anak-anak sekolah, paling tidak banyak sampah-sampah anorganiknya, sampah plastiknya.
1: Betul, jajanan-jajanan.
0: Jajanan, gitu ya. Jajanan-jajanan itu kita, khususnya anak-anak nih, kita... saya sampaikan biasa setiap sosialisasi di lorong-lorong anak-anak bahwa pembungkus-pembungkus permen, apalagi ibu-ibu yang kayak kemasan ke sampo itu, kita ada namanya aerobik. Aerobik yang semacam kira-kira botol mineral itu diisi yang plastik-plastik, saya tukarkan 2000 sampai 2500. Ini sebagai apa ya?
1: Motivasi,
0: kira-kira motivasi gitu ya, buat anak-anak khususnya.
1: Oke, lumayan dapat duit jajan lagi.
0: Iya, alhamdulillah. Saya seminggu ini hampir tiap hari anak-anak bawa 5-6. Okay. Itu sebagai rewards juga supaya ada penyemangat buat anak-anak.
1: Makin rajin jajan, kembaliannya makin rajin. Yeah. Gitu ya, kalau sampahnya dikumpul-kumpulin gitu ya, yeah. Pelo ya. Baik. Nah, Pelo terakhir nih yang ingin mungkin disampaikan kepada masyarakatnya Pak Ilo di Lurah Rapokaling, dan juga mungkin ini bisa ditiru begitu ya oleh pendengar kita terkait dengan bagaimana memilah dan mengolah sampah, apalagi dengan adanya program-program yang terintegrasi, ternyata dari proses pemilahan sampah ini bisa jadi urban farming juga nih. Apa nih yang ingin sampaikan Pak Ilo?
0: Ya, saya sampaikan mulai hari ini mari kita mulai dari hal kecil, bagaimana memilah sampah dari rumah, mengolah sampah dengan bijak, karena masalah kebersihan, masalah persampahan bukan cuma hanya urusan pemerintah saja, tapi itu adalah kuncinya adalah ada di rumah tangga kita masing-masing, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Dan semoga setiap ikhtiar kita lakukan ini menjadi langkah nyata untuk menuju Makassar bebas tanpa di tahun 2029.
1: Baik, dan kita harapkan pilot project dari Kelurahan Rapokaling ini bisa menjadi salah satu penyadaran juga ya untuk masyarakat kita, yang apalagi di Kelurahan Rapokaling ini masih 65%, tambah lagi.
0: Ya, insya Allah kami akan menuju 100%.
1: Targetnya kapan target nih pilot?
0: Ini mau tidak mau pasti harus, karena 1 Agustus ini tidak ada lagi diterima sampah organik anorganik.
1: 1 Agustus. Mau tidak mau masyarakat tidak harus mau. Bisa
0: iya,
1: memilih.
0: Siap enggak siap. Sehingga okay, kami perintahkan juga petugas kebersihan jangan angkut kalau dia tidak mau milah.
1: Oke, okay. Kurang 1 bulan nih. Yeah. Gitu ya. Baik, Pak Ilo, terima kasih kebersamaan okay, dengan Persatuan Rari Makassar, dan pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita dalam Green Radio bersama dengan Lurah Rapokaling Pak Ismail Ilo Esos terkait dengan sosialisasi pemilahan dan pengolahan sampah di Kelurahan Rapokaling. Kami cukupkan kebersamaan
0: baik,
1: kita.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Pendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda Himpunan Gema Sari Pati Maju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam rangkuman peristiwa penting dari berbagai daerah Satker RRI Korwil 4 dalam Himpunan Gema Sari Pati Maju edisi pekan ini Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Ahmad Aprisudin. Berita pertama kita awali dari RRI Makassar. Wali Kota Makassar targetkan percepatan belanja daerah sebelum Agustus 2026. Selengkapnya Edwin Mas'ud melaporkan dari RRI Makassar.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah atau OPD yang realisasi serapan anggarannya masih rendah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat belanja pemerintah dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026, rata-rata serapan anggaran OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar baru mencapai sekitar 30%. Munafri mengatakan selama Juli ini dirinya akan memanggil kepala OPD untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan mendorong percepatan realisasi sebelum Agustus 2026. Menurutnya, percepatan belanja daerah penting dilakukan karena anggaran yang dibelanjakan pemerintah akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
3: Bisa jalan, dan saya akan evaluasi untuk memastikan mana OPD yang rendah untuk kita push maksimal sebelum bulan Agustus. Jadi bulan 7 ini saya akan panggil satu-satu OPD untuk melihat seperti apa belanjanya. Apa masalahnya? Kenapa tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan, iya, sebenarnya begini, ada beberapa yang punya kendala-kendala.
2: Wali Kota Makassar menegaskan, rendahnya serapan anggaran akan menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Munafri berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
1: Berikutnya kita bergeser ke RRI Bone. Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa pengenalan lingkungan sekolah pekan depan. Berikut laporan Ayunia Anindiati dari RRI Bone.
0: Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa transisi dari sekolah rintisan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 14 Juli mendatang. Perpindahan ini menjadi langkah awal operasional sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah untuk mendukung layanan pendidikan berasrama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Andi Tendri Rawebaso mengatakan, sejumlah fasilitas utama seperti asrama putra dan putri, ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, kantin, serta ruang ibadah telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
4: Kalau sekarang kan masih tahap pengerjaan, cuman karena ini kan masa transisi perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen itu menghadapi MPLS tanggal 14. Itu yang sudah rampung itu dan siap untuk dimanfaatkan gedungnya itu asrama putra putri, kemudian gedung ruang belajar SMA, SMP, SD, kemudian ada kantin siap juga digunakan untuk MPLS. Kemudian ada ruang ibadah. Kan kemarin itu sudah ada SD, SMP, sekolah rintisan. Nah itu semua sudah ikut pindah ke sekolah permanen, masuk siswa barunya.
0: Andi Tendri menambahkan, sebelum mengikuti MPLS, seluruh siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Adapun peresmian sekolah rakyat permanen dijadwalkan berlangsung secara nasional melalui daring oleh Menteri Sosial pada 16 Juli mendatang.
1: Dari RRI Bone, kita menuju ke RRI Mamuju. Polman catat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat. Selengkapnya Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
5: Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat. Hingga awal Juli 2026, cakupan layanan di daerah tersebut telah mencapai 35% dari total sasaran. Penanggung jawab program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Wahidah, mengatakan secara keseluruhan program CKG di Sulawesi Barat telah menjangkau 339.311 11 jiwa atau sekitar 22% dari target cakupan tahun 2026 sebesar 46% populasi masyarakat Sulawesi Barat. Poida menjelaskan, berdasarkan data terkini, Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat dengan angka 35%. Sementara itu, Kabupaten Mamasa menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni sebesar 11%.
6: Pertama-tama target tahun kita atau target tahun ini untuk Sulawesi Barat itu 46%. Nah, untuk tengah tahun per semester, target kita bagi dua gitu ya, jadi 23%. Posisi di TW2 itu, di 30 Juni itu 21%. Kalau per Juli ini kita sudah ada di 22%. Kalau di ranking kabupatennya, kalau kabupaten itu tertinggi Polewali Mandar. Di antara 6 kabupaten yang ada,
5: Dinkes P2KB Sulawesi Barat akan terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis di seluruh kabupaten agar target cakupan 46% pada tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan melalui program cek kesehatan gratis.
1: Selanjutnya kita ke RRI Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pemerataan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Meski layanan pendidikan terus berkembang, pemerataan akses serta dukungan bagi penyandang disabilitas dinilai masih menjadi pekerjaan bersama. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
7: Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan. Cynthia Dewi Mateka, Fungsional Bidang Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus dan Inovasi Pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyebut, saat ini terdapat 33 sekolah luar biasa atau SLB yang tersebar di berbagai daerah dengan komposisi 16 sekolah negeri dan 17 sekolah swasta. Selain jalur pendidikan khusus tersebut, pemerintah juga mendorong pendidikan inklusif di sekolah reguler sehingga anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama peserta didik lainnya dalam lingkungan yang lebih terbuka dan setara. Hingga kini terdapat lebih dari 300 peserta didik penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di sekolah inklusif. Namun demikian, pemerataan layanan masih menjadi tantangan. Sebab di sejumlah kabupaten, keberadaan SLB masih terbatas dan umumnya baru tersedia satu sekolah luar biasa untuk melayani kebutuhan pendidikan anak disabilitas di wilayah yang cukup luas.
8: Di Provinsi Sulawesi Tengah itu terdapat 33 sekolah luar biasa, yang 17 adalah sekolah swasta, kemudian 16-nya adalah sekolah negeri. Sekitar 1.678 peserta didik yang ada di SLB, kemudian ada sekitar 305 peserta didik yang menyebar di seluruh sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu adalah sekolah umum atau reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus di setarakan dengan anak-anak yang kami menyebutnya anak-anak reguler atau anak-anak umum. Seperti itu.
7: Sementara itu, pembina Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya Itolau Putra menilai, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya ditujukan kepada anak usia sekolah, tetapi juga perlu menjangkau penyandang disabilitas yang sempat putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikannya. Menurutnya, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan cita-cita besar, namun terhambat oleh rasa takut, malu, serta anggapan bahwa keterbatasan fisik menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan.
9: Kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Tapi mereka yang bisa jadi tidak sempat menyelesaikan studi mereka sebagaimana mestinya. Mereka bisa tetap mengejar paket ABC, atau bahkan juga bisa kuliah, bahkan juga kemungkinan bahwa ada pembelajaran jarak jauh secara daring yang memungkinkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin.
7: Terwujudnya pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas dinilai membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan juga keluarga. Dengan akses pendidikan yang lebih luas dan lingkungan belajar yang lebih inklusif, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah yang mampu menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, meraih keterampilan yang dibutuhkan, dan membangun masa depan secara mandiri serta bermartabat.
1: Dukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah Kabupaten Touna serahkan bantuan pakaian seragam sekolah. Selengkapnya Rama Otitane melaporkan dari RRI Ampana.
10: Pendidikan merupakan investasi terbesar dalam membangun masa depan daerah. Olehnya pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una secara simbolis menyalurkan bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP yang digelar di Aula SMP Negeri 2 Ratulindo. Wabub Surya dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini bukan sekedar memberikan bantuan berupa pakaian seragam, tetapi juga merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban orang tua. Hal itu, kata Wabub, sejalan dengan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una periode 2025-2030 yang tertuang dalam misi kedua, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera.
11: Meskipun di tengah kondisi efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak kita. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pemberian bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP.
10: Wakil Bupati Tojo Una-Una berharap program bantuan pakaian seragam sekolah ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menjadi motivasi bagi peserta didik untuk lebih giat belajar.
1: Dari RRI Ampana kita berlari ke RRI Kendari. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengajak semua lembaga keuangan serta penyedia jasa keuangan untuk turut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut Ida melaporkan dari RRI Kendari.
12: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Mugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
13: Sebagai salah satu lembaga pemerintah, kami support. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah menghimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
12: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
1: Berikutnya dari RRI Bau-Bau. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan berada di Kecamatan Sorawolio. Selengkapnya Friansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
14: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Upaya tersebut mulai berdampak dengan turunnya volume sampah yang masuk ke TPA Wakonti dari 81 ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 60-70 ton per hari pada 2026. Kepala Delha Bau-Bau Amiruddin mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Karena itu, pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali bank-bank sampah dan TPS 3R yang sempat tidak beroperasi. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan, kata Amiruddin, berada di Kecamatan Sorowulio yang telah mati suri selama kurang lebih 2 tahun.
15: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowulio. Di Sorowulio TPS 3R ini harapannya nanti setelah aktif, kalau target kami TPS 3R ini bisa menghandle sampah-sampah dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sorowulio. Kenapa di Sorowulio? Karena memang itu yang berkuat TPS 3R-nya yang tersedia saat ini, yang memungkinkan untuk kita hidupkan kembali di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
14: Amiruddin menjelaskan, pengaktifan TPS 3R di Sorowulio bukan menjadi target akhir. Kedepan, Delha juga berencana menghidupkan kembali TPS 3R di kawasan Pelagi Mata untuk melayani pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Betuambari, terutama kawasan pemukiman yang terus berkembang. Menurutnya, beroperasinya TPS 3R di sejumlah wilayah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Wakonti yang saat ini menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Bau-Bau. Amiruddin menjelaskan, pada tahap awal TPS 3R akan mengolah sampah organik melalui proses pencacahan, khususnya sampah plastik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Kedepan, kapasitas dan jenis pengolahan akan terus dikembangkan agar menghasilkan lebih banyak produk yang memiliki nilai ekonomi. Amiruddin mengatakan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sumber penyakit hingga mengganggu kebersihan dan estetika. Namun melalui konsep ekonomi sirkuler, sampah justru dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Delha Bau-Bau memastikan program pengaktifan kembali TPS 3R dan bank sampah akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan serta memperpanjang usia operasional TPA Wakonti.
1: Menutup himpunan Jemaah Saripati Maju edisi kali ini, kita menuju ke RRI Toli-Toli. Sebanyak 8 kendaraan roda 6 mobil operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP diserah terimakan kepada 8 pengurus KDKMP di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
16: Mendukung pelaksanaan operasional lapangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang ada di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol, telah diserah terimakan sebanyak 8 unit kendaraan roda 6 kepada 8 pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dengan perincian sebanyak 6 KDKMP di Kabupaten Toli-Toli dan 2 KDKMP di Kabupaten Buol, di mana 8 KDKMP ini pengerjaannya telah rampung 100%. Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infantri Arianto Rolando usai penyerahan kendaraan operasional itu kepada RRI mengatakan, meski telah diberikan bantuan berupa kendaraan operasional, namun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP belum sukses. Masih banyak tantangan, hambatan serta rintangan yang dihadapi dan perlu disikapi secara bersama-sama, sehingga diharapkan kepada Ketua Koperasi, Babinsa hingga Kepala Desa agar memaksimalkan dan mengoptimalkan pengamanan terhadap aset yang dinilai berharga dan mahal tersebut dengan menerapkan rasa memiliki. Sebab jika tidak menerapkan rasa memiliki dan disia-siakan, kendaraan tersebut akan mengalami kerusakan.
17: Kalau tidak kita memiliki rasa memiliki, kita memiliki saham ini, saham tidak disia-siakan. Lewat lebih baik dan jadi peluang untuk maju di diharapkan pada kelompok itu rasa memiliki. Berarti rasa memiliki itu dibawa pulang ya, tapi dia rasa memiliki itu untuk menjawab khawatir dengan.
16: Sementara itu, Kepala Desa Balaroa, Kecamatan Dampal Utara, Ramli, saat mendampingi Ketua KDKMP Balaroa menerima kendaraan operasional di Markas Kodim 1305 Buol Toli-Toli tersebut, mengungkapkan kendaraan operasional bagi KDKMP tersebut sangat membantu operasional koperasi di desanya, sehingga diharapkan Balaroa menjadi desa yang semakin maju ke depan, di mana dari 12 desa yang ada di wilayah Kecamatan Dampal Utara, KDKMP yang ada di Desa Balaroa telah rampung dikerjakan 100% sehingga mendapatkan kendaraan operasional.
18: Insyaallah untuk Desa Balaroa, seperti saya katakan tadi, non-non bisa menjadi desa maju, kemudian membantu masyarakat Desa Balaroa untuk mendapatkan hasil-hasil guni, terutama bagi para petani, supaya bisa bekerjasama dengan koperasi Desa Balaroa.
16: Dari 103 desa, 10 kecamatan dan 6 kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, baru 6 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pengerjaannya rampung 100% sehingga menerima kendaraan operasional. 6 koperasi itu masing-masing KDKMP Balaroa, Diule, Tende, Sabang, Binontoan, dan Nalu, serta 2 KDKMP lainnya yang berada di Kabupaten Buol, masing-masing Rante Maranu dan Molangato.
1: Demikian himpunan Gema Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya, Ahmad Aprisudin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar, sekian informasi dalam Himpunan Gema Sari Pati Maju edisi 12 Juli 2026 kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lampuku kuning. Lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
2: Gak gitu.
3: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
4: Anak adalah peniru yang ulung.
5: Makassar sore ini.
6: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda beberapa persembahan sebelum kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran menjelang azan maghrib untuk wilayah Makassar di pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah.

Koleksi Buku dari RRI untuk Indonesia. Supernova, sebuah mahakarya fiksi ilmiah dari D. Lestari, membawa pembaca pada petualangan seru dan penuh makna. Novel ini terdiri dari 6 seri, masing-masing dengan cerita yang unik dan karakter yang menarik. Seri Supernova terdiri dari 6 buku, yaitu Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh yang diterbitkan pada tahun 2001. Buku Akar pada tahun 2002, Petir yang diterbitkan tahun 2004, Partikel diterbitkan pada tahun 2012, Gelombang diterbitkan tahun 2014, dan Inteligensi Embun Pagi pada tahun 2016. Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Seri pertama memperkenalkan Vere, seorang eksekutif muda yang hidupnya berubah drastis setelah bertemu Rana, seorang jurnalis idealis. Bersama-sama, mereka menjelajahi misteri sebuah legenda kuno dan menemukan kekuatan persahabatan dan cinta. Seri kedua, Akar, mengisahkan tentang perjalanan Rashid, seorang pecinta alam, untuk menyelamatkan hutan hujan Papua dari eksploitasi. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan Vera dan Rana, dan bersama-sama mereka menemukan makna hidup dan keseimbangan alam. Petir, buku seri ketiga, mengikuti kisah Elektra, seorang gadis dengan kemampuan luar biasa yang berusaha mengungkap rahasia masa lalunya. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Vere, Rana, dan Rashid, dan bersama-sama mereka menghadapi bahaya dan menemukan kekuatan persahabatan. Buku seri keempat, Partikel, memperkenalkan Zara, seorang gadis jenius yang terjebak dalam konspirasi global. Dia bertemu dengan Vera, Rana, Rashid, dan Elektra. Dan kemudian bersama-sama mereka berusaha menyelamatkan dunia dari ancaman teknologi. Dari seri kelima ada buku Gelombang yang menceritakan kisah cinta Segara, seorang ilmuwan muda, dan Cinta, seorang gadis dengan kekuatan misterius. Di tengah kisah cinta mereka, mereka menghadapi bencana alam dan berusaha untuk menemukan solusi menyelamatkan umat manusia. Seri terakhir dari Supernova, Inteligensi Embun Pagi, menggabungkan semua karakter dan cerita dari seri sebelumnya. Mereka bersatu untuk menghadapi ancaman terbesar yang pernah ada, yaitu kepunahan umat manusia. Supernova bukan hanya novel fiksi ilmiah biasa. D. Lestari berhasil memadukan unsur sains, filsafat, dan spiritualitas dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Novel ini penuh dengan pesan moral tentang persahabatan, cinta, keberanian, dan pentingnya menjaga alam. Supernova wajib dibaca oleh semua kalangan. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi dan memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Negeri Lima Menara, kisah inspiratif persahabatan dan mimpi besar. Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi, adalah novel inspiratif yang menceritakan kisah lima sahabat santri di Pondok Madani, Ponorogo. Ada Ali Fikri, Said Baswedan, Atang, Dul Majid, dan Raja Lubis. Novel ini bukan hanya fiksi, tetapi juga kisah nyata perjalanan hidup dari penulisnya sendiri. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Mimpi itu membawanya ke Pondok Madani, di mana dia bertemu dengan empat sahabatnya. Di bawah bimbingan Kiai Rais, mereka belajar ilmu agama, pengetahuan umum, dan arti persahabatan. Persahabatan mereka diuji saat mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti rasa rindu kampung halaman, perbedaan budaya, dan keraguan akan diri sendiri. Namun, mereka saling menguatkan dan membantu satu sama lain untuk mencapai mimpi mereka. Terinspirasi dari cerita Nabi dan orang-orang sukses, mereka berjanji untuk mendirikan Negeri Lima Menara, sebuah tempat di mana mereka dapat mewujudkan mimpi mereka. Janji ini menjadi motivasi mereka untuk belajar dengan tekun dan pantang menyerah. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah novel yang menghibur, tetapi juga penuh makna dan inspiratif. Novel ini mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan tekad untuk mencapai mimpi. Novel Negeri Lima Menara mengajarkan nilai-nilai penting seperti kerja keras, pantang menyerah, optimisme, dan pentingnya persahabatan. Negeri Lima Menara adalah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini akan membuat Anda tertawa, menangis, dan termotivasi untuk mengejar mimpi Anda sendiri. Negeri Lima Menara sangat cocok dibaca oleh remaja dan orang dewasa yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini juga bisa menjadi bacaan yang tepat untuk dibaca bersama keluarga. Esensi Buku

0: Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 hingga 92 bersama dengan Haji Hasna dan Andi Rini Watenri Ulanga, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Persembahan kami hadirkan di

0: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Makassar sore ini.
8: Relax time. Perusahaan RRI.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Bukan. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita pendengar dalam Kiprah Sulsel, kami menghadirkan di ruang dengar Anda informasi terkait dengan budidaya maggot atau yang biasa dikenal dengan larva lalat Black Soldier Fly. Seperti apa pendengar ternak maggot ataupun budidaya maggot ini? Kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Makassar sore ini.

Masih bersama kami mendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ternak maggot atau larva lalat black soldier fly ini merupakan budidaya pengurai sampah organik yang sangat menguntungkan. Maggot kaya akan protein dan sangat dicari sebagai pakan alternatif bernutrisi tinggi untuk unggas, ikan, dan juga hewan peliharaan. Untuk memulai budidaya skala rumahan, terlebih dahulu mempersiapkan media dan telur BSF atau black soldier fly-nya. Nah, membeli bibit larva lalat atau black soldier fly ini dapat dilakukan secara daring dengan kisaran Rp28.000 per 10 gramnya. Setelah itu, pendengar, meletakkan telur di atas wadah beralaskan tisu dan dedak halus, kemudian menjauh dari sinar matahari langsung dan tempat basah. Nah, telur dari larva lalat ini akan menetas menjadi larva kecil atau baby maggot sekitar kurang lebih 3 hari. Setelah tahapan persiapan media dan juga telur maggotnya ini, dilakukan upaya pembesaran dan pemberian pakan. Biasanya dilakukan melalui biopond atau wadah pembesaran setelah 5 hari. Biopond ini terbuat dari kayu, ember bekas cat ataupun biasanya menggunakan terpal. Memberi makan limbah organik rumah tangga seperti sisa nasi, sayuran, dan buah-buahan yang dicacah halus, dan memastikan pakan tidak terlalu berair agar maggot tetap nyaman. Kebutuhan pakan sekitar 5-10 kg organik per hari untuk 5 gram telur maggot itu sendiri. Waktu panen maggot, pendengar, sebagai pakan ternak biasanya di usia 10 hingga 14 hari. Dan untuk pemisahannya ini dapat menggunakan saringan kawat untuk memisahkan maggot dari sisa media dan juga kotorannya. Maggot segar dapat langsung diberikan ke ikan, ayam, ataupun burung. Setelah itu, pendengar, untuk menjaga siklus dari larva maggot ini dapat dilakukan dengan prepupa, yaitu menyisakan sebagian maggot untuk tidak dipanen dan membiarkan sisa maggot ini berubah warna menjadi kecoklatan atau prepupa dan dipindahkan ke tempat kering. Prepupa akan bermetamorfosis menjadi lalat BSF yang kemudian kawin dan juga bertelur. Meletakkan potongan kayu ataupun kardus kecil sebagai media bagi lalat betina untuk bertelur, dan telur inilah yang nantinya akan kembali ditetaskan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

konvensional tentunya memerlukan proses pemilahan sampah organik terlebih dahulu antara buah dan sayuran, makanan sisa, serta daun-daunan. Dan penguraian ini juga memakan waktu bulanan. Dan dengan maggot, ini hanya membutuhkan waktu selama maggot itu makan, yaitu dalam hitungan jam, dan tidak perlu dipilah lagi. Tentunya hal ini sangat efisien. Siklus hidup maggot dimulai dari telur maggot, menetas dalam waktu 1 minggu, kemudian menjadi larva atau baby maggot. Dikembangkan di biopon tempat pembesaran maggot selama 21 hari dan diberi pakan sampah organik. Selanjutnya, maggot akan memasuki fase prepupa. Selama 14 hari, maggot tidak makan untuk menjadi pupa. Dan setelah memasuki fase pupa, maggot memerlukan waktu 3-7 hari untuk bermetamorfosis kembali menjadi lalat BSF. Ketika sudah menjadi lalat BSF, para pejantan hanya memiliki waktu 3 hari untuk berkembang biak dengan lalat betina. Dan selepas melakukan perkembang biakan, lalat jantan akan mati dan lalat betina akan masuk ke fase pembibitan atau bertelur selama 3 hari berikutnya. Dan lalat betina ini akan mengikuti jejak para pejantan setelah menyelesaikan proses bertelur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, sekian kami hadirkan di ruang dengar Anda Kiprah Sulsel terkait dengan budidaya maggot. Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan update informasi Anda kembali melalui Warta Berita Nasional pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 3 RRI. Saya Dwi Kartika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Layangan Putus adalah sebuah novel fenomenal yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang lika-liku rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan. Kisah yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan nyata, sehingga banyak pembaca yang merasa terhubung dan ikut merasakan emosi tokoh-tokoh di dalamnya. Novel ini berpusat pada kehidupan Kinan, seorang istri yang setia dan penuh pengorbanan. Ia rela meninggalkan karirnya untuk mendukung suaminya Aris meraih kesuksesan. Namun, di balik kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, tersimpan rahasia besar. Aris ternyata berselingkuh dengan sahabat karib Kinan. Pengkhianatan ini membuat dunia Kinan hancur berkeping-keping. Ada beberapa tema utama dalam novel Layangan Putus, di antaranya ialah perselingkuhan. Novel ini secara mendalam mengupas dampak perselingkuhan terhadap sebuah hubungan. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan pernikahan, tetapi juga merusak kepercayaan dan harga diri. Pengorbanan. Kinan menjadi simbol sosok perempuan yang rela berkorban demi keluarga, namun pengorbanannya tidak selalu dihargai. Tema utama lainnya adalah kekecewaan dan pengkhianatan. Kisah ini penuh dengan emosi yang kuat, terutama kekecewaan dan pengkhianatan. Pembaca diajak untuk merasakan sakit hati yang mendalam ketika kepercayaan dikhianati. Tema lainnya adalah perjuangan untuk bangkit. Setelah mengalami kehancuran, Kinan berusaha bangkit dan menemukan kembali jati dirinya. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang yang pernah mengalami pengalaman serupa. Ada beberapa pesan moral dalam novel Layangan Putus, yaitu pentingnya komunikasi. Novel ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Pesan moral lainnya adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan. Jangan pernah merendahkan diri sendiri demi orang lain. Pentingnya mencintai diri sendiri, yaitu setelah mengalami kekecewaan, Kinan belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan memulihkan kepercayaan dirinya. Pesan moral lainnya adalah pengampunan. Meskipun sulit, pengampunan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Gaya penulisan Mommy Asf dalam novel ini sangat luas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana namun efektif membuat pembaca dapat dengan mudah terbawa dalam alur cerita. Selain itu, deskripsi emosi yang detail membuat pembaca ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh. Layangan Putus adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan membuka mata kita tentang realitas kehidupan rumah tangga. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit. Kisah Kinan akan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Di dalam novel ini terdapat juga emosi yang kuat, karena novel ini berhasil membangkitkan berbagai emosi dari sedih hingga marah. Tokoh-tokoh dalam novel ini pun sangat hidup dan mudah untuk diingat. Dan novel ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan. Secara keseluruhan, Layangan Putus adalah sebuah novel yang sangat layak untuk dibaca. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi para pembacanya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Ruspati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
8: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: PROLANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
8: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
10: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
8: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
11: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Aziza, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
12: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
11: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
13: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, baik kita tergantung itu.
11: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
14: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
15: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara, ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
14: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
16: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya, di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja, pengen lihat. Kalau menurut saya sih, baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
14: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan, pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi nggak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asal game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola.
1: RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Bergaya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda dalam perjumpaan kami setelah menghadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Berikutnya kami datang dari Jalan Ribu Rakni nomor 3 Makassar untuk menemani Anda di akhir pekan ini di hari Minggu 12 Juli 2026. Baik pendengar, seperti biasa akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik Suara Kasih dari RRI Pro 1 Makassar bersama dengan narasumber kami Bapak Yohanes Maria Vene Banda Sotulak Esfil. Beliau adalah penyuluh agama Katolik dari Kemenag Kota Makassar. Dan naskah yang akan dibawakan ditulis oleh Bapak Tony Sijaya SAG. Dengan topik kita pada malam hari ini pendengar, membahas tentang menjadi tanah yang subur bagi benih sabda Tuhan. Nah pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda Suara Kasih dari RRI Pro 1 Makassar bersama dengan narasumber kami Bapak Yohanes. Bapak Yohanes, kami persilakan.
1: Selamat malam, salve dan salam sejahtera bagi Anda sekalian. Para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada, semoga damai dan kasih Tuhan selalu beserta Anda bersama keluarga dimanapun Anda berada, atau yang ada dalam perjalanan, atau yang sedang dalam tugas atau pelayanan pada malam hari ini. Berjumpa kembali bersama saya, Yohanes Maria Vianney Bandasok Tulak, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan yang disusun oleh Bapak Tony Sijaya SAG. Hari ini tanggal 12 Juli 2026 kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-15. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini mengajak kita merenungkan sebuah tema yang sangat indah dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Temanya yakni menjadi tanah yang subur bagi benih sabda Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih dalam merenungkan sabda Tuhan pada malam hari ini, marilah kita kembali hening sejenak mengambil sikap doa dan kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

yang menjadi subur, agar sabdamu berakar, tumbuh dan berbuah lebat dalam tindakan kasih yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengawali permenungan kita pada malam hari ini, saya akan membagikan satu kisah yang sangat menarik.

Ada sebuah kisah tentang seorang kakek yang rajin sekali membaca kitab suci setiap pagi. Cucunya yang masih remaja memperhatikannya lalu bertanya ke sang kakek, "Kek, mengapa kakek membaca Alkitab setiap hari?" "Kakek kan pelupa. Habis dibaca pasti kakek lupa lagi apa isinya. Apa gunanya?" Sang kakek tersenyum. Ia lalu mengambil sebuah keranjang bambu yang sangat kotor yang biasanya dipakai untuk mengangkat batu bara, lalu memberikannya kepada si cucu. "Coba kamu ke sungai, ambil air pakai keranjang ini," kata si kakek. Sang cucu bingung, tetapi ia tetap pergi. Tentu saja, airnya habis menetes sebelum ia sampai ke rumah. Sang kakek menyuruh mengulang 2 kali, 3 kali, sampai si cucu kelelahan dan berkata, "Kek, ini sia-sia. Keranjang ini tidak bisa menampung air." Kakek itu menjawab dengan lembut, "Coba kamu lihat keranjang itu." Si cucu terkejut melihat keranjang batu bara yang tadinya sangat kotor dan hitam, kini menjadi bersih dan cerah karena terus-menerus dialiri air. Sang kakek berkata, "Seperti itulah sabda Tuhan. Kamu mungkin tidak bisa mengingat setiap kata-kata yang kamu baca, tetapi setiap kali sabda itu mengalir masuk ke dalam hatimu, ia akan membersihkan pikiranmu, melembutkan hatimu, dan mengubah hidupmu dari dalam." Saudara-saudara yang terkasih, kisah ini sangat sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini, dari Yesaya 55 ayat 10-11. Tuhan bersabda, "Sama seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki." Tuhan tidak pernah menabur sabdanya dengan sia-sia. Sabda Tuhan itu hidup dan memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Pertanyaannya bukan apakah benih sabda Tuhan itu berkualitas atau tidak. Benih itu tentunya sempurna. Pertanyaannya adalah, seperti apakah tanah hati kita saat benih itu jatuh? Marilah kita renungkan hal ini sejenak, sembari mendengarkan sebuah pujian rohani berikut ini.

Pendengar setia Suara Kasih yang diberkati oleh Tuhan, dalam Injil Matius, dalam bacaan Injil hari ini dari Matius 13 ayat 1 sampai 23, Yesus menjelaskan sebuah perumpamaan yang sudah sangat terkenal. Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkannya pada malam hari ini sudah sering mendengarkan perumpamaan ini, atau bahkan sudah sering membaca atau merenungkannya sendiri. Nah, perumpamaan ini tentang penabur. Ada 4 jenis tanah tempat jatuh benih sabda Tuhan yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini. Ya, 4 jenis tanah ini melambangkan 4 kondisi hati kita. Mari kita periksa, masuk di kategori manakah hati kita saat ini. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini adalah hati yang tertutup, acuh tak acuh, dan keras. Seseorang mungkin mendengarkan firman Tuhan waktu misa di hari Minggu, tetapi hatinya tidak peduli, sibuk dengan hal lain, atau sekedar datang karena formalitas saja. Akhirnya, burung-burung, yaitu si jahat, datang dan dengan mudah merampas firman Tuhan dari dirinya. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Hati ini penuh antusiasme, cepat merespon, dan gembira saat mendengarkan sabda Tuhan. Tapi ia tidak mempunyai akar. Begitu ada kesulitan, cobaan hidup, sakit penyakit, masalah ekonomi, atau berbagai masalah kehidupan yang lain, iman orang ini langsung layu dan mati. Ia menyalahkan Tuhan dan bahkan meninggalkan imannya. Lalu yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri. Inilah yang mungkin paling banyak kita alami. Tanah ini subur, benihnya tumbuh. Namun, di sekitarnya juga tumbuh kekhawatiran duniawi dan tipu daya kekayaan. Ketika mendengarkan firman Tuhan, orang ini mungkin mendengarkannya, tetapi keesokan harinya mungkin lebih sibuk mengejar harta, gengsi, status, hingga akhirnya firman itu terhimpit dan tidak bisa berbuah. Pikiran kita penuh dengan pertanyaan, besok makan apa? Bagaimana saya bisa menjadi kaya? Bagaimana saya bisa lebih hebat dari tetangga saya? Semak duri kecemasan dan keserakahan itu mematikan karya Tuhan dalam diri kita. Lalu yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Inilah hati yang mendengarkan, merenungkan, mengerti, dan yang paling penting, ia melakukan firman Tuhan yang ia dengarkan. Tanah yang baik ini membutuhkan proses. Kadang perlu dicangkul, mengalami penderitaan yang memurnikan, perlu diberi pupuk, dan juga tentunya perlu disiram. Seperti kata Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini dari Roma 8 ayat 18 sampai 23, bahwa seluruh penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Proses menjadi tanah yang subur mungkin menyakitkan, tetapi ia menghasilkan buah yang melimpah. Ada yang 100 kali lipat,
60 kali lipat atau 30 kali lipat. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah sang penabur yang sangat murah hati. Ia menabur benih kemana-mana, di jalan, di tanah yang berbatu, tanpa hitung-hitungan. Ia terus memberi rahmatnya kepada kita, berharap bahwa suatu hari nanti tanah hati kita siap menerima benih sabda Tuhan yang akan tumbuh dan akan berbuah baik dalam kehidupan kita.

para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebersamaan dan perenungan kita pada malam hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan perenungan yang akan membantu saudara-saudari untuk semakin mendalami firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada malam hari ini. Siapakah kita hari ini? Apakah kita menjadi tanah yang berbatu yang mudah menyerah, atau tanah bersemak duri yang diperbudak oleh kekhawatiran? Malam ini, mari kita serahkan hati kita kepada Roh Kudus agar dibersihkan dan digemburkan kembali, sehingga kita siap menjadi tanah yang subur bagi pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan di bumi ini. Marilah kita kembali hening senak, dan kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang setia, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti menabur benih kasih, pengampunan, dan sabda kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Walaupun seringkali hati kami keras, berbatu, dan penuh semak duri, Tuhan, bersihkanlah hati kami. Cabutlah segala kecemasan duniawi, dendam, dan iri hati dari dalam diri kami. Karuniakanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami memiliki hati yang rela mendengarkan, merenungkan, dan mewujudkan cinta-Mu di tengah-tengah keluarga kami, tempat kerja, dan masyarakat. Lindungilah istirahat malam ini, agar esok hari kami bangun dengan semangat yang baru untuk menjadi ladang yang menghasilkan buah berlimpah bagi kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih pada malam hari ini. Saya, Yohanes Maria Vianney, dan seluruh kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan teruslah menjadi tanah yang subur bagi sesama kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Salve, dan Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bersama dengan Irsan Saputra yang menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi mimbar agama Katolik suara kasih dari Pro 1 RRI Makassar kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya ada drama radio dengan judulnya Bisa Dibicarakan, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Gunung Sitoli.
1: Hei Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
2: Eh Bale Inatino, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Ba?
1: Terserah.
2: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatino, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, sae.
1: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
2: Lagian wo Inatino, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Ba Inatino?
1: Aku bicarakan sama kamu. Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bang kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inak ya, makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, eh. Dibilangnya, dipotonya selang kita.
1: Alay sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Wubange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Ina Putri, maaf ya kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, kak Ina Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubi kuah kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Wakak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah. Pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, bayar, Mbak. Per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Hei Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau Bale Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia, Makia? Sekarang sudah aman, kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya kak, soal dulu kakak Inatino.
2: Lau Bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari Minggu ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda obrolan komunitas bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda untuk Anda dengarkan di malam hari ini pendengar.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Saya Rizna Supratio pendengar menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami baik di YouTube maupun Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Kita langsung saja menyapa. Halo.
3: Halo Kak Rizna.
2: Iya, selamat malam.
3: Malam juga.
2: Gimana kabarnya hari ini?
4: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
2: Oke.
3: Alhamdulillah baik. Sampai saat ini
5: saya baik banget.
2: Baik semua. Baik banget ya. Perjalanan kesini aman?
3: Aman.
2: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku Koordinator External Relation. Kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku Treasurer of Aksi Indonesia Muda. Dan juga ada Ansar selaku Staff Human Resource Development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing dari Vikram dulu.
3: Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai Koordinator External Relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
2: Udah ya?
3: Yeah.
2: Oke, sekarang ke Niar.
4: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di UNHAS, jurusan Biologi dan semester 6 juga.
2: Silakan Ansar.
5: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Kewirausahaan.
2: Oke, variatif ya. Beda-beda ya kampusnya.
3: Betul.
2: Semester berapa Ansar?
5: Semester 4.
2: Oh, semester 4. Iya. Wow. Wow, paling muda ya. Oke. Nah, terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
3: Menurut pemahaman saya tentunya, selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
2: Gitu ya. Nah, kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
4: Sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
2: Oh, wow.
4: Ya, udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah masih bertahan lah sampai sekarang. Tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
2: Oh, ada regenerasi ya, terus
4: betul
2: ya.
4: Kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Vikram mengenai mengajar di Dangko, pendidikan informal. Dan juga kami ada program volunteering. Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun. Dan insya Allah tahun ini nanti bulan 7 akan diadakan di pulau. Lebih tepatnya di Pulau Laia, Kabupaten Pangkep.
2: Keren banget ya. Nah, ini kan tadi juga sempat dijelasin sama Niar kalau setiap tahunnya itu ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu Ansar.
5: Oh, mungkin dari saya pertama itu jadi kan dibilang dari Kaniar.
2: Iya.
5: Untuk mau join IMOV.
2: Iya. Ya,
5: jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer.
2: Oh, okay.
5: Untuk di pulau atau enggak di desa seperti itu. Nah, terus tuh kami melakukan juga observasi kayak ketika sudah ikut IMOV, nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR.
2: Okay.
5: Aksi Indonesia Muda Open
6: Recruitment.
5: Ya, seperti itu.
2: Nah, informasinya itu bisa didapatkan dari mana aja sih?
5: Dari Instagramnya AIM.
2: Oke. Okay.
5: Kami juga melakukan kayak promosi ke grup-grup begitu.
2: Oke. Okay. Nah, mungkin bisa diceritain dong awal mulanya teman-teman nih gimana bisa gabung di Aksi Indonesia Muda, Niar.
4: Oke. Okay. Kalau aku, Kak, sebenarnya udah lama sebenarnya bergabung di AIM dari tahun 2023.
2: Wow.
4: Ya. Dan sekarang kebetulan juga masih bertahan dan masih sangat ingin bertahan di AIM.
2: Oke.
4: Okay. Iya, karena sebenarnya udah 2 periode lah.
2: Oh.
4: Iya, gitu.
2: Lama juga
4: di AIM. Ya. Okay. Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya? Dari Instagram kali, Kak.
2: Oke. Okay.
4: Iya, lupa, tapi intinya dari Instagram. Aku lihat ada flyernya yang diupload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023, kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah.
2: Oke.
4: Iya, makanya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget.
2: Oh wow, yes. Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasa memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah, kalau Vikram sendiri gimana sih awal mulanya?
3: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Terus saya iseng lah. Pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer.
2: Okay.
3: Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu, kita dibagi per kelompok.
2: Okay.
3: Untuk karena dalam kegiatan volunteer-nya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan, yang kedua itu kesehatan dan lingkungan. Kebetulan pada saat itu saya ada di kelompok pendidikan dan itu lumayan berkesan sekali untuk saya karena kita berbaur, berbagi cerita dengan adik-adik di pelosok sana. Kalau misalnya belajar itu semenyenangkan itu, supaya mereka punya ketertarikan sendiri kalau misalnya oh ternyata beda nuansa belajarnya kalau misalnya kita ada mahasiswa yang datang di pelosok. Ternyata beda gitu. Okay. Dan itu yang menjadi pengantar saya. Kayaknya saya harus ikut kepengurusan selanjutnya di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Recruitment. Dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
2: Oke. Okay. Nah, kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini gak sih? Masa kepengurusannya kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
5: Oke, Kak, kalau untuk AIMOR sendiri kepengurusan itu mulai dari bulan November.
2: Oke.
5: Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru seperti itu.
2: Oke.
5: Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan.
2: Oh.
5: Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
2: Di trial dulu gitu ya?
3: Iya.
2: Oh, ternyata bisa di trial juga ya?
5: Oh. Terus nanti dilakukan pelantikan, nah itu dinyatakan lolos sudah, Kak.
2: Nah, oh iya, kalau Ansa sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
5: Kalau saya juga sama seperti Kak Fikram. Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. Kayak ada teman yang ngepost begitu di IGS. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah, ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain seperti itu.
2: Oke. Okay.
5: Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain.
2: Wow, keren.
5: Terus tuh saya daftar.
2: Iya.
5: Yeah. Iseng-iseng daftar. Wah, ternyata orangnya dalam humble juga ya, kayak beda dari organisasi lain.
2: Okay.
5: Kayak di himpunan atau semacamnya, ini beda, ini komunitas. Jadi kayak semua itu dianggap keluarga seperti itu. Apalagi lagi di Aksi Indonesia Muda, kami semua merangkul satu sama lain seperti keluarga seperti itu. Jadi itu yang membuat saya untuk join juga di AIMOR, Aksi Indonesia Muda Open Recruitment. Jadi pengurusnya itu dalam jangka setahun. Jadi bisa juga ikut periode sampai 3 kali atau semacamnya.
2: Nah ini kan berarti teman-teman yang masih bertahan di Aksi Indonesia Muda kan hasil dari trial itu sendiri ya. Betul. Selama 2 bulan ya. Berarti kan ini menunjukkan kalau memang ada hal-hal yang harus diikuti, kemudian juga lumayan ini ya strict juga gitu, harus benar-benar komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
4: Oke, kalau dari aku Kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya? Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa, mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
2: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah terus ini kan biasa ya yang jadi problem, apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya.
3: Ya,
2: apalagi kalau misal kayak aduh udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya Fikram manage-nya?
3: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3. Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus. Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus yang lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya, harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada gak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat. Dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda, jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu. Paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir. Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. Itu, ya salah satunya itu yang menjadi kendala. Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada momen tertentu di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgent banget. Nah hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya oh kayaknya kita harus hadir deh di sini, walaupun

0: muda. Biasanya tuh kami melakukan rapat penentuan dulu jadwalnya, kapan bisanya semua. Jadi kalau kami observasi untuk bisa semua, jadi kami melakukan rapat. Nah, rapatnya juga tuh biasa dadakan. Kayak yang bisa-bisa aja begitu, karena waktunya semua enggak sama seperti itu. Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar. Jadi semua bisa datang seperti itu, Kak. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran AIMO. Nah, ini yang dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Nah, itu yang di Pulau Layang
1: gitu. Itu ya,
0: volunteernya nanti
1: dalam waktu dekat. Bulan berapa kalau boleh tahu?
0: Bulan 7.
1: Tapi kok AIMO ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
0: Tidak, karena namanya volunteer, jadi boleh semua ikut seperti itu. Nah, nanti ada lagi seleksi AIMO rekrutmen. Nah, itu yang AIMO boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut begitu.
1: Wow, keren banget lah. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya, dari Niar?
2: Yang paling berkesan tentu saja pas ini sih, Kak. Kalau dari aku pas awal daftar, karena itu berkesannya karena di pulau. Ya, tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
1: Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya karena di pulaunya melihat view indah atau gimana nih?
2: Ya, salah satunya sih ya karena melihat view indah. Dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan. Karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal, habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
1: Nah, kalau Vikram sendiri?
3: Hal yang berkesan ya, Kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda, karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga. Jadi lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman. Entah itu menanyakan kabarnya, kok gak aktif nih. Nah, kayak gitu tuh yang lumayan berkesan. Nah, salah satu yang berkesannya itu kebetulan sama saya, yaitu pada saat volunteer keberangkatan. Pada saat itu kebetulan kita di pelosok, yaitu di salah satu desa namanya Dusun Cindako, di Maros. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor itu sekitar 1 jam setengah. Dilanjut kita naik motor untuk mendaki ke Dusun Cindakonya. Itu lumayan memakan waktu karena kebetulan nanjak. Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak. Jadi motor juga lumayan
1: lumayan dipaksa
3: banget motor untuk naik ke atas. Dan lumayan banyak juga trouble-nya. Ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan. Itu yang menjadi berkesan sih sama saya, perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya yang membuat saya berkesan.
1: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
0: Kalau dari saya, Kak, berkesannya itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda. Nah, itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam welcome banget, seperti keluarga, seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
1: Jadi memang dari dalamnya pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan tempat gitu ya, benar-benar bertukar pikiran gitu. Keren banget, jadi penasaran nih. Tapi ada batasan usianya gak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
2: Ada.
1: Dari umur berapa?
2: Dari umur 17 sampai 25 tahun.
1: Oh, masih bisa lah ya.
2: Masih bisa ya.
1: Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah?

0: atau dengan pemerintah itu, aneh nggak sih?
1: Untuk saat ini, selama berjalannya kegiatan, tentunya kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda, kayak volunteer ataupun open recruitment kepengurusan, untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan teman-teman. Paling kerjasamanya kerjasama pada saat kegiatan kayak sama media partner atau sponsorship, tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak setahun, dua tahun itu belum ada.
0: Gitu. Nah ini tadi sempat dibahas ya mengenai sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya harus bangun kerjasama untuk membantu gitu supaya kegiatan berjalan lancar. Nah kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain. Tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan. Betul. Nah kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
2: Oh, kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri, biasa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu. Jadi kayak ada memang donatur tetapnya seperti itu.
0: Nah,
2: jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di 12 tahun ya? 12 tahun. Nah, terus tuh juga ada beberapa pendekar. Jadi kami panggil pendekar itu.
0: Pendekar.
2: Ya, seniornya gitu. Ya, pendekar.
0: Pendekar ya.
2: Kayak yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda kan biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan seperti
0: Nah, kalau dari Niar sendiri ya melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama 12 tahun, pasti naik turunnya juga walaupun ya baru beberapa tahun bergabungnya kerasa banget. Sejauh ini apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu? Apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalamnya?
3: Oke, kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
0: Bisa ceritain dong salah satunya apa?
3: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
0: Seru banget loh ya. Apapun itu kalau makan-makan seru banget.
1: Betul.
0: Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di
3: pada saat ada acara-acara tertentu.
0: Gitu ya. Jadi itu yang bisa mengeratkan lagi gimana di dalamnya gitu. Nah sejauh ini selain itu tadi ya, yang di pulau dalam waktu dekat volunteer, kedepannya ini ada kegiatan apa lagi kalau boleh tahu nih? Bisa di spill dong.
1: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang, di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di Dangko. Terus setiap sekali seminggu itu kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Dangko, karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota, karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya. Gitu.
0: Gitu ya. Nah ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi gitu? Pasti kan ada ya. Nah dari Niar dulu deh.
3: Kalau dari aku kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih kak. Iya, dalam berani berbicara di depan umum, terus manajemen waktunya, terus bagaimana kita jadi apa ya, ngatur kegiatan biar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen kegiatannya lah, bisa lebih meningkat yang aku rasain.
0: Keren loh. Nah kalau Ansar sendiri?
2: Kalau dari saya, yang perubahan signifikan tuh bisa kayak dekat satu sama lain. Kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita, kayak adalah pendekatan gitu kak, dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
0: Oke, nah kalau
1: Kalau dari saya pribadi tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya. Yang awalnya saya di kampus itu introvert parah.
0: Oh, wow.
1: yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah langsung balik pulang ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
0: Oke, gitu ya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri, menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya, kan kalau misal komunitas banyak orang ya, selisih paham gitu kan pasti ada gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu, apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya? Ini saya kayaknya ngorek lebih jauh ya. Bisa diceritain.
2: Oke, kalau dari saya, saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu. Tidak ada musuh satu sama lain. Jadi kayak saling terbuka. Sifat aslinya pun terkeluar di Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Jadi kalau di Aksi Indonesia Muda itu friendly banget kak. Sumpah kayak orang-orang di dalamnya tuh welcome banget. Seperti itu. Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan seperti itu.
0: Nah, kalau Vikram sendiri, apakah di Aksi Indonesia Muda ini ada senioritasnya?
1: Tentunya kalau senioritas di Aksi Indonesia Muda itu sangat tidak ada.
0: Oh, sangat tidak ada.
1: Iya.
0: Ya?
1: Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman pengurus-pengurus sebelumnya. Contohnya nih kan Niar sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada. Di tiap komunitas itu tentunya ada. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham, yang bakalan menengahi perselisihan ini ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda, wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dilempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
0: Gitu ya. Nah kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan. Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya. Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
3: Kalau masalah ini ya, masalah selisih satu sama lain dari Aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, ada dua orang yang bermasalah, kita gak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana. Dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Fikram, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak-kakak tim inti kak.
0: Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana. Ya, tidak boleh berat sebelah. Ini kita sebenarnya masih banyak yang mau saya korek lebih dalam ya. Cuma kita terbatas waktu ya teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak untuk bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan yang lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansar dulu.
2: Untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional. Dan juga bisa berdampak bagi orang lain. Dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kami juga berfokus di daerah Kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
0: Oke. Kak Fikram.
1: Oke, mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya. Mm-hmm. Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda dan kira-kira apa kegiatan-kegiatan serunya ke depannya. Okay. Gitu sih, Kak.
0: Okay. Terakhir, dari Niar.
3: Kalau dari aku, Kak, mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin saya mau ini Kak, nyampein sesuatu. Jadi teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri, kami atau aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda, karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda. Jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir. Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari Aksi Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Fikram sendiri untuk join volunteer-nya kami, dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bahkan seru banget karena bakal dilaksanain di
4: Pulang. Ada jaminan ya.
3: Terjamin.
4: Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru. Oke, ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih atau ada salam-salamnya enggak sih?
1: Ada.
4: Ada. Oke. Okay. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
1: Oke, mungkin kalau saya bilang salam aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
4: Gerakannya gimana?
1: Salam muda untuk Indonesia.
4: Oke, boleh, silakan dimulai.
1: 1, 2, 3 Salam aksi. Salam muda untuk Indonesia. Hore.
4: Oke, makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda yang lain, untuk bisa juga berdampak.
1: Betul.
4: Untuk bisa mencari lingkungan pertemanannya lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan ya.
1: Iya,
4: banget. Kalau gak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu ya, kan ya. Oke, terima kasih Fikram, makasih.
3: Iya.
4: Niar. Oke, sorry. Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya, dan telah tadi pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda. Betul. Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat, dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Dan kali ini pendengar, Anda dapat seru-seruan bareng Irsan, merequest lagu-lagu nostalgia Indonesia. Dila Nosta untuk edisi hari ini, Minggu 12 Juli 2026, pendengar, Anda dapat menderingkan teleponnya Irsan di 0821 3333 9440, karena lagu-lagu nostalgia sudah disiapkan oleh musik direktur kami, Bang Arvan Yusri. Lain telepon udah berbunyi, Mbak Tantri juga udah menderingkan WhatsApp-nya, tapi tolong didengarkan dulu ya lagu yang dapat Anda pilih di malam hari ini, pendengar. Ada lagu dari Grace Simon dengan Biarlah Sendiri. Ade Manuhutu dari dengan Katakanlah. Harvey Meliholo dengan Masih Adakah Cinta. Ari Kusmiran dengan Hati Selembut Salju. Panbers Maafkan Daku. Ada Julius Sitanggang dengan Maria. Maria Melina dengan Kerinduan. Ada Obi Mesak dengan Kau Dan Aku Satu. Nia Daniati Masih Adakah Rindu. Dan lagunya Deloitte Rintihan Hidup. Anda dapat memilih lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh musik direktur kami tadi. Nanti Irsan tinggal muterin ya, lagu apa yang ingin diputarkan duluan. Saya masuk di telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum. La Nosta. Lagu nostalgia, Bung Irsan.
0: Iya, ini kalau dari suaranya nih warga Polman nih, benar ya?
1: Iya, ada di Mandar.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ya, sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Bang Bobby.
1: Ye.
0: Tadi kan Irsan udah bacain tuh lagu-lagunya tuh.
1: Ya, langsung lagunya Maria.
0: Maria, ini Maria Melina atau Maria Julius Sitanggang?
1: Sitanggang.
0: Oh, Julius Sitanggang. Iya, iya, iya. Oke, Irsan siapkan Bang Bobby.
1: Oke, menyapa ya buat Anissa Hakim, Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar,
0: iya.
1: Pak Tantri, Nurmina Endur, Kayani, Kak Uki, ada Viola, ada Laya Sari,
0: iya.
1: Ibu Wahida, Bu Tumi, siapa lagi tuh ya? Siapa tuh yang di Mamasa?
0: Di Mamasa, oh ini.
1: Zed. Ya, Bang Zed di.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, salam kenal juga ya.
0: Iya.
1: Yang semuanya saja.
0: Semuanya aja.
1: Terkecuali. Mamasa okay. Kalau tidak saya ingat ya.
0: Enggak disebutin satu-satu, mohon maaf ya.
1: Iya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi besok, ya. Besok lagi.
0: Besok lagi. Oke, okay, Bang Bobby.
1: Makasih banyak ya, sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp dulu nih, pendengar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagu nostalgia.
0: Bagaimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Mbak Tantri,
2: iya.
0: Kita dengar aja tadi lagu-lagu.
2: Semangat. Terdengar.
0: Kira-kira lagunya
2: saya
0: siapa ini?
2: Lagunya apa itu tadi?
0: Siapa?
2: Hati
0: ya,
2: Selembut
0: ya.
2: Salju.
0: Hati Selembut Salju. Siapa yang menyanyikan itu, Hati Selembut Salju? Ari Kusmiran.
2: Ari Kusmiran.
0: Nah, Mbak Tantri kali ini menyapa buat siapa?
2: Menyapa buat Bobby tadi, ada di Polman, terus lagunya juga buat Bunda Sopi di BT Empal-Pal sana, ada Pak Abdullah Sewang, ada Opa Din, ada Pak Asri Diwotu, ada Bang Seb, ada Bang Arjuna, ada Tika, ada Hesti, terus ada Pak Mayani Tasmul, sama Ibu Nurmina, ada Uki, ada Bu Rosdiana Yasin. Okay. Pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Iya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi di line telepon ini? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Indah di Sopeng, Gersang.
0: Halo Mbak Indah, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah bahagia.
0: Ih, kenapa bahagia?
3: Ih, karena menangnya Argentina tuh.
0: Ini nanti Argentina lawan Inggris ya?
3: Iya.
0: Nah, bagaimana?
3: Nanti di final nanti Argentina lawan Prancis.
0: Eh, Irsan kan dukungnya Spanyol.
3: Nah, dikalah Spanyol itu. Maaf.
0: Tapi nanti ya, hari Rabu ya.
3: Iya, hari Rabu. Oh, Argentina mainnya itu tanggal 16, Kamis.
0: Oh, di hari Kamis. Iya. Ya. Berarti
3: dulu dengan Prancis, kan?
0: Iya, benar. Oh, itu dulu.
3: Setelah itu baru Argentina dengan ini Inggris, kan? Seru ini lagi nobarnya. saya lihat tadi di grup itu di Claro itu, oh, seru banget ya.
0: Iya. Karena kan Claro. Kita nanti teman di semifinal ini ya, mau kita kita cari dulu siapa yang masuk final, habis itu ada pertandingan lagi untuk cari juara tiganya, baru cari juara satunya.
3: Iya.
0: Oke lah kalau begitu.
3: Nggak ada tebak skor.
0: Kenapa teman? Tebak skor?
3: Iya.
0: Waduh, Irsan nggak berani deh kalau itu deh ya.
3: Nggak berani. Kalau saya sih sudah berapa kali dapat tebak skornya.
0: Kenapa?
3: Sudah berapa kali saya dapat tebak skornya.
0: Waduh.
3: Mulai dari itu pertama kan di bawah pertama kan di kalah Argentina.
0: Iya. Yeah.
3: Itu kan di sana saya tebak skor di IG itu 3-2, betul.
0: Masa?
3: kemarin leset tebakannya. Saya bilang 2-1 ternyata 3-1.
0: Oh, meleset dikit ya.
3: Iya, saya bilang 2-1 karena kan kuat juga kan lawannya kemarin. Ya kan? Saya bilang 2-1 ternyata dikasih 3-1.
0: Ah, oke deh.
3: Seru-seru nanti.
0: Mbak Indah.
3: Iya.
0: Menunggu Mina di telepon tahu ada Mbak Uki.
3: Oh, menunggu. Maaf ya, saudara.
0: Lagunya siapa aku putarkan, Ki?
3: Ada di playlist itu kan?
0: Yang saya coba bacakan, Ki, yang belum dipilih. Iya. Biarkanlah sendiri dari Grace Simon. Ada Ade Manuhutu dengan Katakanlah. Masih adakah cinta dari Harvey Maleholo? Panbers dengan Maafkan Daku. Mary Ambelina dengan Kerinduan.
3: Itu mam.
0: Yang
3: masih
0: mana?
3: Masih adakah cinta?
0: Masih adakah?
3: Masih adakah cinta apakah?
0: Iya cocok mi.
3: Masih adakah cinta buat Argentina dan pendukungnya?
0: Sapaan tahu untuk siapa ini?
3: Kalau saya sama aja buat semua saja.
0: Iya. Yeah.
3: Dari prosade tanpa terkecuali. Jadi kasihan yang nunggu di sebelah.
0: Iya yeah, oke okay deh.
3: Yang siapanya yang kelupa nah. Nobar tanggal 16 Juli 2020. Hari Kamis. Makasih Kak Irsan.
0: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp ini karena udah lama menunggu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Kak Uki, gimana kabarnya?
2: Luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Di mana Ki ini?
2: Di rumah.
0: Lagi di Dayak, Ji. Iya. Ah, saya pikir kita lagi ada di pulau mana karena saya lihat ini lagi di atas kapal saya lihat ini ya.
2: Mau terjun ke laut
0: ini, waduh, bahaya sekali nih foto-fotonya. Kak Uki.
2: Iya.
0: Lagunya siapa nih kali ini Irsan putarkan?
2: Yang pertama tadi.
0: Yang pertama tadi. Tunggu, saya coba baca dari atas dulu ya. Ada Jilu Sitanggang dengan Maria, Ari Kusmiran dengan Hati Selembut Salju, Harvey Maleholo.
2: Oh, Hati Selembut Salju.
0: Oh, Kirsan siapkan kalau begitu. Menyapa buat siapa?
2: Iya, oke, okay, makasih. Buat Indah tadi yang baru lewat.
3: di Sopeng, ada Kak Nurmina M. Nur, ada Kak Yeni Tasmo di Sopeng juga, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, ada Bunda Sopi, Rosdana Yasir, Rian Hendrawan, ada Kak Riko, Rustan Prahara, ada Nompo, ada Mama Rita, Willy Ape, ada Pak Asri Diwotu, Nasriani Ansir, Wahida Martawati, Dimas, Pak Aruna, Puan Datu juga, Baren Nur Alam di Pinrang, ada Mbak Santri, ada Hesti, ada Dek Tika, buat Sri Sinta, ada Putri, ada Tante Hasna di Bone, ada Dara Biru, Mayam Putri Bone, ada Ibu Sumi juga, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Oke okay deh.
3: Buat Dede Ihsan, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke telepon biasa. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Pak Jisam.
0: Ibu Andi Anisa.
4: Iya, iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana kabar, tak?
4: Alhamdulillah, dingin-dingin emput.
0: Dingin-dingin emput, ya.
4: Iya, malam-malam dingin kak, dong.
0: Iya, dingin memang karena musim kemarau.
4: Iya,
0: Jadi dingin itu malamnya kalau musim kemarau, kan?
4: Iya, masih sen, iya.
0: Bu Andenisa,
4: iya.
0: Lagunya siapa mau ke diputarkan?
4: Dia sendiri.
0: Biarlah sendiri.
4: Iya. Yeah.
0: Dari Grace Simon ya.
4: Iya.
0: Yeah. Oke okay deh, saya sudah siapkan lagunya. Menyapa ke dulu untuk siapa ini?
4: Iya. Yeah. Buat Pak Bobby, Pak Yusuf, Pak Pusewan, Tantri, siapa lagi tuh tadi lewat? Buat semuanya paling deh.
0: Semuanya saja ya. Iya.
4: Dingin kasih ini kodongnya.
0: Iya.
4: Biasanya buat Pak Hakim. Santai.
0: Oke deh.
4: Buat Mas Isan.
0: Iya.
4: Jangan gemuk-gemuk deh.
0: Iya.
4: Kecil-kecil badan ada standis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa kecil-kecil ya, lagi diusahakan mi ini. Pak Yani, nanti sedang ke telepon tak lagi di. Saya putar dulu dua lagu karena sudah menunggu mini rangkaian lagunya. Ada lagunya Julius Sitanggang dengan Maria dan lagunya Ari Kusmira dengan Hati Selembut Salju. Irsan hadirkan untuk menemani Anda.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 94,4 MHz Pro 1 dari Makassar. Masih bareng Irsan menemani Anda. Lain teleponnya udah berdering dari tadi. Kita coba ngobrol dulu yuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Mbak Maya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Bang
0: Irsan.
1: Bang Irsan, apa kabar nih, Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Gorontalo gimana? Panas juga nggak kayak Makassar? Dan malam harinya tuh dingin banget.
1: Sama dong, seharian panas banget, malamnya dingin bener, banget.
0: Bener, iya kan? Itu. Bener, setuju. Ini juga lagi dingin banget sekarang. Mbak Maya?
1: Ya.
0: Malam hari itu kita lagi request lagu-lagu nostalgia Indonesia. Irsan coba bacakan dulu listnya ya.
1: Iya, silakan.
0: Ada lagu silakan. Yang belum dipilih nih, ada lagu dari Ade Manuhutu dengan Katakanlah, Panbers Maafkan Daku, Mariam Belina Kerinduan, Obi Mesak dengan Kau dan Aku Satu, Nia Daniati Masih Adakah Rindu, dan Deloitte Rintihan Hidup. Mau yang mana?
1: Oh, yang Maafkan Daku Aja.
0: Maafkan Daku Aja. Oke, dari Pance Pondang Bersaudara. Irsan udah siapkan lagunya. Sapaannya untuk siapa kali ini, Mbak Maya?
1: Menyapa pertama dulu buat Bang Irsan yang lagi beraktivitas. Dengan aktivitasnya, rimpakan semoga segala urusan.
0: Amin.
1: Selalu juga dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala bareng keluarga tercinta.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Terus buat Bunda Cinta, ada Bunda Sofi juga, Ibu Wahida, ada Mbak Viola, ada Andi Anissa juga, ada Mbak Uki, Pak Bobby, dan seluruh fans RRI Pro 1 Makassar. Dimanapun Anda berada, santai malam semuanya.
0: Iya.
1: Beristirahat aja bagi yang lagi beristirahat, beraktivitas aja kalau yang masih beraktivitas.
0: Iya.
1: Selamat semua sehat selalu dan nanti dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala bareng keluarga masing-masing. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih nggak bisa disebut satu persatu semuanya ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya ke WhatsApp dulu nih. Aham, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Bagi Irsan.
2: Iya.
0: Suka kok saya godong di lupa.
2: Irsan.
0: Bagaimana karya bayi ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Bagaimana ini kalau di shopping dingin sekali juga malamnya kak? Kenapa nama Makassar jadi saya rasa dingin?
2: Sama-sama dingin. Kalau siang panas.
0: Iya, betul.
2: Malam dingin.
0: Malamnya dingin.
2: Iya.
0: Oke, kalau begitu kita menikmati aja dingin-dinginnya kalau begitu ya. Pak Yani ya.
2: Iya, iya.
0: Pak Yani, lagunya yang siap Irsan putarkan yang mana nih?
2: Mariam Belina.
0: Mariam Belina.
2: Lagunya Mariam.
0: Kerinduan ya.
2: Iya, kerinduan.
0: Oke, deh Irsan siapkan. Kali ini ingin menyapa buat siapa?
2: Yang baru lewat ada tadi Maya di Gorontalo ya.
0: Iya benar.
2: Ada Tika, ada Dimas, ada Bunda Dewi, ada Andi Anissa yang baru juga lewat, ada Bobby, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, ada Asri Diwotu, ada Ali Daya, ada Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Puan Datu, ada Pak Gapur, ada Ama, ada Aulia, dan semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya.
2: Bung Irsan.
0: Oke, kalau begitu.
2: Ya, kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yani tadi di Sopeng, berikutnya di telepon biasanya kita ada siapa? Halo, assalamualaikum. Aduh, terputus. Dicoba kembali. 0821-3333-9440. Saya ke WhatsApp lagi pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
3: Memori lewat lagu.
0: Halo Mbak Sinta.
3: Iya juga Kak Ita.
0: Bagaimana kabarnya?
3: Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Sinta,
3: ya.
0: Lagu-lagunya ini masih ada 4 yang akan Irsan putarkan. Jadi saat ini tinggal ikutan aja gak apa-apa ya.
3: sekitar masih ada ya ikutan itu mah bagus.
0: Karena takutnya ini 4 lagu sekarang udah setengah lewat 30, takutnya Irsan nggak keputar semua.
3: Oke deh
0: ya. Nanti deh kalau misalnya masih ada waktu baru Irsan buka lagi siapa yang mau lagunya yang mau diputarin.
3: Sam Deloitte.
0: Lagunya Deloitte Rintihan Hidup. Oke, okay, ya. Kalau tapi nanti dilihat ya apakah dapat waktunya atau enggak ya.
3: Biar Mi diputar semua karena kan saya dengar sambil tidur juga.
0: Oh ya, cocok Mi. Ini ngomong-ngomong Irsan lihat fotonya ini siapa nih lagi baca Al-Qur'an dikerumbungin sama kucing ini saya lihat nih.
3: Anak-anak ngaji semua itu di situ.
0: Terus ada kucing-kucing berkumpul.
3: Iya, lagi diliatin.
0: Lagi diliatin sama kucing ya.
3: Iya.
0: Kak Sinta. Iya. Sapaannya untuk siapa malam hari ini?
3: Ada tadi Mbak tapi itu Maya di Gorontalo.
0: Di Gorontalo, iya.
3: Iya. Ada Kak Sena Yatir, Santia Maitar, Bunda Sopi, Pak Gapur, Waida Martawati, Ahmad Jenny, Nurmina Emnor.
0: Iya.
3: Ada Sapatika, Mbak Dewi, Mbak Indah, Buang Datu, terus apa lagi? Ama, Buki, Memna Ganin, Roma Irama.
0: Roma Irama?
3: Roma Maria. Semuanya Mi yang lagi monitor. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke deh.
3: Buat kesehatan,
0: sehat. Sehat selalu. Ya, terputus teleponnya. Oke, gak apa-apa. Yang penting sudah bersaparia tadi ya. Halo, assalamualaikum. Aduh, ini telepon biasanya selalu Irsan telat angkatnya. Diulang kembali ya teleponnya ya. 0821-3333-9440. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Ibu Nurmina.
4: Iya.
0: Bagaimana karebata ini?
4: Alhamdulillah, kareba madece.
0: Alhamdulillah. Bu Nurmina.
4: Iya.
0: Lagunya tinggal ikutan aja enggak apa-apa ya.
4: Iya, enggak apa-apa.
0: Saya ikutkan sama lagunya Meriam Bellina Kerinduan.
4: Oke, lagunya kayak ini.
0: Ibu Nurmina menyapa siapa lagi nih malam hari ini?
4: Yang baru lewat ada tadi Mbak Sinta di MU.
0: Betul.
4: Ada Bunda Sopi. Ada Indah tadi di Sopeng juga. Selamat malam.
0: Yeah.
4: Yang lanjut buat Ade Uki di Daya. Ada Bobby. Ada Puan Datu bareng Ramnya.
0: Yeah.
4: Ada Rosia. Wahida Martawati. Ada Maya tadi di Gorontalo ya di mana? Selamat malam, yeah. Salam kenal juga. Ada semua yang lagi monitor malam ini, mati istirahat.
0: Terima kasih.
4: Ada Irsan tugas, makasih banyak. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke telepon biasa dulu ya, semoga nggak mati lagi nih. Assalamualaikum. Halo. Dengan siapa di mana? Gak terdengar nih suaranya nih. Giliran Irsan angkat teleponnya, gak terdengar. Halo. Oke deh, dicoba kembali nanti ya teleponnya kalau begitu. Saya ke WhatsApp kembali. Halo, assalamualaikum Bang Juna.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Ahmad Arjuna.
5: Iya.
0: Bagaimana kareba ini?
5: Alhamdulillah Argentina maju.
0: Kalau kira-kira ini yang masuk final siapa sama siapa ini?
5: Ini nanti ini Argentina juara 1, Prancis juara 2. Untuk 3 dan 4 Inggris atau Spanyol.
0: Begitu.
5: Kan tinggal 4 ini
0: betul,
5: toh.
0: Betul, iya. Tapi kenapa yakin sekali Argentina masuk final ini? Ini lawannya Inggris juga nih.
5: Ya nanti menang itu lawan Inggris.
0: Oh, nih.
5: Iya, menang.
0: Oh, begitu, Di.
5: Iya. Yeah.
0: Berarti mengulang 4 tahun yang lalu dong ya, sama-sama Prancis yeah. sama Argentina kalau Irsan tidak salah ingat.
5: Begitu ceritanya bisa.
0: Begitu ceritanya. Yeah. Oke, okay, Bang Juna, lagunya untuk saat ini tinggal ikutan aja karena sudah lewat.
5: Enggak apa-apa, saya ikutan sama lagunya. Ini Deloitte masih bisa diputar kan?
0: Deloitte, nah ini terakhir. Kita lihat kalau masih sempat yeah. Deloitte akan jadi penutup. Oke okay, deh kalau begitu. Sapaannya untuk siapa nih Bang Juna?
5: Yang baru lewat tawah. Yang dari shopping di sama Yani Tasmum bersama istrinya.
0: Betul.
5: Sinta di MU. Di mana tadi Maya?
0: Gorontalo.
5: Ya di Gorontalo, salam kenal. Maya di Gorontalo. Ada juga Maya di Bone. Terus Anissa di Bantaeng.
0: Iya.
5: Sam Bicara Mesa juga di Bantaeng. Apa kabar Bunda Sopi di BTM Pau-Pau ya?
0: Semoga sehat-sehat.
5: Terus Rika di Sabang, Astri Wotu, Mbak Tantri belum masuk nih Mbak Tantri.
0: Mbak Tantri udah masuk tadi.
5: Ya, terus Anwar, apa kabar? Baru Anwar, 14 hewan di 17. Terus Ali Dayap di Pindran. Siapa lagi di Lia di Yendre kan dek? Ya.
0: Iya. Yeah.
5: Bobby juga di mana Bobby nih? Di Bajen ya. Terus Alpin Rani di Sengkang yang Wajo.
0: Oke deh.
5: Pak Riko di Kendari dan semua-semuanya pemirsa ya.
0: Terima kasih banyak.
5: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, nanti Irsan balik lagi ya. Dua lagu dulu Irsan putarkan. Kalau masih cukup kita angkat telepon lagi.

Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: waktu dimanapun Anda berada. Masih tersisa 3 lagu yang sudah di-request sebelumnya. Jadi telepon berikutnya yang Irsan angkat itu hanya untuk si Hai aja ya, hanya menyapa aja. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Terima kasih Irsan.
0: Dai Sewang.
1: Yeay.
0: Bagaimana Kareba?
1: Kareba baju panas-panas ini
0: belah. Tapi malam hari saya rasa dingin, kayak kencang anginnya kurasa.
1: Nanti jam-jam 1 itu baru dingin.
0: Nih. Ya, baru kalau subuh itu dingin sekali dingin dirasa.
1: Sekali nih, iya dingin sekali.
0: Jadi kalau tidur ke jangan lupa pakai baju nah, jangan sampai tidak pakai baju ki tidur masuk angin ki.
1: Saya dia di samping ke baju gue nanti kalau sudah jam 3 gue pakai nih.
0: Mas Sewang tinggal menyapa Mami kini lagunya saya ikutkan, Di.
1: Oke, Bro.
0: Oke, menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
1: Buat Yani Tasmon.
0: Iya.
1: Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna. Opa Din, Anissa Hakim, Manuar, Puan Datu. Indah, Ica sudah ada, muncul juga Ica tadi.
0: Iya,
1: Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikma.
0: Iya. Yeah.
1: Hendro, Yusuf, Wabobi, Dipulman, Asri Diwotu, Junedi, Tiga di Saban, Arpa Indonesia Layar, Ismail, Yuda, Aljabar, Dimas, Sumarni di Kota Bantai.
0: Iya. Yeah.
1: Samsia Mahibar, Ibu Dewi, di Takalar, Nur Intan, di Takalar, Tio. Sidan, Mustahar, yeah. Dan hadiran itu kepian di Bantai.
0: Yeah.
1: Oke deh.
0: Oke deh.
1: Tanpa kecuali buat Irsan Saputra sehat selalu lanjut tugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Saya itu, masuk final nanti itu.
0: Siapa itu?
1: Apalagi Spanyol.
0: Spanyol?
1: Spanyol masih final itu.
0: Sama siapa?
1: Dia bakal lawan sama Inggris itu.
0: Oh, bakal lawan sama Inggris. Jadi jadi gugur gugur itu. Nanti iya. Argentina ini kayaknya nih.
1: Iya.
0: Oh, begitu, Di?
1: Iya.
0: Oke, Mas Ewang. Terima kasih banyak.
1: Kalau orang jadi peramal, saya jadi menjadi tiga-tiga juga yang pasti.
0: Oke deh Pak Sewang, terima kasih Di.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser ke WhatsApp nih, ada Kak Hesti di Parepare. Assalamualaikum Kak Hesti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Kak Hesti?
2: Kabarku habis sudah.
0: Kenapa Ki? Ya, ada gangguan sinyal ini sama Kak Hesti. Halo Kak Hesti.
2: Halo.
0: Nah, halo. Langsung Miki menyapa karena lagunya.
2: Habis sudah.
0: Kenapa?
2: Habis
0: kenapa?
2: Sudah sakit dari.
0: Sudah sakit, innalillah. Tapi baik-baik Mi dirasa. Oh syukur Mi kalau baik-baik dirasa, Di. Iya. Kak Hesti, lagunya tinggal ikutan saja, enggak apa-apa, Ji.
2: Iya, gak apa-apa.
0: Menyapa Miki dulu untuk siapa ini yang ingin disapa-sapa.
2: Ikutan aja lagunya, Mbak.
0: Buat siapa aja itu lagunya? Iya. Aduh, sepertinya ada gangguan sinyal lagi ya, kan? Buat siapa lagi? Halo? Yah, terputus. Oke deh, gak apa-apa ya Kak Hesti, udah gabung tadi, terima kasih banyak. Berikutnya siapa nih? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Selamat malam, RRI Makassar.
0: Mr. Sanang.
3: Betul sekali, Sanang dari Kabupaten Toraja Utara, Kota Rantipau, Jalan Pramuka, Sulawesi Selatan, Indonesia.
0: Luar biasa lengkapnya. Mr. Sanang, lagu-lagu nostalgia tinggal ikutan aja ini, gak apa-apa ya?
3: Boleh ikutan kalau ada, lebih baik kalau saya ikutan sama lagunya Nia dan Yati.
0: Oke deh, kalau sempat nanti kita ikutkan deh ya. Pak Sanang menyapa ya. Untuk siapa aja ini malam hari ini?
3: Terima kasih Nirsan, saya mau kami nyapa-nyapa dulu satu, dua, atau tiga.
0: Boleh, silahkan.
3: Pak Junaidi di perusahaan Karisma Bahana Gemilang, IC Shopping, memang hebat jaya.
0: Oke. Okay.
3: Dan Pak Bar dan Romi Sianturi, itulah yang saya mau kirim-kirimkan lagu lewat lagunya Ibu Daini Nia Daniati kalau memang mau diikutkan ke situ.
0: Iya, yeah, semoga sempat ya.
3: Dengarkan dimanapun berada di mana tentunya. Terima kasih Suan, selamat malam, sampai jumpa.
0: Iya, sampai jumpa. Baik pendengar, Irsan udah gak bisa lama-lama lagi karena sudah lewat 55 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Maafkan daku dari Panbers. Ini akan Irsan putarkan menyusul sama lagunya Miriam Belina. Semoga masih sempat lagunya Deloitte ya. Tapi kalau gak sempat Irsan mohon maaf. Irsan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Lanosta, lagu nostalgia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pada suatu hari di sebuah sekolah, seorang ibu datang menghampiri anaknya. Anaknya sangat malu. "Mengapa ibu melakukan hal ini kepadaku?" batinnya berkata. Ia melemparkan muka dengan rasa benci dan berlari. Keesokan harinya di sekolah, mereka mengejek anak itu. "Ibumu hanya memiliki satu mata ya?" Ia berharap ibunya hilang dari dunia ini. Maka ia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa kamu tidak memiliki mata lainnya? Ibu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Kenapa ibu tidak mati saja?" Sang ibu tidak menjawab. Anak itu merasa sedikit buruk, tetapi pada waktu yang sama, rasanya sangat baik bahwa ia telah mengatakan apa yang telah ingin dikatakannya selama ini. Mungkin karena ibunya tidak menghukumnya, maka ia tidak pernah berpikir bahwa ia telah sangat melukai perasaan sang ibu. Ia meyakinkan dirinya kalau ia akan tumbuh dewasa dan menjadi sukses karena ia membenci ibunya yang bermata satu dan kemiskinan mereka. Ia belajar dengan keras, meninggalkan ibunya, pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan, diterima di universitas ternama dengan segala kepercayaan diri, lalu menikah, membeli rumah miliknya sendiri, dan memiliki anak-anak. Sekarang, ia hidup bahagia sebagai seorang pria yang sukses. Ia menyukai kehidupan sekarang karena ini adalah tempat yang tidak mengingatkannya akan ibunya. Suatu hari, tibalah sebuah surat untuk dirinya. Sebuah surat dari sang ibu bermata satu yang hampir dilupakannya. "Pikir hidupku sudah cukup lama saat ini. Dan kupikir aku tidak akan melihatmu lagi. Aku sangat merindukanmu. Aku minta maaf jikalau aku hanya memiliki satu mata dan aku hanya membuatmu malu. Tahukah kau, ketika kau masih sangat kecil, sebuah kecelakaan terjadi. Kau kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak tahan melihatmu harus tumbuh dengan hanya satu mata. Maka aku berikan mataku untukmu. Aku sangat bangga kepadamu yang dapat melihat dunia yang baru untukku dengan mata itu. Aku tidak pernah marah padamu. Aku rindu ketika kau masih sangat kecil dan berada di pangkuanku. Jalan yang kau tempuh lewat anakku. Untuk aku, jagalah mata itu untukku, dan tetaplah kau menjadi mata untuk keluargamu saat ini."

0: Eh, anakku tuh gen alpha loh. BTW kamu gen apa sih?
1: Aku sih kayaknya milenial ya. Tapi katanya gen Z tuh beda banget ya.
0: Pernah dengar istilah baby boomer? Milenial, gen Z, gen alpha, atau bahkan gen beta? Tahu gak sih teori di balik penamaan generasi? Baby boomer adalah generasi yang lahir setelah Perang Dunia II sekitar tahun 1946 sampai 1964. Nama mereka terinspirasi dari baby boom, ledakan kelahiran pada masa itu. Lanjut, ada generasi X sekitar tahun 1965 sampai 1980 yang sering disebut generasi mandiri. Setelah itu, generasi milenial lahir antara 1981 sampai 1996. Generasi yang akrab banget sama internet dan media sosial, Gen Z. Nah, itu mereka yang lahir setelah 1997 hingga 2012. Generasi ini lahir di dunia digital yang serba instan. Dan generasi alpha, mereka yang lahir setelah 2013. Generasi cilik yang diprediksi jadi generasi paling teknologi dalam sejarah, Gen Beta. Nah, generasi ini baru dimulai sekitar tahun 2025. Kita tunggu kejutan mereka.
2: Setiap generasi punya ceritanya sendiri.
1: Jadi, kamu generasi apa nih?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama

Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro, serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minke melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang Eropa. Ia belajar banyak tentang kehidupan, keadilan, dan martabat dari Nyai Ontosoro. Hubungan antara Minke dan Annelies semakin dalam, dan mereka akhirnya menikah secara adat tanpa restu dari keluarga Minke yang berpandangan priyayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Annelies sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Annelies tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bunyisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Annelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga Sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minke dan Annelies. Annelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa Indo. Keadilan dan hukum, biasnya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Makassar.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Anda bersama kami pagi hari ini dan pendengar, kami mohon maaf atas sedikit di keterlambatan dimulainya siaran pagi ini karena sempat terjadi kendala teknis pada komputer studio, dan terima kasih untuk pengertian dan kesetiaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Makassar yang kembali hadir menemani Anda pagi hari ini di hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10 dibacakan oleh Ahmad Husain dan Syahril Ardiansyah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita dengarkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an, dan untuk Anda pendengar yang ingin menyimak kembali pembahasan seputar ilmu faraid, pembagian warisan dalam Islam, insyaallah sebentar Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi akan menemani Anda. Dan Anda juga bisa bergabung melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821333349440.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

Sesungguhnya, seorang muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama kembali dalam program Mutiara Pagi bersama dengan Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi dan pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita membahas mengenai ilmu faraid insyaallah. Alhamdulillah kami sudah terhubung bersama beliau pagi hari ini melalui sambungan telepon, WhatsApp. Dan untuk Anda sebentar yang ingin bertanya ke beliau, ke Pak Kiai, kami nantikan Anda bisa bergabung di telepon 082133339440. Dan pendengar, langsung saja kita menyapa Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Pak Kiai, assalamualaikum. Pak Kiai, assalamualaikum. Baik. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan melalui telepon interaktif di 082133339440. Kami masih menanti untuk terhubung kembali dengan Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Kita coba untuk menyapa beliau kembali. Pak Kiai, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar tak Pak Kiai subuh ini? Alhamdulillah sehat Pak Kiai ya. Baik. Namun Pak Kiai, apakah suara di studio bisa didengar jelas Pak Kiai?
1: Saya dengar jelas.
0: Baik, namun suara Pak Kiai belum terdengar dengan baik pagi hari ini. Kami coba untuk hubungi di nomor yang satu Pak Kiai ya, tabe. Baik, dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam program Mutiara Pagi RRI Makassar. Kami masih terus temani Anda tentunya pagi hari ini.
2: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
5: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam Bu.
5: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
3: Assalamualaikum. Dari lafad begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimaraskan saat kita itulah.
2: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
0: Pendengar Pro 1, kita kembali menyapa Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Pak Kiai.
1: Ya.
0: Ya. Pak Kiai, sehat kabar tak subuh ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Dan pendengar, langsung saja kita akan mendengarkan seperti biasa pengantar terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Silakan Pak Kiai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ilaihi ja'alal amwala qiyaman linnas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar dan radio alhamdulillah pada hari ini tanggal 13 Juli 2026, tepatnya dengan tanggal 28 Muharram, 1448 Hijriah, kita kembali bincang-bincang ilmu faraid, satu ilmu yang membicarakan tentang harta benda seorang. Bagaimana kita maklum bahwa masalah para ini. Dan proses turunnya Al-Quran itu agak keberatan. Karena nanti tahun kedua Hijriah baru dibicarakan. Jadi 6 tahun itu prosesnya. Tahun kedua sampai dengan tahun ketujuh Hijriah. Karena di masa jahiliyah itu berlaku hukum jahiliyah. Di masa sebelum Islam, di mana perempuan tidak diberi sama sekali, aku harus termasuk anak laki-laki yang belum dewasa. Tapi pada surah An-Nisa ayat 7 mulai dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menjadi nasib membaca rakaluali hanya malah sahijin. Bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat. Bagi misalnya nasib membaca rakaluali hanya malah sahijin. Dan juga bagi wanita ada bahagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat. Maka langit doa kasihwa itu sedikit atau banyak. Nasibah makhluk tak bahagian yang sudah ditentukan. Dia akan menyatakan bahwa bahagiannya itu sudah ditentukan. Sesudah jadi urina para itu. Ketahuan Allah SWT berkaitan hak-hak dari hadiah. Oke, ini aku lantar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Barokatuh. Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821333349440, Anda bisa bergabung untuk bertanya langsung, berkonsultasi dengan Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Silakan pendengar di 0821333349440. Kami nantikan partisipasi Anda, dan sambil menanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami bacakan terlebih dahulu untuk beberapa pertanyaan yang sudah bergabung melalui pesan singkat.
1: Ya.
0: Salah satunya pendengar, ini pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar yang menanyakan Pak Kiai, ada Pak Wauzi, katanya jika suami istri meninggal dalam kecelakaan yang sama dan tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, bagaimana pembagian warisan keduanya menurut ilmu faraid Pak Kiai?
1: Ya, kalau memang tidak diketahui persis siapa yang duluan, siapa yang belakang, mungkin kalau kecelakaan bersamaan yang bukan pabungi apa sih yang bisa lalu lintas ya siap-siap bersamaan dengan itu, maka harta mereka itu digabung ditapai kami itu kan. Dan kalau suami istri, dia berarti dia harta istri dan suami. Dikatakan, lalu mengingatkan kepada ahli waris yang mengatakan. Kecuali nanti kalau kita diketahui siapa yang duluan, maka didahulukan itu yang dahulu. Dan yang kemudian dikemudiankan. Tapi kalau bersamaan, tidak bisa diketahui. Maka perhitungkan dua-duanya. Kalau ada ahli waris suami, ahli waris suami dapat ini, ahli waris istri. Kalau memang tidak bisa kita itu siapa sih? Siapa yang duluan, siapa yang dibelakang. Karena harta mereka itu, ada suami, ada harta bawaan, ada harta bersama. Kalau seperti itu, maka harta bawaan dan harta bersama itu begitu pasti kemudian dibagikan kepada ahli waris mereka semua. Ya, harus lewat pengadilan agama yang baru saja. Itu kan. Nah, saya keluar dari ungkapan seperti di malam. Oh, siapa ahli waris? Karena tentu kalau suami itu bisa berbeda ahli waris pesan keluarga suami anak keluarga itu. Tapi kalau kepada anak-anaknya semua, orang suami. Tentu tidak masalah, tapi ada yang bermasalah yang memang perlu dilakukan oleh pengadilan agama.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga bersama kami, kami nantikan melalui telepon interaktif di 0821 333 3944. Terima kasih untuk Pak Fauzi sudah bergabung juga bersama kami di melalui pesan singkat. Dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 0821 333 3944. Dan Pak Geo, ini walaupun mungkin sudah pernah juga dibahas, ada yang bertanya jika seorang bapak meninggal dengan utang yang belum lunas, apakah warisannya langsung dibagikan? Silakan Pak Kiai.
1: Ya, kalau terjadi yang ada prosesnya, kalau terjadi kematian itu, maka ahli waris harus memproses dulu harta peninggalan. Yang harus dia lakukan dulu bagaimana mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraannya sampai dengan pemakamannya. Kemudian bayar utang-utangnya. Sudah itu dibayar wasiatnya. Sudah itu kalau sudah masih ada sisa, sudah yang akan dibayar ini pada hari lalu. Jadi harus didahulukan dulu utang. Wasiat. Meskipun dalam Al-Quran didahulukan wasiat baru utang. Tapi karena utang lebih utama dan sudah disepakati lama, maka utangnya dulu harus dibayar. Kemudian wasiatnya. Kalau sudah itu, masih ada sisa, maka itulah yang segera diwangi buat ahli waris.
0: Baik. Terima kasih Pak Kiai sudah untuk jawaban yang disampaikan dan juga untuk pertanyaan dari pendengar. Ada Ibu Rahma, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, silakan Anda yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda di 0821 333 3944. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya Pak Kiai, untuk urutannya sendiri, wasiat dulu kah, pelaksanaan wasiat dulu kah, kemudian pembagian warisan? Dan apa bedanya wasiat dengan warisan Pak Kiai? Silakan.

0: Jadi itu adalah atas keinginan daripada yang bersangkutan sebelum dia meninggal. Dan kalau hutang itu adalah suatu kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan seluruh membayar harta tinggalnya. Jadi ada tiga, itu adalah pertama warisan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Syaratnya itu ada orang yang tinggal, kemudian ada ahli waris, dan ada harta peninggalan. Kemudian ada wasiat, suara kiranya tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali kalau seluruh ahli waris sepakat boleh. Dan kalau juga dikeluarkan itu, ukuran maksimalnya seperti itu. Dan ada lagi satu namanya hibah. Hibah itu masih dalam masa hidupnya dia memberikan kepada ahli warisnya atau kepada yang lain. Tapi itu juga ada aturannya, harus berdasarkan keadilan. Jadi itu sudah ada dalam kompilasi Tuhan. Jadi ahli warisan, siap, dan hibah. Ya, ya lah.
1: Baik, jadi urutannya Pak Kiai apa dulu nih? Biaya pengurusan jenazah kah, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, baru kemudian pembagian warisan ke ahli waris?
0: Ya. Kalau dalam kompilasi juga disebutkan bahwa utang juga itu kalau misalnya sudah habis harta warisan ini, harta yang ditinggalkan sudah masih ada utangnya, itu dalam hukum yang kompilasi katakan dia tidak utang, dia ahli warisnya itu bayar karena sudah habis harta peninggalan. Jadi diselesaikan sampai habis, dan kalau sudah habis harta warisan dibayar padahal utang belum lunas, maka tidak dihubungkan pada ahli waris itu bayar itu. Dan seperti ini dalam kompilasi lagi sebutkan. Indah salah pada pasal 175. Agar Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai dan juga untuk penanya yang sudah bergabung. Dan pendengar, kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Makassar, dan kita masih bersama dengan Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi membahas mengenai fikih mawaris, ilmu faraid ya. Dan untuk Anda yang masih ingin bertanya, kami masih nantikan partisipasi Anda di 0821-3333-9440. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda di 0821-3333-9440. Dan kami terima penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana Pak siapa?
2: Dari Abdullah di Bone.
1: Pak Abdullah di Bone. Silakan Pak Abdullah di Bone.
2: Ya, begini sebetulnya kan sama Pak Kiai. Misalnya kan kalau dalam misalnya dalam kehidupan kan misalnya ada istilahnya anak ya, istri pertama, istri kedua. Misalnya kan dalam keturunannya misalnya kalau kita misalnya ada pernah ya sudah pati di istrinya ini lagi ini bapak punya istri pertama, tapi waktu bersama istri pertama keluarga pertamanya dulu tidak punya kehidupan ekonominya masih anu masih istrinya pas-pasan, tapi istri alhamdulillah setelah artinya dia berpisah dengan istri pertamanya dan menikah kembali dan punya keluarga baru. Artinya punya istri baru dan anak-anak dari istri keduanya, kehidupan ekonominya semakin baik, dan di akhir di kemudian hari ada yang ada artinya anak dari istri pertamanya menuntut mendapatkan warisan, katanya saya juga termasuk anak karena anak dari bapak. Anak-anak dari biologis itu

0: ngapain, bagaimana ini hukumnya, apakah anak pertama ini dari istri pertama ini masih ya masih berhak dari warisan dari anu dari bapak ini. Yang saya tanya, usaha bapak ini berhasil karena dibantu oleh istri kedua. Cuma itu, terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya. Sudah bergabung.
2: Jadi untuk berbicara tentang warga, siapa yang meninggal duluan?
1: Sudah terputus Pak Kiai?
2: Ya.
1: Sudah terputus sambungan telepon pendengar.
2: Ya. Mungkin kita mesti tanya dulu kalau misalnya memang suaminya itu meninggal. Ini dulu. Maka harta suami itu. Ada dua sumber kalau ada. Ada harta bawaannya itu dicatat. Kemudian ada harta bersama dengan istrinya. Kemudian itu digabung. Dua-duanya. Kemudian diserahkan pada ahli waris. Jadi kalau suaminya meninggal lebih dulu, maka istrinya itu menjadi ahli waris. Kemudian anak-anaknya. Dan seperti itu. Ini harus dulu dipostikan itu siapa dulu meninggal. Karena yang dulu meninggal itu, itulah yang diwarisi. Dan hukum waris itu adalah pertama, titiknya adalah orang yang meninggal dulu. Itu orang meninggal. Ada siapa lagi warisnya? Ada hartanya? Itu lagi proses. Seperti itu. Menentukan itu warisan itu melalui kematian. Karena tidak ada kewarisan kalau tidak ada kematian. Jadi kalau kita bertanya tentang kewarisan, siapa lebih dulu meninggal? Suami? Istri? Karena kalau istri meninggal lebih dulu, maka hidup itu masanya itu diwarisi oleh pasangan suami untuk menjadi ahli waris. Tidak ada batasnya. Baru anak-anaknya baru keluarga yang lain. Jadi harus prosesnya panjang. Maka itu biasanya, kalau itu jelasnya itu harus menghafal penetapan dari Madinah Alama. Karena Madinah Alama yang berhak untuk menetapkan siapa ahli waris. Baru bisa ditetapkan. Karena ada harta bersama namanya, belum gini. Ada harta bawaan. Kalau terjadi kematian seseorang, maka harta bawaannya digabung dengan harta berunggin, kemudian itu semua menjadi harta waris. Kalau ada istrinya, suaminya duluan, maka istri menjadi ahli waris. Samping juga dia mendapat bagian dari gonoginnya. Jadi harta gonogin istri ditambah warisnya dari suami. Jadi begitu gonoginnya putarannya itu. Maka supaya jelas, itu yang agak minta penetapan ahli waris yang disana diproses.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai untuk penjelasan yang disampaikan. Pendengar kita yang ada di Kabupaten Bone ada Pak Abdullah tadi. Dan Pak Kiai, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Mungkin sedikit ada kesimpulan sebelum ditutup dengan doa.
2: Abdullah, saya lihat.
1: Ya, silakan Pak Kiai.
2: Apa pertanyaannya Pak Abdullah tadi?
1: Sudah dijawab yang pertanyaan terakhir Pak Kiai.
2: Oh iya iya. Jadi ya cukup.
1: Kita tutup dengan doa Pak Kiai.
2: Ya baiklah, kita akhiri dengan doa. Meskipun tidak bisa kita jelaskan ya, tapi karena seorang warisan ini memang proses caranya harus jelas semua dulu, start jelas ahli warisnya, jelas hartanya, dan bisa jelaskan bagian. Hanya kita tutup dengan berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati ampusana taqwaha. Wazakiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ikhwatu amina. Waqih lana dunyana allati fiha ma'asna. Waqih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Wajalin hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Wajalin mauta ra'atan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min ladunka rahmah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi untuk penjelasan yang disampaikan dalam kebersamaan kita membahas mengenai ilmu faraid. Dan pendengar Anda kembali bisa menyimak pembahasan mengenai ilmu faraid ini setiap hari Senin di Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang juga sudah menyimak program Mutiara Pagi kali ini, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti program-program kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar pagi ini.

informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Tekanan darah tinggi adalah salah satu faktor resiko terbesar kena serangan stroke. Jantung juga.
2: WNA dan WNI, untuk yang WNI-nya ini adalah penggunaan paspor yang memberikan keterangan yang tidak benar.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin targetkan peningkatan harapan hidup lewat program cek kesehatan gratis. Kantor Imigrasi Kabupaten Bone perketat pengawasan WNA dan WNI untuk mengantisipasi penyalahgunaan dokumen. Inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin targetkan peningkatan harapan hidup lewat program cek kesehatan gratis. Laporan disampaikan Ienur Fahri.
4: Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mendorong masyarakat untuk aktif mengontrol kondisi kesehatan dengan memanfaatkan cek kesehatan gratis. Hal ini dilakukan guna mencegah penyakit kronis seperti stroke dan penyakit jantung serta gagal ginjal. Hal ini diungkapkan Menteri Budi Gunadi saat menghadiri syukuran Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Kota Makassar. Menurutnya, Kemenkes menargetkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dari rata-rata 72 tahun menjadi 76 tahun dan meningkatkan angka harapan hidup sehat dari 60 tahun menjadi 65 tahun. Lebih jauh ia mengungkapkan stroke menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia dengan 300 ribu kasus kematian setiap tahun. Berikutnya ditempati penyakit jantung dengan 250 ribu kematian per tahun disusul kanker dan penyakit ginjal. Namun Budi Gunadi menyatakan jika penyakit tersebut bisa dicegah dengan mendeteksi dini dan menerapkan gaya hidup sehat.
1: Tekanan darah tinggi adalah salah satu faktor resiko terbesar kena serangan stroke. Jantung juga. Ya. Nomor 2 yang mesti diukur, ini lebih berbahaya lagi, namanya gula darah atau diabetes. Yang bagus diukurnya, ya biasa di bawah 200 gitu ya, tapi yang bagus sebenarnya diukurnya HbA1c. Nomor 3, ini banyak mak darah, bahasa kerennya kolesterol. Ya kolesterol itu Bapak Ibu harus di bawah 200. Tapi yang paling bagus sama kayak gula, diukurnya LDL-nya. LDL-nya harus di bawah 100.
4: Lebih jauh Menteri Budi Gunadi mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga pola makan terutama mengurangi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula. Dengan menjaga pola makan serta memeriksakan kesehatan, faktor risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan dapat diberikan sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat.
3: Selvi Rakabuming Raka, istri Wakil Presiden Republik Indonesia, menekankan peran kader PKK mendukung program Indonesia Emas 2045. Laporan kembali disampaikan ini Nur Fahraini.
4: Puncak perayaan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 secara resmi telah berakhir kemarin. Istri Wakil Presiden RI yang juga pelindung TP-PKK, Selvi Rakabuming Raka, secara khusus menghadiri kegiatan syukuran HKG PKK ke-54 yang dipusatkan di Hotel Claro. Dalam kesempatan tersebut, melalui kader PKK ia menyampaikan pesan untuk memperkuat kualitas keluarga melalui pola asuh dan pendidikan karakter anak, stunting, pencegahan TBC, termasuk pemberdayaan ekonomi melalui UMKM.
5: Ingin menitipkan beberapa hal untuk seluruh kader-kader PKK. Yang pertama, memperkuat kualitas keluarga yang tadi sudah saya sampaikan melalui pola asuh dan pendidikan karakter anak. Yang kedua, meningkatkan sosialisasi untuk mempercepat penurunan stunting, pencegahan TBC, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian mendorong kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, UP2K dari PKK ini juga memegang peranan yang cukup penting, dan juga koperasi serta penggunaan teknologi digital.
4: Selvi juga meminta agar semua kader PKK menjaga dan memelihara semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa karena nilai kepedulian sosial dan kebersamaan adalah kekuatan utama seluruh masyarakat Indonesia. Ia meyakini dengan semangat para kader PKK di seluruh Indonesia, target-target program pemerintah dalam mencapai Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Selvi meyakini para kader PKK sudah memiliki pengalaman di keluarganya masing-masing untuk menerapkan program PKK. Untuk itu, Selvi meminta kader PKK di seluruh pelosok dan penjuru Indonesia untuk tetap semangat dan menghadapi banyak tantangan di setiap daerah.
3: Event Dekra Expo 2026 membantu mendongkrak perekonomian UMKM di Kota Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Ratusan UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan Dinas Perdagangan Kota Makassar ikut berpartisipasi dalam event Dekra Expo 2026 yang berlangsung di lapangan Hasanuddin kemarin. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Makassar Arlin Arista mengatakan UMKM yang diikut sertakan sebanyak 151 UMKM. Mereka yang ikut telah dikurasi dan dinyatakan layak untuk mempromosikan produknya dalam event yang turut dihadiri oleh istri Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut.
7: Kita terkait festival kuliner ini, kita menyajikan, mengajak para pelaku UMKM, di sini ada 151 pelaku khusus UMKM kuliner, kita ajak untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun Kesatuan Gerak PKK dan Dekra Nasda Nasional yang di Kota Makassar. Kita menyajikan beberapa pelaku kuliner yang ternama, yang legend di Kota Makassar, yang kita sudah kurasi, kita lakukan kemitraan bersama untuk menyajikan apa yang menjadi khas bagi dari Kota Makassar untuk diketahui seluruh penjuru Nusantara. Nah, gunanya bagaimana kita membawa cita rasa Kota Makassar ini dikenal oleh orang banyak melalui festival kuliner ini. Kita melakukan open calling, terus dilihat bagaimana storytellingnya yang mempunyai cita rasa khas, yang mempunyai minat dari atau favorit yang biasa diketahui oleh orang-orang, ini kita masukkan. Ada berbagai jenis coto, ada juga palu basah, bakso, dan kue-kue tradisional juga ada. Bahkan ada keterlibatan juga dari makanan khas dari kabupaten kota lain yang ada di kota di Sulawesi Selatan. Ada songkolo mandoti, ada kapurung, ada beberapa makanan khas dari Sulawesi Selatan yang kita bergabung di tenan UMKM Kuliner Festival ini.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Evi Apriyalti, menyebut untuk UMKM binaannya sebanyak 67 UMKM, baik UMKM jajanan kue tradisional, makanan, dan minuman. Ditegaskan, keikutsertaan para UMKM ini dipastikan gratis.
8: Kami juga masukkan baroncong, di mana penjual baroncong itu yang memang benar-benar original, yang mana dia pakai gerobaknya masuk. Kemarin juga kami tampilkan untuk duta besar, yang 41 duta besar. Nah, hari ini kami hadirkan penjual baroncong langsung dengan jualannya, langsung yang diolah dengan yang punya baroncong. Nah, ini juga tujuan Bapak Wali Kota supaya pelaku UMKM kami tidak memberi kelas-kelas. Semua kami layani, semua kami ambil untuk melakukan pelayanan di event-event besar di Kota Makassar. Semua terlibat, pelaku-pelaku UMKM yang berada di Kota Makassar. Mau pelaku UMKM yang memang sudah mempunyai tempat, ataupun pelaku UMKM yang notabene-nya menjual di pinggir jalan.
9: Depannya kira-kira Bu ada
8: kami harap ke depannya kami harap selain dari program kegiatan kami yang memang melakukan expo, ada lagi kegiatan event-event besar yang melibatkan berbagai OPD dan menjadi tuan rumah Kota Makassar. Kami akan menggali lagi di mana pelaku-pelaku UMKM yang memang harus dijual usahanya atau untuk promosi usahanya, bukan cuma ini sebanyak ini akan kami bertambah lagi. Bagaimana seperti produk-produk industri rumah tangga juga kami tampilkan.
6: Ia berharap setiap event yang terselenggara di Makassar bisa membantu UMKM dalam mempromosikan produk yang dimiliki dan memudahkan UMKM naik kelas.
3: Pemerintah Kabupaten baru menghadirkan sejumlah makanan khas pada event Dekra Expo 2026. Selengkapnya mendengar dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Pemerintah Kabupaten Baru turut memperkenalkan sejumlah makanan khas yang dimiliki lewat booth yang disiapkan pada event Dekra Expo 2026. Event ini berlangsung di lapangan Hasanuddin kemarin. Bupati Kabupaten Baru Ina Kartika mengapresiasi kolaborasi yang dibangun antar pemerintah karena melibatkan semua UMKM di 24 kabupaten kota termasuk UMKM binaan Kabupaten Baru. Dikatakan melalui kesempatan ini sejumlah makanan khas ditampilkan, salah satunya telur asin bakar.
10: Kegiatan yang alhamdulillah benar-benar bisa memperlihatkan Sulawesi Selatan dengan begitu banyak beragam masyarakat dan kulinernya. Disinilah bisa terlihat bahwa memang Makassar, Sulawesi Selatan kaya akan kuliner dan khususnya budaya-budaya lainnya juga. Jadi keterlibatan baru di sini sendiri, ya alhamdulillah kita juga mengirimkan ya PKK baru ya dan Dekranata baru turut mengambil bagian di semua stand-stand yang ada, dan tentu juga kita juga menyajikan khususnya di kulinernya ini makanan khasnya Kabupaten Baru. Jadi Kabupaten Baru itu terkenal dengan telur asin bakarnya dan tentu juga ada tiramnya. Nah tentunya insya Allah semoga dengan hadirnya Kabupaten Baru di kegiatan ini tentu akan memberikan juga ya informasi tentang Baru, dan tentu kita berharap masyarakat nantinya yang melintas di Baru jangan hanya melintas tetapi singgah di Baru. Alhamdulillah tentu ini kolaborasi memang yang tentu kita selalu membangun itu dengan kepala daerah khususnya Makassar sebagai pusatnya Indonesia Timur. Ya tentu saya dengan Pak Wali Kota saling mensupport. Ya tentu juga agar ya itu tadi masyarakat luas itu juga tahu tentang Baru, dan itu tentu juga bisa terjalin dengan baik dengan pemerintah Kota Makassar khususnya. Ya ini memang kolaborasi antar kami kepala daerah itu sangatlah menjadi penting untuk bagaimana daerah kita juga bisa dikenal dan melalui Kota Makassar sebagai pusat kegiatan semua tentu yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi saya tadi sempat mencoba ada kue tadi Pak Wali Kota, kuenya Pak Wali Kota itu kayak kue putu tapi di tengahnya ada gula merah. Nah itu Pak Wali sendiri yang menyodorkan dan memang rasanya memang enak, putu-putu biasa lewat. Nggak tahu nih gimana, tanya ke Pak Wali di mana itu. Saya juga baru mau bertanya ini Pak Wali supaya nanti kalau saya mau pesan tinggal pesan, nggak usah telepon Pak Wali. Nah jadi sempat pesan, coba putu di Makassar, terus juga dari Bulukumba. Tadi dari Bulukumba membawakan makanan campuran ikan. Nah itu rasanya enak, katanya itu buatannya Ibu Bupati sendiri. Jadi ya sekali lagi intinya tinggal perut deh. Ngapainnya yang enggak muat. Banyak yang mau kasih tapi
9: enggak muat.
10: Saya enggak muat, tapi saya itu
11: hah? Atau Pak ada perut ajaib kamu.
10: Ah iya, itu perut ajaib itu nanti 2 jam lagi.
6: Sebelumnya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut kolaborasi antar pemerintah daerah harus tetap dibangun agar menghadirkan daerah yang berkelanjutan dan mendorong pemerataan ekonomi. Menurutnya, Makassar harus memberikan ruang kepada pemerintah daerah lainnya mengingat Kota Makassar sebagai tuan rumah event Dekra Expo 2026.
12: Hari ini kita memastikan bahwa klaim terhadap makanan dan masakan enak di Makassar itu kita show off. Pastikan bahwa inilah makanan yang selama ini semua masyarakat atau para pendatang di Makassar mencari, hampir 80 lebih persen daripada makanan yang terkenal itu ada di sini, yang menjadi makanan favorit. Nah, maka dari itu kita menampilkan ini, memperlihatkan kepada Ibu Wakil Presiden, support pemerintah kota, UMKM di Kota Makassar ini kita berdayakan dengan maksimal, mengajak bagaimana caranya mempermudah segala macam urusan termasuk perizinan dan sebagainya untuk bisa mereka bisa naik kelas. Maka dari itu perhatian kita terhadap UMKM ini sangat tinggi, dan melalui Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan UMKM ini pemerintah kota menjadi pembina dari seluruh UMKM yang ada di Kota Makassar.
13: Pak, mungkin tadi nyicipin apa aja Pak Wali?
12: Hah?
13: Sama Bu Ina dan Pak Sekda.
12: Apa? Ngobrol bagaimana contoh teman-teman yang ada di kayak di Kabupaten Baru. Mereka mau kan jaraknya kurang lebih 100 kilo. Jadi bagaimana caranya produk dari Baru itu didekatkan ke pasar yang lebih besar. Artinya kami mencoba membangun komunikasi sangat memungkinkan apabila di Kota Makassar ini muncul Baru Corner, Lu Corner, Sopeng Corner, seperti itu. Untuk memastikan produk-produk mereka itu ada, menjadi Makassar menjadi etalase dari produk atau kegiatan yang teman-teman di beberapa kabupaten kota lakukan. Jadi kita memberikan ruang kepada itu untuk kita bisa berkolaborasi. Inilah bagusnya intinya kalau kita mau berkolaborasi, membangun kebersamaan dengan semua.
13: Wali tadi sudah mencoba kuliner apa aja Pak Wali? Dari
12: saya makan ikan, tuna, lalu ada tadi sop apa sobek kacang hijau, bubur kacang hijau. Terus apalagi tadi itu Bu Evi? Ada dari bulu kumba, makanan dari bulu kumba dan sebagainya.
13: Gimana rasanya Pak Oli?
12: Mamma mia.
9: Pak, apa yang diharapkan Pak dengan
12: harapan kita dengan kegiatan event yang terus-menerus ada di Makassar, menghadirkan ribuan orang datang setiap bulan di Makassar, berharap ini merupakan suatu proses pemberdayaan untuk bagaimana ekonomi khususnya UMKM ini bisa menggeliat di kota ini. Horeca tumbuh, UMKM tumbuh, tapi yang menjadi concern kita adalah bagaimana masyarakat Makassar bisa memberikan hospitality yang baik dan bagaimana para pendatang di kota Makassar mengikuti aturan-aturan yang ada di kota ini, tidak membuang sampah sembarangan, tidak parkir sembarangan, dan sebagainya.
6: Ia berharap dengan event yang terus terselenggara di Makassar dengan melibatkan banyak orang mampu menghadirkan perekonomian yang merata di semua sektor.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Memperkuat pembangunan inklusif pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros mencapai 9,53%. Informasi selengkapnya disampaikan Kristianto.
14: Pemerintah Kabupaten Maros berkomitmen memperkuat pembangunan yang inklusif dengan memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Bupati Maros Andi Safir Kadirsa menegaskan, Maros akan terus mempertahankan status UHC agar seluruh warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas.
15: Sehingga kita menjaga tradisi yang ada di masyarakat kita di Kabupaten Maros, kita juga menjemput kemajuan. Menjemput kemajuan dalam artian kita memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat kita. Kita tetap mengharap Kabupaten Maros sebagai kabupaten inklusif. Mengharap Kabupaten Maros tetap memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dengan tetap menjadikan Kabupaten Maros sebagai kabupaten universal health coverage yang memberikan pelayanan kesehatan yang baik.
14: Selain itu, lanjut Kaidersam, pemerintah juga terus membangun infrastruktur melalui perbaikan jalan dan rehabilitasi 30 jaringan irigasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dengan tetap mengedepankan skala prioritas pembangunan. Begitupun di bidang ekonomi, Kabupaten Maros mencatat pertumbuhan sebesar 9,53% pada semester pertama tahun 2026, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Sementara pada tahun 2025, Maros juga tercatat sebagai daerah dengan nilai investasi terbesar ketiga di Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Kantor Imigrasi Kabupaten Bone memperketat pengawasan WNA dan WNI untuk mengantisipasi penyalahgunaan dokumen. Laporan selengkapnya disampaikan Suryani Arifin.
16: Kantor Imigrasi Bone menegaskan komitmennya dalam melakukan pengawasan keimigrasian secara ketat, baik terhadap warga negara asing atau WNA maupun warga negara Indonesia atau WNI. Fokus utama pengawasan menyasar penyalahgunaan dokumen serta pelanggaran izin tinggal. Kepala Kantor Imigrasi Bone, Andi Reska Arupalaka, mengatakan, pihak Imigrasi Bone menyatakan akan menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan. Bagi WNI, penindakan difokuskan pada penggunaan paspor dengan keterangan tidak benar atau pemalsuan dokumen. Sementara bagi WNA, pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian izin tinggal dengan aktivitas yang dilakukan selama berada di Indonesia.
2: Yang diawasi juga WNA dan WNI. Untuk yang WNI-nya ini adalah penggunaan paspor yang memberikan keterangan yang tidak benar. Jadi apabila ada dokumen-dokumen yang seharusnya tidak seperti yang benarnya, dan itu yang akan kita tindak. Dan begitu pula dengan orang asing yang apabila memang dia melanggar izin tinggalnya yang tidak sesuai dengan apa yang diterangkan di pada izin tinggalnya. Seperti itu. Untuk penindakan di imigrasi itu ada dua. Jadi ada penindakan secara administratif dan penindakan secara pro justisia. Kita akan lihat dulu untuk pelanggarannya apabila memang dia masuk ke dalam tindakan pidananya, akan kita tindakan secara pro justisia. Namun apabila dia hanya masuk di tindakan administratif, tentu akan kita tindakan administratif berupa deportasi.
16: Terkait teknis penanganan, Kantor Imigrasi Bone menerapkan dua jalur penindakan. Jika pelanggaran bersifat administratif, maka sanksi yang diberikan berupa tindakan administratif keimigrasian. Salah satunya deportasi. Namun apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana, maka pihak imigrasi akan melakukan tindakan secara pro justisia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Antisipasi penyalahgunaan dokumen imigrasi menjadi topik sorotan pagi ini dipandu Fitriani Rahman.
1: Musik.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Sehubungan dengan penggunaan dokumen diantaranya paspor dan juga visa, apakah ini juga akan bisa membantu melindungi warga negara Indonesia ketika sedang berada di luar negeri? Bersama dengan saya, pengamat kebijakan publik, Dr. Adi Sumandiar. Assalamualaikum, Bung Adi.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri.
17: Iya.
18: Semoga sehat selalu.
17: Bung Adi, ini kan setiap kita melancong ya, ke negeri, tentunya ada paspor yang harus disiapkan, ada visa. Apakah dengan kehadiran paspor dan visa ini akan bisa membuat nyaman atau safety bagi warga negara Indonesia ketika sedang berada di luar negeri?
18: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini, khususnya dari Pak Kasar dan juga pendengar dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berkaitan dengan paspor, kapsanya tentunya paspor itu merupakan kitas ya, kartu identitas bagi seorang individu yang memiliki kewarganegaraan asli Indonesia yang secara hukum sah dilindungi oleh undang-undang, dibawa aturannya oleh Departemen Keimigrasian. Seperti itu. Kita memahami paspor sendiri merupakan adalah bukti otentik ya bagi individu bahwa mereka merupakan warga negara Indonesia meskipun posisinya berada di luar daripada Indonesia, atau katakanlah dia sedang melancong atau berkunjung ke luar negeri, dan identitas ini kedudukannya sama dengan KTP, mungkin seperti itu ya. Karena KTP, kita ingat bahwa seingat kita KTP itu merupakan sebuah identitas yang berlaku secara nasional, tetapi ketika kita bepergian ke luar negeri tentunya harus didampingi oleh paspor maupun visa. Nah, berkaitan dengan keabsahan daripada paspor maupun visa itu sendiri, tentunya ini juga dilindungi oleh undang-undang dan sah secara hukum di Republik Indonesia maupun di luar negeri. Seperti itu, Bu.
17: Ya, berarti dengan kehadiran paspor dan visa ini, tentunya ke luar negerinya lebih aman ya buat warga negara kita, begitu?
18: Iya, betul sekali, Bu. Dengan adanya paspor maupun visa, ini berarti kita secara hukum, secara konstitusi, kita sudah dilindungi ya. Karena kita mengingat sendiri bahwa ketika kita misalnya melaksanakan ibadah haji, syarat utamanya adalah wajib memenuhi persyaratan, yaitu mengurus paspor maupun visa. Nah, inilah yang menjadi bekal bagi seorang individu yang ingin melakukan kegiatan di luar negeri. Nah, ketika paspor maupun visa ini masa berlakunya sudah sampai tenggang waktu, tentunya ini juga akan menjadi tugas bagi individu itu untuk melakukan pelaporan atau pembaharuan data kembali. Nah, di situ dilakukan evaluasi apakah individu itu masih layak ataukah tidak untuk tetap tinggal di negara tujuannya. Nah, ketika Departemen Keimigrasian atau Kementerian Keimigrasian itu sendiri sudah melakukan evaluasi dan menyatakan bahwa individu itu sudah layak untuk memperoleh perpanjangan paspor, tentunya tidak ada dasar lagi untuk mengatakan bahwa individu ini legal, tetapi ilegal, tetapi individu ini sudah legal dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seperti itu, Bu Fitri.
17: Ya. Ya, berarti ini juga harus menjadi pembelajaran ya buat masyarakat kita yang kemudian memilih luar negeri itu sebagai tempat bekerja ya. Jangan sampai tidak melakukan upaya pembuatan paspor, misalnya dengan cara menyeberang ke luar negeri tapi tidak punya dokumen, begitu, Bung Adi?
18: Ya. Ya, betul. Karena kita melihat, mengingat bahwa paspor itu maupun visa merupakan syarat mutlak ya, dokumen Indonesia, bahwa kita ini merupakan individu atau warga negara Indonesia yang secara undang-undang dilindungi. Nah, sebaliknya ketika individu itu tidak menyertakan kelengkapan dokumen, paspor maupun visa, tentunya dia akan menyalahi aturan konstitusi. Bahkan itu juga bisa dikenakan istilahnya penggelapan ya manusia, perdagangan gelap maupun secara ilegal dia melakukan kunjungan dan tidak melalui proses aturan administrasi yang sudah ditetapkan oleh keimigrasian, baik di Indonesia maupun di negara tujuannya berada. Sehingga bisa saja bahkan ini wajib dikenakan ancaman hukuman pidana, baik di Indonesia maupun di negara tujuannya. Seperti itu, Bu Fitrian.
17: Baik, terima kasih banyak kebersamaannya Dr. Adi Sumandiar bersama dengan RRI.
18: Siap, Bu Fitriani. Sama-sama. Sehat selalu.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pemerintah Kota Makassar siapkan pola penanganan sampah melalui metode sanitary landfill. Laporan disampaikan Edwin Masud.
19: Pemerintah Kota Makassar melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah sebagai upaya mencabut sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap tempat pemprosesan akhir atau TPA di Makassar. Wali Kota Makassar Muda Ferry Fudin mengatakan operasional TPA akan diarahkan ke sistem sanitary landfill. Dalam sistem ini, sampah yang masuk ke TPA tidak lagi sampah utuh dari rumah tangga, melainkan hanya residu atau sisa sampah yang tidak dapat diolah kembali. Dafri menargetkan penerapan sistem tersebut mulai berjalan pada 1 Agustus mendatang. Menurutnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga akan mengurangi volume pengangkutan sampah ke TPA. Namun untuk mendukung kebijakan itu, Pemkot Makassar akan mengoptimalkan tempat pengolahan sampah reduce, recycle, reuse atau TPS 3R di seluruh kecamatan.
20: Mulai dari rumah tangga. Nah, pada saat proses pencabutan ini, open dumping ini harus berubah menjadi sanitary landfill. Maka dari itu, sanitary landfill ini yang harus dibawa ke TPA bukan lagi sampah secara utuh, tapi residu-residu yang sudah tidak bisa diolah lagi di rumah tangga atau di tempat pengolahan sampah yang ada di masyarakat. Kita memastikan, mudah-mudahan ini bisa kita jalankan tanggal 1, residu itu kita akan coba. Yang pertama, kita akan mengurangi pengangkutan. Karena kan sudah mulai dipilah nih. Yang kedua, kita akan memaksimalkan yang namanya pembangunan TPS 3R.
19: Mundafri juga mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan memilah sampah dari rumah tangga masing-masing. Ia menegaskan keberhasilan penerapan sistem sanitary landfill membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh warga agar TPA di Makassar hanya menerima residu dan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih ramah lingkungan.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Sulawesi Selatan sukses menggelar acara nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
21: Kementerian Komunikasi dan Digital Provinsi Sulawesi Selatan atau Komdigi Sulsel kembali menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 pada Minggu pagi. Ratusan partisipan hadir untuk menyaksikan laga antara Argentina melawan Swiss yang bertarung untuk memperebutkan satu tiket menuju babak semifinal Piala Dunia 2026. Kepala BBPSDM Komdigi Makassar, Dr. Andes Basusaleh dalam sambutannya, pihak Komdigi berharap nonton bareng Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan menumbuhkan sportivitas.
22: Saya ingin menyampaikan salam hormat kepada para hadirin ini dari Luwu Timur. Mungkin saya tidak bisa menyapa satu persatu. Sekali lagi terima kasih atas antusiasme dan kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu untuk hadir di sini. Selanjutnya tentu kita merasa bersyukur karena bisa berkumpul di ruangan ini. Tentu saja bukan hanya sekedar nonton bareng, ya judulnya Kiblat Gembira, tetapi juga sekaligus kita pererat silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan terus terjaga dan terjalin di antara kita.
21: Sementara itu, salah satu peserta kegiatan nobar tersebut, Hosea, yang merupakan fans berat tim Argentina saat diwawancara setelah kegiatan menyampaikan apresiasinya kepada pihak Komdigi yang telah menyelenggarakan kegiatan nobar tersebut.
23: Luar biasa, sangat-sangat membuat kita semua terpukau. Jadi atmosfernya membuat suasana atmosfer Piala Dunia semakin ramai, apalagi kita masuk semifinal untuk Argentina. Ya, event ini ke depan bisa tetap terselenggara, ya, karena kita mungkin ini kali terakhir nonton bareng, tetapi semoga tidak menyurutkan teman-teman semua ya. Kita bisa nonton bareng di mana saja dan tetap dukung tim pilihan Anda ya.
21: Kegiatan nonton bareng yang berlangsung seru dan meriah tersebut diharapkan dapat terus menjadi wadah kebersamaan bagi masyarakat dalam menikmati ajang olahraga internasional secara legal, sekaligus memperkuat semangat persatuan dan sportivitas melalui sepak bola. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Trek Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
5: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Jadi contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar, ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini menghimpun masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mabarnya saya rasa sudah bisa kita asumsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
4: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
7: Silakan. Oke, untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyaklah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
4: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.
3: Pertina Sulawesi Selatan persiapkan tim Peladda dalam rangka mempersiapkan atlet yang akan mengikuti ajang Prapon di awal tahun 2027 mendatang. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
21: Persatuan Tinju Amatir Nasional atau Pertina, pengurus Provinsi Sulawesi Selatan, tengah memantau sejumlah atlet yang akan dipersiapkan untuk mengikuti ajang PON Bela Diri yang akan berlangsung di Kota Manado, Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Beberapa atlet tersebut dipilih berdasarkan catatan prestasi serta big data yang dimiliki Pertina Sulsel. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum Pertina Sulsel, Sri Syahrir, saat wawancara bersama RRI pada Jumat kemarin. Ia mengatakan, saat ini pihaknya telah membentuk tim pemusatan latihan daerah atau Peladda yang bertugas mempersiapkan atlet yang akan mewakili Sulawesi Selatan pada ajang Prapon mendatang. Syahrir menjelaskan, tim tersebut berisi 20 atlet, terdiri dari 11 atlet peraih medali pada PON sebelumnya dan 9 atlet baru. Seluruh atlet tersebut masih akan diseleksi lebih lanjut melalui sistem promosi dan degradasi berdasarkan performa mereka pada kejuaraan provinsi Agustus mendatang serta Porprov pada Oktober nanti.
8: Sudah punya tim Peladda untuk persiapan Prapon dengan PON. Tetapi lagi-lagi kami memperlakukan sistem promosi degradasi. Kita sudah siapkan ada 20 atlet, ya, 12 diantaranya itu adalah atlet yang ikut PON kemarin, 11 karena yang satu sudah melebihi batas usia, 11 itu ditambah 9 yang baru. Nah, tetap nanti 20 orang ini kita berlakukan proses seleksi seleksi untuk promosi degradasi. Siapa yang punya peluang untuk mengikuti babak kualifikasi PON, ya kan? Jadi memang harus sudah siap mereka 3 bulan sebelum penyelenggaraan. Jadi nanti hasil dari kejuaraan prop ini 9 diantaranya itu tetap diikut prop gitu.
21: Syahrir menambahkan, pihaknya juga menerapkan standar yang ketat, tidak hanya berdasarkan prestasi masing-masing atlet, tetapi juga aspek lain untuk menjaga kualitas petinju Sulawesi Selatan, sehingga diharapkan mampu mengharumkan nama daerah hingga ke panggung tertinggi olahraga tinju penjuru dunia. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan setelah tadi Warta Berita Pro 3, setelah tadi kami sudah menghadirkan sejumlah informasi terkini hasil liputan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan beberapa informasi termasuk informasi perakiraan cuaca, info lalu lintas, dan juga info terkini di rri.co.id. Anda yang juga ingin menyampaikan informasi kejadian di sekitar Anda, Anda boleh sampaikan melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Dan pendengar, kami masih menanti untuk tersambung pagi hari ini dengan perakirawan BMKG wilayah 4 Makassar untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca sepanjang hari ini seperti apa. Dan pendengar, sembari menanti terhubung dengan perakirawan BMKG wilayah 4 Makassar, berikut kami akan update terlebih dahulu untuk kondisi lalu lintas di Kota Makassar untuk pagi hari ini. Di Simpang 5 Bandara, pendengar, terpantau ramai lancar. Kemudian di flyover atas dan juga flyover bawah, untuk pantauan CCTV pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya, Anda yang ingin mengetahui seperti apa situasi arus lalu lintas di Jalan Alauddin Talak Salapang, untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Anda yang ingin melintas di Urip Sumoharjo di depan PLTU Talok juga terpantau ramai lancar pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya pendengar, situasi arus lalu lintas di perbatasan Makassar Maros juga terpantau ramai lancar. Dan itulah beberapa, pintu satu Nas juga terpantau ramai lancar. Jadi secara pagi hari ini dari beberapa titik pantauan CCTV terpantau ramai lancar untuk kondisi lalu lintas pagi ini. Pendengar, kami belum terhubung dengan perakirawan BMKG wilayah 4 Makassar. Sebentar kami akan coba untuk menghubungi kembali untuk kita mengetahui seperti apa informasi perakiraan cuaca sepanjang hari ini di wilayah Sulawesi Selatan. Tetaplah bersama kami.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia sudah kami hadirkan beberapa lagu menemani kebersamaan kita pagi hari ini di Makassar pagi. Dan apa kabar Anda pendengar pagi hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar. Dan pagi hari ini tentu suasananya sedikit berbeda ya, karena jalanan kembali ramai tentunya. Dan mungkin di antara Anda pendengar sedang mengantar juga buah hati.

0: cuaca hari ini. Prakirawan Asri, silahkan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Berikut kami informasikan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan berlaku hari ini tanggal 13 Juli 2026. Untuk pagi hari cuaca umumnya cerah berawan, siang sore hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Sidrap. Untuk malam hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara dan Wajo. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Saya Asrani Idrus melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prakirawan Asriani Idrus untuk informasi prakiraan cuaca hari ini.

0: 94,4 FM, Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Bro 1 RRI Makassar. Dan itu dia, sudah kami hadirkan hayalan dari Almahera menemani kebersamaan kita dan pendengar. Kadang setiap pencapaian besar itu berawal dari sebuah hayalan ya, atau mimpi. Dan semoga mimpi-mimpi Anda, tentunya hayalan-hayalan Anda ini bisa terwujud, bukan hanya menjadi angan-angan saja. Dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan beberapa informasi terkini di rri.co.id untuk hari ini, di hari Senin tanggal 13 Juli 2026.
1: Informasi media Pro 1.
0: Dan berdasarkan beberapa informasi yang dihadirkan di rri.co.id, di antaranya Menko Mohaimin menyebutkan bahwa PNM Mekar perkuat kemandirian ekonomi perempuan Indonesia. Pemerintah pendengar menilai program PNM Mekar terus berperan dalam memperluas akses permodalan bagi perempuan dan pelaku usaha mikro sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga ya. Dan semoga semakin banyak perempuan tentunya di Indonesia yang berani memulai usaha dan menjadi penggerak ekonomi keluarga maupun daerah. Dan mendengar informasi lainnya di rri.co.id, Indonesia dan India kembali menegaskan komitmen memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi hingga hubungan kawasan. Dan tentu kerjasama internasional seperti ini diharapkan membuka peluang investasi, perdagangan, dan lapangan kerja yang lebih luas bagi kedua negara. Dan pendengar, itulah beberapa informasi terkini yang dihadirkan. Anda bisa simak selengkapnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Jangan lewatkan, sebentar juga kami akan temani Anda pendengar dalam opini publik membahas topik terkait aturan dokumen perjalanan mewujudkan perlindungan WNI. Kami ajak Anda untuk bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp sebentar di 0821-3333-9440. Aturan dokumen perjalanan atau paspor akankah menjadi solusi tepat lindungi WNI? Kami akan hadirkan pendengar sesaat lagi.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini, dan kita bersama di Opini Publik. Nah, pendengar, di era sekarang bepergian ke luar negeri bukan lagi hal yang sulit ya. Ada yang berangkat untuk bekerja, kuliah, berlibur, ibadah, hingga mengunjungi keluarga. Namun di balik kemudahan itu masih banyak persoalan yang terjadi, mulai dari pemalsuan dokumen, penyalahgunaan paspor, perdagangan orang, hingga pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural. Dan belum lama ini mendengar kantor imigrasi Bone kembali menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan keimigrasian. Pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap warga negara asing, tetapi juga warga negara Indonesia yang diduga menyalahgunakan dokumen perjalanan atau memberikan data yang tidak benar saat mengajukan paspor. Dan kebijakan ini memunculkan berbagai tanggapan. Sebagian masyarakat menilai aturan tersebut sangat penting demi melindungi WNI dari kejahatan lintas negara. Namun ada pula yang berharap pengawasan tetap dilakukan secara profesional agar masyarakat yang memang memiliki tujuan perjalanan yang sah tidak merasa dipersulit. Nah, menurut Anda pendengar seperti apa? Apakah aturan dokumen perjalanan atau paspor akan menjadi solusi tepat untuk melindungi WNI ya? Apakah aturan penerbitan paspor yang semakin ketat benar-benar menjadi solusi terbaik untuk melindungi WNI, atau justru perlu pendekatan lain yang lebih efektif? Silakan mendengar, Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440, termasuk Anda yang menyaksikan melalui live streaming di TikTok RRI_Pro1Makassar. Kami akan bacakan tentunya komentar-komentar Anda atau pendapat-pendapat Anda selama siaran berlangsung, pendengar ya. Jadi silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Apakah aturan penerbitan paspor yang semakin ketat benar-benar menjadi solusi terbaik untuk melindungi WNI? Silakan pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 0821 3333 9440. Nah, seperti apa menurut Anda? Apakah pemeriksaan paspor yang lebih ketat memang diperlukan ya, atau menjadi solusi tepat melindungi WNI? Dan pendengar yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat pagi. Anda yang ingin menyampaikan komentar pagi hari ini, kami tunggu di 0821 3333 9440. Dan pendengar Pro 1, terkait mengenai aturan dokumen perjalanan khususnya paspor, ini pada dasarnya bertujuan melindungi WNI ya, bukan sekedar mempersulit proses keberangkatan ke luar negeri. Namun apakah aturan ini menjadi solusi yang tepat menurut Anda ya? Silakan Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Dan aturan dokumen perjalanan atau paspor, pemerintah sendiri ingin memastikan bahwa orang yang mengajukan paspor benar-benar memiliki identitas yang sah, tujuan perjalanan jelas dan tidak melanggar hukum, dan paspor tidak digunakan untuk tindak pidana seperti pemalsuan identitas, kemudian perdagangan orang, penyelundupan manusia, atau bekerja secara ilegal di luar negeri. Dan menurut Undang-Undang Keimigrasian, pendengar, paspor merupakan dokumen negara yang menjadi identitas resmi WNI saat berada di luar negeri. Karena itu penerbitannya diatur secara cepat dan ketat, pendengar. Dan mengapa kemudian aturan ini dianggap dapat melindungi WNI? Karena ada beberapa alasan utama. Di antaranya mencegah perdagangan orang, karena banyak korban perdagangan orang atau TPPO yang berangkat menggunakan dokumen yang dipalsukan atau memberikan keterangan yang tidak benar saat mengurus paspor. Dengan pemeriksaan yang lebih ketat, petugas imigrasi dapat mendeteksi, identifikasi, dan
indikasi keberangkatan yang berisiko sehingga calon korban dapat mencegah sebelum berangkat. Dan aturan lainnya yang dianggap dapat melindungi WNI, pendengar, ini paspor Indonesia pernah disalahgunakan untuk bekerja secara ilegal, kemudian overstay atau menggunakan visa yang tidak sesuai, dan penyalahgunaan ini dapat berdampak pada citra Indonesia di mata negara lain. Dan alasan lainnya, kemudian aturan ini dianggap melindungi WNI untuk memudahkan perlindungan WNI di luar negeri, ya. Dan jika data pemegang paspor lengkap dan benar, pemerintah lebih mudah memberikan bantuan ketika terjadi masalah, misalnya bencana, konflik, kecelakaan, atau proses evakuasi WNI di luar negeri. Namun, apakah aturan dokumen perjalanan atau paspor akan menjadi solusi yang tepat? Silakan pendengar, menurut Anda seperti apa? Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon di 0821 33 33 9440.

0: Seperti berita yang tadi kami hadirkan di pukul 6 bahwa kantor imigrasi, khususnya tadi berita kantor imigrasi Kabupaten Bone yang kembali menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan keimigrasian, dan pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap warga negara asing tetapi juga warga negara Indonesia pendengar yang diduga menyalahgunakan dokumen perjalanan atau memberikan data yang tidak benar saat mengajukan paspor. Dan kebijakan ini memunculkan berbagai tanggapan. Sebagian masyarakat menilai aturan ini sangat penting demi melindungi WNI dari kejahatan lintas negara, namun ada pula yang berharap pengawasan tetap dilakukan secara profesional agar masyarakat yang memang memiliki tujuan perjalanan sah tidak merasa dipersulit. Nah, menurut Anda, apakah aturan penerbitan paspor yang semakin ketat benar-benar menjadi solusi terbaik untuk melindungi WNI atau justru perlu pendekatan lain yang lebih efektif? Kami ke penelpon yang ingin bergabung pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi, waalaikumsalam.
0: Dari Pak siapa di mana?
1: Upi di Bone.
0: Pak Upi di Bone.
1: Yeah.
0: Baik, silakan Pak Upi, dengan apakah aturan penerbitan paspor yang semakin ketat benar-benar menjadi solusi terbaik untuk melindungi WNI?
1: Kalau saya sendiri artinya anu ya, untuk melindungi benar-benar paspor yang semakin ketat prosedur sekarang itu sangat melindungi. Tapi artinya yang menjadi permasalahannya Bang Idam, masih banyak ke WNI kita artinya yang biasa menggunakan anunya, menggunakan visanya di luar negeri tanpa harus tanpa dikontrol, artinya tanpa dikontrol sampai kapan berlakunya. Ya, karena sering terjadi itu yang berimbing itu terjadi, mungkin kita tak bersama lah ya, bahwa ada beberapa jemaah haji kita yang sebelumnya yang dulunya waktu dia umroh dia menyalahi izin tinggal di Arab Saudi. Sampai-sampai dia disanksi di 10 tahun tidak bisa lagi ya, tidak bisa dulu memasuki wilayah Saudi Arabia. Itu imbasnya bahwa di saat mereka mau berangkat haji tiba-tiba harus dibatalkan karena langsung terbaca di sistem bahwa orang ini telah kena sanksi dari kerja Arab Saudi karena menyalahi izin tinggal itu. Contoh kecilnya ya, di masyarakat itu semestinya jangan masalah izin tinggal di luar negeri. Kalau masalah paspornya ini saya sendiri sudah mengakuin karena kalau dulunya orang yang berpaspor mungkin masih bisa dibantu oleh punya kedekatan dengan orang imigrasi. Sekarang harus datang langsung, harus dipoto, harus mendapatkan foto yang punya perekaman wajah. Semacam itu. Jadi di sini artinya dia biarpun bagaimana pasti kau terindikasi, pasti takuan kalau kau artinya warga ganti namamu bagaimana pasti ketahuan bahwa kau ini orangnya ya, jadi semacam itu Bang Idam.
0: Dengan adanya aturan dokumen perjalanan atau paspor yang lebih ketat, apakah Pak Upi mendukung aturan ini atau seperti apa?
1: Ya, saya sendiri mendukung ini untuk demi keselamatan Anda, demi keselamatan warga negara Indonesia, saudara kita yang sebelum ini ya, bila berada di luar negeri, pastinya akan lebih terlindungi. Ini maksudnya apakah terjadi dengan bencana, apakah maksudnya mereka tidak sengaja terjebak ke dalam satu area sindikat penipuan atau bagaimana. Tapi kalau mereka punya misalnya mereka, mereka di terindikasi sengaja oleh penipuan, misalnya hasil produksi sana mesti ada anunya, ada tanya ketika ketua bahwa ini bahwa ini warga Indonesia memang ini anu sudah punya izin ini. Jadi semacam itu begitu.
0: Ya. Ada masukan yang ingin disampaikan untuk imigrasi, Pak Upi?
1: Harapan harapannya mikro imigrasi ke depan mudah-mudahan bisa kalau misalnya ada sesuatu kita yang maksudnya meminta izin keluar negeri, semestinya diberikan wejangan, diberikan pemahaman bahwa sampai tanggal sekian atau tahun sekian saja berlaku ini wisata, jangan tinggal melewati di tanggal dan tahunnya, jangan sampai nanti ada kemudian hal terjadi kita sendiri yang dirugikan begitu, ya begitu saja.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Upi untuk komentar yang disampaikan pagi hari ini. Pak Upi di Bone, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami dan pendengar. Seperti apa komentar Anda dengan aturan dokumen perjalanan atau paspor yang lebih diperketat lagi begitu ya pengawasannya? Apakah Anda setuju? Seperti apa Anda menilai, apakah ini bisa menjadi solusi terbaik untuk melindungi WNI ya? Silakan Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Kami ke penelpon selanjutnya, ada Pak Ahmad Arjuna di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, Pak Arjuna, silakan komentar tak?
2: Kok suaranya agak kecil ini, Bung Idang?
0: Baik, silakan Pak Arjun.
2: Sudah mulai. Nah, masalah
0: aturan penerbitan paspor yang semakin ketat, apakah benar-benar menjadi solusi terbaik untuk melindungi WNI menurut tak?
2: Menurut saya, meskipun bukan 100% terbaik, tapi sedikit membantulah demi segi keamanan, kenyamanan, kita bepergian ke luar negeri ya. Jadi kami juga sampaikan kepada masyarakat yang kepingin melancong ke luar negeri harus disiplin juga, mengikuti aturan pemerintah ya. Cara menggunakan paspor ini kan demi keselamatan tak sendiri juga dan untuk siapa-siapa ya. Jadi perhatikan betul itu, kita punya visa sampai kapan nih, sampai ulang berapa ya. Jangan mentang-mentang sudah kerja di sana sibuk cari uang sampai lupa paspornya kalau sudah expired ya, semasa tenggang. Jadi ini perlu dipertegas lagi, kalau perlu ada yang semacam aplikasi memperingati Bung Idam. Apa ini harus kau bayar? Seperti itu seluruh yang sudah lama kita gunakan itu kan sekarang itu kita ditelepon kalau kartu kita sudah mau mati Bung Idam. Luar biasa, jadi kita tidak ada lagi alasan bahwa kartu kita ini akan mati. Ya, luar biasa nih, di momap pihak perusahaan ada peringatan dari sana. Jadi kita juga nyaman ya, sama-sama nyaman lah, pemerintah juga merasa terbantu, kita juga nyaman lah. Itu kalau pendapat saya Bung Indah.
0: Jadi setuju aturan dokumen perjalanan lebih diperketat?
2: Sangat setuju Bung Indah, sangat setuju. Ini kan sudah sudah sekian lama berjalan ini kan. Itu perlu lebih disiplin lah para pengguna paspor ya.
0: Baik. Terima kasih demikian banyak
2: Bung Idam ya.
0: Iya, makasih Pak Arjuna.
2: Ya, masukin Pak Iwan di Parepare sama Pak None ya.
0: Baik.
2: Nanti lagi Prancis lawan Argentina ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821 3333 9440. Kami ke telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak siapa, di mana?
3: Ali di Lembang Pindrang.
0: Pak Aldi di Bintang. Silakan Pak Aldi, terkait pengetatan aturan dokumen perjalanan akankah menjadi solusi tepat lindungi WNI?
4: Ya, sangat setuju ya. Karena ketika ada dokumen dari pemerintah untuk di luar negeri, memudahkan untuk melindungi, senada mungkin di undang-undangnya melindungi WNI ya. Dan mudah diketahui ketika sudah resmi masuk di negara orang. Nah, kalau tidak salah di setiap negara itu ada kantor kedutaan apa ya? Kantor kedutaan KBRI kalau tidak salah ya.
0: Iya.
4: Ya biasa ya, orang ke sana ketika ada misalnya kejadian-kejadian bencana misalnya, itu biasa dihubungi melalui KBRI dan mudah diatasi. Biasa ada perang misalnya, ada bencana, kantor kedutaan yang bergerak untuk mencari warga WNI yang dipulangkan atau bagaimana perlu dilindungi. Cuma ya biasa kalau yang pendatang-pendatang apa ya ke luar negeri tanpa dokumennya biasa dipulangkan ke negerinya. Seperti kita yang ada sih, biasa orang ke Malaysia misalnya, biasa kalau tidak ada dokumen biasa tidak dipulangkan, pulangkan ke Indonesia. Dengan biasa dikatakan pendatang haram sampai di sana ya. Namun dengan adanya perketatan seperti ini, ya bisa dipermudah untuk melindungi WNI yang ada di sana. Ya seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Aldi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi di Pindrang, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami menyampaikan komentarnya terkait aturan dokumen perjalanan atau paspor yang lebih diperketat akankah menjadi solusi tepat menurut Anda bagi WNI. Kami ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bung Idam.
0: Iya, dari Pak siapa, di mana Pak?
5: Bang One di Parepare.
0: Baik, silakan Bang One di Parepare.
5: Kalau paspor dulu itu Bung Idam, ada paspor lembaran namanya SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Sedangkan paspor buku ya.
0: Ya.
5: Yang saya mau tanya ini diperketat nih, ini bagaimana? Maksudnya kan aturannya ini harus masyarakat tahu. Yang mana diperketat, maksudnya cara mendaftarnya ke memiliki paspor, bagaimana?
0: Ya.
5: Karena orang bikin paspor itu Bung Idam, harus ada KTP asli, KK asli, buku nikah itu bisa diganti, buku nikah kalau tidak ada, bisa akte kelahiran, bisa ijazah. Jadi yang saya mau begini, migrasi juga.
0: Ya, jadi ini mungkin Bang One. Jadi dari beberapa informasi ini terkait wawancaranya mungkin lebih mendalam seperti itu, dan ada beberapa aturan lain. Tapi nanti dalam dialog interaktif akan lebih dijelaskan.
5: Aturannya begini Bung Idam. Bang One ini 13 tahun kerja paspor di Nunukan. Kita mau yang diperketatnya ini aturan apanya sebenarnya?
0: Ya.
5: Karena saya lihat di Parepare itu daerah-daerah itu punya rayon, maksudnya rayon di sini bisa bikin, di sini tidak bisa bikin. Kalau saya, selama dia orang Indonesia, kenapa tidak bisa bikin di mana-mana?
0: Ya.
5: Nah, itu namanya ya mempermudah dulu. Contoh umpama saya orang Parepare mau bikin di Nunukan, ah kan begitu. Tapi saya lihat di sini pakai rayon ya. Ada Parepare orang Jeneponto tidak bisa bikin, harus bikin di Makassar. Yang ini juga harusnya imigrasi begini Bung Idam.
0: Yeah.
5: Itu kan banyak orang-orang suku kita umumnya itu kan mau pergi bekerja di Malaysia. Iya kan? Sekarang saya pernah urus ini ada dasar visa yang sudah dilempar oleh majikannya dari sana, tapi di Parepare ini masih agak berat dibikinkan. Banyak alasan lagi bahwa majikan ini harus begini. Jadi bagaimana orang Indonesia tidak lewat yang namanya lewat samping kalau terlalu diperketat begitu. Jadi jangan bilang bahwa kita sudah punya dokumen, paspor kita sudah aman. Tunggu dulu. Karena paspor ini kan ada beberapa macam. Ada paspor pelawak, ada paspor umroh, ada paspor pekerja. Jadi berikanlah sedikit. Istilahnya bagaimana rakyat kita bisa mencari kerja di negara orang dengan tidak terlalu sedikit sekali waktu. Kalau paspor pelawak hanya 1 bulan itu tidak berlaku. Jadi kalau tidak dapat pekerjaan itu kembali lagi ke perbatasan, dicop lagi, pakai uang naik kapal lagi. Contoh dari tahu kenunukan itu sekarang sudah berapa ringgit harus dibayar, jobnya berapa. Jadi saya mengerti bahwa kita itu ke negara orang harus pakai dokumen. Tapi harusnya imigrasi kita berikan sedikit kelonggaran supaya kita ini tidak lewat samping. Kita tidak diburu-buru setelah kita punya dokumen resmi dan dokumen pekerja. Karena kalau kita hanya membawa dokumen pelawak, itu pelawak kan melancong di bumi dam. Jokka-jokka di jalan-jalan, tapi kan banyak sekarang orang-orang kita, khususnya Bugis, mau mencari pekerjaan di negara orang, tapi tidak langsung di sana dapat.
0: Baik, jadi itu tidak. Yang jadi intinya begitu ya, termasuk yang menanyakan tadi yang diperketat apanya, termasuk mengenai pembuatan paspor, pengacuannya. Baik.
5: Nah, kalau perketatnya kan sudah ketahu bahwa harus ada KTP, harus ada begini-begini. Sama dengan kalau ada anaknya ya.
0: Baik.
5: Itu saya lihat di anaknya itu agak berat, susah nempel di orang tuanya. Jadi kita mau negara kita ini berikanlah sedikit kelonggaran untuk mencari kerja di negara orang.
0: Baik, baik. Baik, terima kasih banyak Bang One untuk komentar yang disampaikan.
5: Ya, mudah-mudahan Bung Idam, paspor ini bisa lebih baik dan bisa dipakai di negara orang dengan baik. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan pendengar nanti juga akan dijawab oleh narasumber ya dalam program dialog interaktif luar studio kami hadirkan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Alauddin. Sebentar kami akan berbincang dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan, Bapak Fris Sumolang SHMH, dan termasuk tadi Bang One menanyakan sebenarnya yang diperketat itu apanya ya. Jadi yang diperketat bukan hak masyarakat untuk memiliki paspor, melainkan proses verifikasi data dan tujuan perjalanan. Jadi petugas imigrasi dapat meminta dokumen pendukung serta melakukan wawancara apabila diperlukan untuk memastikan data yang diberikan benar dan untuk mencegah penyalahgunaan paspor. Sedangkan mengenai tempat pembuatan paspor, Bang One ini dari beberapa sumber menyebutkan bahwa saat ini WNI dapat mengajukan permohonan paspor di kantor imigrasi di mana saja di Indonesia, tidak harus sesuai domisili atau rayon tertentu. Jadi pemohon cukup melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor atau mekanisme yang berlaku, kemudian datang ke kantor imigrasi yang dipilih sesuai jadwal untuk proses wawancara, pengambilan foto, dan juga biometrik. Semoga terjawab Pak Bang One ya, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang juga sudah bergabung bersama kami ikut berkomentar. Kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon di 0821-3333-9440. Kita masih membahas topik terkait aturan dokumen perjalanan paspor, akankah menjadi solusi tepat untuk melindungi WNI. Kami akan kembali sesaat lagi.
6: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
7: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
6: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
8: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi. Jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
9: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
10: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
11: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
10: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
11: Hah? Indonesia Emas?
10: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
11: Memangnya apa kuncinya?
10: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
11: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
10: Ada dong, Tia. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.
12: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar pagi ini.
2: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dan masih bersama saya Idam dan juga ada rekan Syahrul dan Eka yang menemani Anda dalam program opini publik terkait mengenai aturan dokumen perjalanan atau paspor yang menurut Anda akankah menjadi solusi tepat untuk melindungi WNI ya. Anda yang bergabung 0821333394400, tadi ada Pak Upi di Bone yang katanya sering mendengar ada kasus penyalahgunaan izin tinggal maupun penggunaan dokumen yang tidak sesuai, dan menurut Pak Upi tadi penting kemudian lebih ketat pengawasannya dan mendukung kemudian aturan tersebut demi keselamatan WNI sendiri supaya tidak menjadi korban perdagangan orang atau kasus lain di luar negeri. Kami sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pak siapa Pak, di mana?
3: Ini Taki Abate dari Bone.
2: Dengan Pak siapa maaf?
3: Taki Abate dari Bone.
2: Panggilan tak siapa Pak?
3: Pak Takia.
2: Pak Takia, baik, silakan Pak Takia.
3: Baik Pak, saya sebenarnya ini salah seorang yang apalagi namanya yang mengedepankan yang namanya ketertiban. Sebenarnya apapun yang dilakukan diprogramkan oleh pemerintah untuk dokumen-dokumen kewarganegaraan itu sangat penting. It is very important for our people, toh, masyarakat kita, karena ini kan memang negara yang membuat menjadi bagus itu kan persoalan tertib, ya. Aturan. Jadi kalau negara tidak teratur, tidak apa, menjadi sesuatu menjadi amburadul. Di Malaysia itu, kalau saya melakukan perjalanan ke sana, kan pasti di sana, dari dulu tahun 1973 itu di Malaysia pasti dicok ada penjamin. Kenapa? Karena belum ada namanya sistem seperti ini. Sekarang itu harus ada paspor, izin perjalanan, izin tinggal, dan ada ruang pergerakan. Kalau di sana ada kan lintas Sungai Nyamuk ke Tawau itu kan ada perlintasan, jadi surat lintas ada, tapi dia hanya sampai di Tawau saja. Tapi kalau di sini ada yang namanya paspor, bisa sampai di Kota Kinabalu, boleh seluruh dunia lah begitu. Nah sekarang kalau di sana ini kan hanya sebagian kecil daripada aturan keimigrasian untuk apalagi kependudukan lah begitu. Di ini kan dari awal itu sebenarnya kita harus menganalisis lah atau mendata lah akta apa semua kelahiran apa semua sampai pada mengerucut lahirnya namanya paspor. Nah sekarang di undang-undang paspor itu tertulis catatan di bawah, apabila orang menghilangkan paspor maka akan didenda. Kenapa? Karena di situ kan rawan penyalahgunaan. Dan kemudian di sana itu Mas Pak toh, kalau di sana ini kan sebenarnya kalau ada data yang salah atau apa, sudah tidak mungkin terjadi kesalahan data. Karena kita kan lahir dengan sebuah akta kelahiran, kemudian lahirlah dengan KTP, kalau orang Malaysia bilang IC, identity card. Identity card itu kan diganti dengan bunga raya lah apalah namanya, kalau kita hanya pada KTP, dan terintegrasi pada satu sistem nomor induk kependudukan. Berarti kalau persoalan pembuatan paspor pasti KTP-nya mana? Nah, akta kelahirannya mana? Kalau data itu tidak data, tidak ada kan pasti tidak dibuatkan.
2: Yeah.
3: Artinya apa? Paspor itu tidak mungkin lah menurut saya akan digunakan dengan pemalsuan data, kecuali kalau pemalsuan paspor itu sendiri. Ya, artinya kita memasukkan paspor, bukan datanya yang dipalsukan. Nah, sekarang begini, itu paspor itu kan yang berjalan, yang berlaku di seluruh dunia, bahwa untuk menentukan bahwa ini warga negara apa, ada kejadian seperti tadi disebutkan itu, bahwa ada bencana di luar negeri, menentukan bahwa ini warga negara Indonesia atau apa. Dan Indonesia pun tahu bahwa ada wargaku di sana. Oh, perang di Iran. Ah, berarti ada wargaku sekian, harus dideportasi. Harus dipulangkan. Bahasa deportasi itu kalau tidak ada surat, tidak ada apa, ditangkap kurang, kan dideportasi. Jadi intinya saya cuma ingin kepada pemerintah mempermudah apalagi mana pengambilan dokumen paspor itu. Karena saya dengar di Bone juga sudah ada Pare-Pare, Makassar, dari dulu kalau Makassar kan yang di dekat jalanan itu universitas diperintiskan namanya itu, kemudian ada juga di Sungai Nyamu kalau ada. Jadi ini sebenarnya dipermudah, kenapa? Jangan kita menutup diri dengan di luar negara. Kalau yang saya dengar itu Iran itu kan warga negaranya kan seperti terkungkung. Dia juga mau hebat, mau terbuka juga sama yang lainnya. Nah, supaya kita ini bisa berkembang dengan baik. Tetapi harus dengan tata kelola daripada keimigrasian yang bagus. Nah, sekarang apakah tata kelola keimigrasian itu sekarang sudah bagus? Ya, saya kira sudah proses yang bagus, tapi saya banyak mencontoh berkiprah kepada negeri jina Malaysia itu benar-benar ketat. Tetapi di Indonesia pun sudah begitu kan, sistemnya online. Nah sekarang di sanalah ada yang namanya, saya bicara luas ini Bang ya, saya bicara luas bahwa di sanalah ada namanya perwakilan negeri yang di duta besar, kadubes apa semua itu kan yang mengatur semuanya di sana. Kalau kita ada masalah pergi di sana, tetapi kalau tanpa dokumen kan tidak bisa. Sekarang bagaimana dengan sistem Matsimokolo? Ada yang menyeberang itu Matsimokolo lewat Sungai Nyamu langsung di Tanah Batu di Malaysia itu, masuklah mereka. Tapi kalau kena tangkap di masuk lokap sudah itu.
2: Baik.
3: Dideportasi.
2: Baik, jadi seperti itu harapannya Pak, begitu ya, mewakili keinginan banyak masyarakat begitu, termasuk juga tadi semakin mudah, cepat, transparan dan berbasis digital begitu. Baik, terima kasih Pak Takea, sudah kami tangkap apa yang dimaksud Pak. Terima kasih banyak Pak Takea di Bone, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821 3333 9440. Dan Pak Takea di Bone juga terima kasih yang menyampaikan bahwa aturan dokumen perjalanan mendukung begitu ya, bahwa pengawasannya kemudian harus tertib mengikuti aturan, juga diperketat begitu, terutama mengenai bukti pendukung tadi, dan harapannya pengambilan paspor ini bisa semakin mudah dan pelayanannya lebih cepat. Dan memang pendengar, Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini telah menghadirkan aplikasi namanya M-Paspor ya, untuk memudahkan pendaftaran, pengambilan antrian dan pengajuan permohonan paspor, sehingga pelayanan diharapkan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi aspek keamanan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, kami masih nantikan di 0821 3333 9440. Pak Takea di Bone terima kasih, kemudian juga tadi Bang One di Pare-Pare yang menanyakan sebenarnya aturan apa saja yang sekarang diperketat. Juga yang ditanyakan apakah membuat paspor bisa di kantor imigrasi mana saja atau harus sesuai daerah tertentu. Terima kasih Bang One di Pare-Pare untuk komentar yang disampaikan. Kemudian ada Pak Aldi tadi yang ada di Pintrang yang setuju aturan dokumen perjalanan diperketat supaya tidak semakin banyak kasus penyalahgunaan dan juga bisa melindungi WNI ya. Dan terima kasih Pak Aldi untuk komentar yang disampaikan. Dan memang data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa salah satu fokus pengawasan saat ini pendengar adalah mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan dan memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran Indonesia dari praktik perdagangan orang. Jadi penguatan pemeriksaan dokumen ini diharapkan dapat menekan berbagai pelanggaran sebelum seseorang berangkat ke luar negeri. Kemudian ada yang lain perkara yang masih ingin bergabung, kami masih nanti.

0: dan perjalanan ke luar negeri agar kemudian tidak terjadi pelanggaran ya. Jadi memang pendengar, ini selain pengawasan tentu edukasi menjadi kunci ya, karena banyak kasus berawal kemudian dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan visa, tujuan keberangkatan maupun dokumen pendukung. Dan tentu dengan sosialisasi yang lebih luas, masyarakat akan mengetahui prosedur yang benar, sehingga resiko menjadi pekerja migran non prosedural misalnya atau korban penipuan ini dapat diminimalkan. Terima kasih Pak Arjuna di Makassar untuk komentar yang disampaikan, termasuk juga tadi Pak Upi yang menyampaikan harapannya. Berharap WNI yang akan ke luar negeri ini diberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai aturan izin tinggal di negara tujuan misalnya. Jangan sampai melewati masa berlaku visa atau izin tinggal karena ada sanksinya ya. Terima kasih masukannya Pak Upi, dan tentu ini menjadi sangat penting karena banyak WNI juga yang belum memahami bahwa visa dan izin tinggal memiliki masa berlaku yang harus dipatuhi. Dan jika seseorang tinggal melebihi batas waktu atau overstay, negara tujuan dapat memberikan sanksi berupa denda, deportasi, bahkan larangan masuk kembali dalam jangka waktu tertentu. Dan edukasi sebelum keberangkatan tentu menjadi bagian penting dalam perlindungan WNI di luar negeri. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di live TikTok di RRI underscore Pro 1 Makassar. Komentar-komentar Anda pendengar terus akan kami bacakan tentunya ya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kami, ada Pak Wijaya ya. Dan silakan Anda yang lain yang masih ingin menyampaikan komentar pagi hari ini, kami masih nantikan di 08213333 9440. Ini salah satu komentar yang menyampaikan bahwa berharap sosialisasi lebih sering dilakukan. Banyak masyarakat khususnya di pedesaan yang belum memahami dokumen apa saja yang harus dipersiapkan saat membuat paspor, sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Kemudian juga komentar lainnya menilai bahwa menurut saya aturan dokumen perjalanan sudah benar, karena paspor adalah identitas negara, sehingga memang tidak boleh diberikan kepada orang yang memberikan data palsu, dan berharap masyarakat juga jujur saat mengajukan permohonan. Terima kasih pendengar untuk komentar-komentar yang Anda sampaikan. Anda yang lain yang masih bergabung, kami masih tunggu di 08213333 9440. Dan jangan lewatkan juga, kami akan hadirkan sebentar dialog luar studio dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan, membahas topik mengupas aturan dokumen perjalanan untuk mewujudkan perlindungan WNI. Kami kembali mendengar sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar di Opini Publik.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah sampai di penghujung program Opini Publik pagi hari ini, dan terima kasih untuk antusiasme Anda yang sudah bergabung menyampaikan pendapat. Beberapa komentar tadi dari Pak Upi di Bone yang menilai pengawasan keimigrasian memang perlu diperketat demi melindungi WNI dari penyalahgunaan dokumen maupun pelanggaran izin tinggal. Kemudian juga ada Pak Arjuna di Makassar mendukung aturan dokumen perjalanan yang lebih ketat. Kemudian ada Pak Aldi tadi di Pindrang yang juga menyampaikan pendapatnya bahwa pengetatan aturan dokumen perjalanan merupakan langkah yang tepat untuk mencegah semakin banyaknya kasus penyalahgunaan dokumen sekaligus memberikan perlindungan kepada WNI. Ada Bang Oni di Parepare yang juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi, dan tadi juga Bang Oni mempertanyakan aturan apa saja kemudian dalam pembuatan dokumen ini serta bagaimana mekanisme pembuatan paspor, termasuk Pak Takea yang ada di Bone yang juga menyampaikan bahwa pengawasan pembuatan paspor memang harus diperketat khususnya dalam pemeriksaan dokumen pendukung. Namun di sisi lain, Pak Takea di Bone juga menyampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin mudah, cepat, dan transparan. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berpartisipasi, baik itu melalui WhatsApp ataupun juga melalui telepon interaktif kami di 08 21 33 33 9440. Semoga kebersamaan kita menambah wawasan dan bisa semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan dokumen perjalanan secara benar dan bertanggung jawab. Dan jangan lewatkan sebentar pendengar, kami akan hadirkan dialog luar studio mengupas aturan dokumen perjalanan wujudkan perlindungan WNI bersama narasumber Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan, Bapak Fris Sumolang SHMH, dan juga pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Makassar, Ibu Profesor Dr. Risma Niswati SSMSI, dan kami akan siarkan secara langsung dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Alauddin. Dan pendengar, Saidam yang bertugas dan juga rekan Syahrul dan Eka undur diri, dan selanjutnya kami akan bergabung sesaat lagi untuk menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita.

0: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasana melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
0: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
0: Dokter kandungan
4: ya, SPOK. Jadi ya. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat.